0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

Pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini ya, selamat hari Minggu 90,3 dan juga 97,5 FM. Saudara pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, saya ada dari menemani suasana pagi hari Anda selepas rekan tarif pendengar ya. Di pagi menjelang siang hari nanti pendengar dalam program Bob Dikul Siang, pukul 9 lebih 10 menit tanah waktu di studio, siang hari ini kita lagi menanti silang ibadah Minggu dari gereja GKI Sion Tanah Merah.

Yang keempat, Dr. Gubernur yang hendak memberikan pengucapan syukur dan persembahan agar dapat diserahkan di hari Sabtu tanggal 10 dan pada hari Minggu tanggal 16 pada lonceng 2 dan 12.

6 Bapak dan anak dan roh kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dan para bapak, Tuhan Yesus Kristus di masih dalam keadaan berdiri sekali lagi sekarang. Tuhan dan nyanyian Tuhan yang berkata, syukur bagi dia dan

dengarlah hukum Tuhan berdasarkan keluaran pasal 23 sampai 24. Jangan ada padamu allah lain di hadapan itu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai dengan ada di bumi. Apa yang ada di bumi di bawah, apa yang ada di bawah air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang sendiri, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang menunjukkan. Tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-Nya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dalam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kasih dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai. Terus menampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tertolak dari hukum Tuhan tadi hari lamanya terangkat hidup dan kita Tuhan biasa ketidaksetiaan kita dalam melakukan hukum Tuhan itu mendatangkan dosa bagi diri-diri kita. Oleh sebab itu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, dan kita mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Mari kita ya Tuhan Allah, apa yang kami sembah dan melihat di dalam nama anak-Mu, betapa kami bersyukur karena Tuhan selalu baik di dalam hidup kami. Berkat-Mu yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami membuat kami merasa sangat berharga di mata-Mu. Namun Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami mengecewakan hati-Mu melalui sikap dan tindakan kami, baik itu kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, sahabat, maupun orang-orang yang kami kenal. Kami seringkali angkuh dan merasa diri paling benar dan paling hebat daripada orang lain. Kami sering membelaskan diri kami sendiri tanpa mengingat bahwa semua yang kami miliki adalah berkat pemberian Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, ampunilah kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu bersikap rendah hati dan mengasihi.
Dan janganlah biarkan kami terus menerus tertindas dalam nikmat nadu. Ampuni dan kasihani kami, ya Tuhan. Saat ini kami semua bersatu hati memanjatkan doa pengakuan. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami menuju Tuhan dari Nyanyian Rohani nomor 136 ayatnya yang kedua. Dan kami ingat ayat

ketika tidak pernah mata Yesus kita mengaku dengan segala dosa kita dengan hidup ini dengarlah tidak benar. Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus pada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nyanyian Yohani nomor 144 ayat 9. Sungguhnya Yesus yang layak.

Dalam persekutuan dengan segala Tuhan dan segala zaman dan segala benda, karena aku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman terakhir. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Esa, langit dan bumi, kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di dalam penderitaan ini. Dan

Tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900 tahun 1900

karena Tuhan yang terkasih di dalam kami menjadi satu dalam jemaat. Yohanes pasal 8 ayat 7 dan 8.

0: kepada berhimpun bersama, kami juga memuliakan akan kebesaran nama Tuhan, kesukupan Tuhan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan pesan, tetapi juga umat-Mu yang akan mendengarkan, ini sekalian adalah manusia biasa. Oleh sebab itu kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus, agar kepada kami sekalian dimampukan untuk mengerti, tetapi juga dimampukan oleh sebab itu bersabdalah kepada kami, karena kami sudah bersedia untuk membahas dan menerima firman. Nama anak Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, berdoa dan memohon pimpinan.
1: Saya bacakan kepada Tuhan yang berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, ber

Barang siapa tidak mengasihi dan tidak menyayangi, tidak bukan kita yang telah menyatakan, tapi Allah yang telah menyatakan dan yang telah menyatakan.

bilang itu juga kami ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat kita. Kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna. Demikianlah kita demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam roh, dan kami telah melihat dan berkata bahwa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dan tetap berada di dalam Allah. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hal penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang sempurna dalam kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Kalau orang berkata aku mengasihi dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sampai di sini bahasa yang berbahagialah

minggu pertama bulan Agustus pada tanggal 2. Renungkan bacaan Alkitab seperti Yohanes pasal 1 ayat 5-10 yang di dalamnya menjelaskan tentang minggu kedua tanggal 11 seperti Yohanes pasal 2 ayat 1-6 yang jelaskan kepada kita sekalian tentang Kristus adalah penantara kita. Minggu ketiga tanggal 16 Agustus, Yohanes pasal 2 ayat 7-12 menjelaskan kepada kita sekalian tentang perintah baru. Minggu 4 tanggal 23 Agustus, 1 Yohanes pasal 3 ayat 11-18 jelaskan kepada kita tentang kelima hari merenungkan bacaan Alkitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-21 yang menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, Saudari dan saya tentang Allah. Terima Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu tema yang terangkat untuk kita renungkan bersama pada kesempatan ini yaitu makna Allah adalah kasih bagi kita. Sekali lagi, makna Allah adalah kasih bagi kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, karya Allah di dalam Alkitab itu dapat disimpulkan dengan satu kata, yaitu karya Allah di dalam Alkitab dapat disimpulkan dengan satu kata, yaitu kasih. Oleh sebab itu kasih Allah adalah kasih. Kasih Allah itu tetap dan kekal. Allah selalu setia menyatakan kasihnya. Walaupun kadang kita manusia tetap setia dalam kelakuan, Allah tetap dekat meskipun kitalah yang selalu menjauh dari Allah. Dalam kasihnya Allah menyelamatkan dan menebus saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan kami, Dia telah menyediakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa. Oleh karena kasih kita masih menikmati kehidupan sampai dengan hari ini, bukan karena kemampuan pribadi keluarga. Kita masih hidup dan bernapas sampai dengan hari ini. Tuhan itu yang utama. Ketika kita ketika kita dalam keadaan baik-baik, kita senang Tuhan di nomor dua. Dan ini kenyataan kehidupan orang percaya. Hal itu menjadi nyata dalam setiap persekutuan yang terjadi di dalam jemaat. Setiap persekutuan, ayo kita lihat, bahkan lagi badan pengurus panggil melalui masjid itu. Padahal hari persekutuan, hari-hari persekutuan sudah kita putuskan bersama dalam sidang dan sudah didoakan

0: Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena kasihnya kita masih menikmati kehidupan sampai hari ini.
1: Tuhan yang terkasih dalam Kristus, oleh karena kasihnya kita masih menikmati kehidupan sampai hari ini. Ingatlah bahwa kita dapat menikmati pagi hari yang baru itu bukan karena matahari terbit di sebelah timur, tapi karena kasih Allah bagi Bapak Ibu Saudara Saudari dan saya. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana hidup kita jika tanpa Allah, ya. Nafas hidup yang Tuhan kasih ini Tuhan pinjamkan. Ketika Tuhan ambil dari setiap kita, apapun status kita di dunia ini tidak bisa memenuhi kuasa Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan. Entah kita itu yang dihormati di dalam jemaat, entah kita yang dihormati di dalam ikatan keluarga, apapun status sosial yang kita dapat ada pada kita di dalam dunia itu tidak bisa memenuhi kuasa dan kehendak Tuhan yang terjadi. Oleh sebab itu ketika kita masih diberi kesempatan bernafas, marilah kita menjadikan Tuhan utama di dalam hidup kita. Cuma Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebuah syair lagu katakan.

jauh. Tanpa kasih Allah kita semua akan binasa. Persekutuan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pembacaan kita dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 21 ini berbicara dalam GKI kita Papua kita hari ini adalah makna Allah adalah kasih bagi kita. Surat 1 Yohanes ini di dalamnya berisi nasihat bagaimana jemaat Kristen menghadapi tantangan pengajar-pengajar sesat. Pengajar-pengajar sesat dalam 1 Yohanes disebut antikristus, pendusta, tetapi juga nabi palsu. Namanya juga palsu, pasti akan menjebak. Yang palsu seringkali sulit dibedakan dengan yang asli. Ya? Yang palsu selalu laris manis. Banyak orang seringkali tertipu dengan yang palsu-palsu. Uang palsu, produk palsu, sampai juga cinta palsu. Ya? Begitu tahu bahwa ternyata kita tertipu barang palsu, itu bisa jadi kita marah, kita bisa kecewa, kita bisa sakit hati, dan lain sebagainya. Persekutuan jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam bagian bacaan kita, beberapa pokok yang disampaikan untuk kita tentang kasih Allah yang sejati. Yaitu kasih Allah nyata di dalam Yesus Kristus. Cinta Allah ini bukan cinta palsu. Kasih Allah bukan kasih pura-pura. Bukti kasih Allah adalah mengutus Yesus supaya kita beroleh hidup. Ya, Yohanes 3 ayat 16 seperti yang tadi sudah disampaikan. Di dalam Yesus Kristus kita mengenal Allah dan kasih-Nya. Dan Yesus tidak hanya mengajar dan berkhotbah tentang kasih. Yesus membuat khotbahnya tentang kasih itu menjadi kenyataan.

Dan di dalam Kristus kita mendapat bagian dalam persekutuan Roh, dan kasih Kristus itu melenyapkan ketakutan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seringkali kita takut banyak hal. Ya? Kita takut wangi, ya, biasanya di kampung-kampung, mungkin juga di dalam kota ini, ya. Kita takut bangkrut atau gagal di dalam segala usaha dan kerja. Kita takut mati di laut saat kita berada dengan menggunakan kapal ataupun perahu. Kita takut tenggelam ketika badai menerpa. Takut masa depan dan berbagai ketakutan lain di dalam kehidupan. Tetapi ketakutan yang kita alami di dalam hari-hari hidup, ketakutan yang dimaksud adalah ketakutan akibat dosa. Kristus sudah membebaskan dan memerdekakan kita dari hukuman dosa. Dalam Kristus, saya dan saudara beroleh kasih dan keselamatan itu. Karena itu, kasih dan mengasihi adalah tanda atau ciri khas bahwa kita bukan orang Kristen palsu, ya? Kalau memang benar-benar kita adalah orang percaya, orang Kristen, tentu ras kasih itu direfleksikan di dalam setiap kehidupan kita. Baik di dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga di tempat di mana kita bekerja dan melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Nabi palsu hanya berbicara tentang kasih, tetapi hidup membenci saudaranya. Orang percaya itu berasal dari Allah. Orang percaya hidup mengasihi, yakni mengasihi saudara yang kelihatan. Orang percaya meneladani Yesus. Jadi kasih adalah ciri hidup yang membedakan jemaat Kristen yang berasal dari Allah dengan pengajar sesat yang berasal dari dunia. Jadi Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6 itu idealnya kita mengetahui ada dua golongan manusia di dalam dunia ini, ya. Dua golongan manusia di dalam dunia, yaitu orang benar dengan orang fasik. Orang benar itu yang melakukan Taurat Tuhan dan merenungkannya itu siang dan malam. Orang fasik itu bagikan sekam yang tiupkan angin. Sekarang kita ini masuk dalam golongan mana? Apakah orang benar atau orang fasik?

mengenai kasih Allah dalam hidup kita dengan menyatakan kasih itu sebagai identitas kita. Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, berarti harus mengasihi apa yang dikasihi Allah, yaitu manusia. Mengasihi saudara yang kelihatan, mengasihi saudara ini bukan saja mencakup saudara dalam mencakup orang-orang yang ada di dalam hubungan kekeluargaan kita, atau ikatan hubungan darah, tetapi saudara-saudara di dalam persekutuan. Ya. Orang-orang yang kita lihat dan kita jumpai setiap hari, orang-orang dalam wilayah pergaulan kita, di dalam keluarga kita, saudara kita, rekan kerja, rekan sepelayanan, tetangga kita, ya, itulah kita menerapkan kasih kita kepada mereka. Jadi kasih itu tidak dibatasi oleh struktur keluarga ataupun status kita di dalam dunia. Kasih kepada siapa saja, bahkan orang yang tidak seiman dengan kita pun, patutlah kita menyampaikan kasih itu melalui sebuah tindakan yang nyata. Nah, oleh sebab itu, persekutuan yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita mengaku bahwa kita mengasihi Allah, tapi kita masih hidup membenci orang lain, ada sih iri hati, tapi juga bergosip dan memfitnah orang lain, aku tersenang di dalam kehidupan persekutuan, persekutuan jemaat, atau di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ketika ada persoalan, bukannya kita mendamaikan, tapi malah

Itu berarti kita ini masih orang Kristen palsu. Ingatlah bahwa kasih Allah bukan kasih yang palsu untuk Bapak Ibu Saudara, Saudari dan saya. Jadi janganlah jadi orang Kristen palsu. Jangan menunjukkan iman dan kasih yang palsu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu marilah kita memaknai kasih Allah dengan mengasihi, bukan dalam teori tetapi dalam praktek, ya. Apalagi kita berada di tahun pelayanan kepedulian. Kita tidak hanya berkata saya prihatin dengan situasi yang dihadapi oleh sesama, tapi juga orang lain. Tetapi kita juga empati. Simpati itu hanya kita melihat kasihan dengan situasi yang dihadapi orang lain. Tetapi tidak ada sebuah tindakan yang kita lakukan di tengah sesama kita itu diperhadapkan dengan pergumulan yang besar. Contoh tindakan yang nyata dari rasa simpati itu menjadi empati dalam tahun pelayanan kepedulian ini. Kita tidak saja berbicara tentang kasih dan sebuah slogan atau kata, tetapi kita wujud menyatakan itu dalam sebuah tindakan. Itulah kita, jika kita melakukan kasih dalam sebuah tindakan yang nyata, maka kita adalah anak-anak Allah yang mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Cuma Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kadang mengasihi itu pahit, tapi percaya buah dari mengasihi itu manis. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi dengan kasih Kristus, karena kasih itu adalah identitas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara, Saudari dan saya di hari ini, dan untuk kita terapkan di dalam menjalani kehidupan kita di minggu kerja yang baru, tetapi juga di dalam hari-hari hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jemaat memberi persembahan dengan firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk mengiringi jalannya pemberian persembahan syukur, kita memuji Tuhan dari nyanyian doa nomor 76 ayat 1 dan seterusnya untuk mengiringi jalannya pemberian persembahan syukur. Tuhanku berkat melimpah dan kata selanjutnya.

Contoh Tuhan yang terkasih, mari kita satu di dalam syafaat dan syukur. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama anakmu Tuhan kami, Yesus Kristus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, sumber kehidupan dan kekuatan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang boleh kami jalani saat ini. Kini kami diperkenankan Tuhan untuk boleh berkumpul dalam ibadah minggu pagi ini, untuk memuji dan menyembah-Mu. Bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk melakukan kasih itu melalui sebuah tindakan yang nyata di dalam hari-hari hidup kami, karena Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kami telah membaca dan merenungkan bersama firman-Mu yang adalah pelita bagi kehidupan kami, ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu itu akan selalu menuntun kami untuk menjauhi hal-hal yang tidak Tuhan memperkenankan kami lakukan di dalam menjalani hari-hari hidup. Dan sebaliknya kami melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kebaikan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan setiap pribadi. Kami tetapi juga keluarga bahkan sebagai persekutuan jemaat. Pada kesempatan ini Tuhan, kita berdoa untuk setiap hari.

Biarlah Tuhan terus memberkati. Baik para penatua, siamas, guru sekolah minggu. Tetapi setiap mereka yang terlibat langsung dalam setiap persekutuan yang terjadi di dalam jemaat ini, Tuhan berkati. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan semangat kepada mereka dalam menyebarkan Injil Tuhan melalui setiap pelayanan. Tuhan berkati keluarga mereka, peliharalah mereka selalu dalam naungan kasih. Bagi umat Tuhan yang di hari ini datang berhimpun di dalam bait-Mu yang kudus ini, pergumulan hidup mereka, baik pribadi keluarga, hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Setiap pekerjaan yang ditekuni sesuai dengan profesi masing-masing Tuhan berkati, sehingga melaluinya dapat menopang keberlangsungan hidup pribadi keluarga, tetapi juga

pusat sampai ke pelosok desa ataupun kampung. Perniakanlah hikmat kebijaksanaan dalam mereka memimpin bangsa kami ini, ya Tuhan, tapi juga melayani umat Tuhan. Kau juga mendoakan bagi gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Berikan rasa persatuan, kami saling mengasihi antar jemaat yang satu dengan jemaat yang lain, sehingga kami dapat membawa terang bagi sesama yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami berdoa untuk sesama kami yang mungkin saat ini sedang berada dalam pergumulan sakit. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau yang lebih mengetahui harapan dan kerinduan saudara-saudara kami ini, ya Tuhan. Oleh sebab itu, karuniakanlah kesehatan kepada mereka. Dengarlah doa dan seruan mereka dengan menghadapi sakit penyakit ini, ya Tuhan. Berkati para petugas medis yang menangani mereka, pun juga obat dan peralatan medis yang digunakan. Terlebih daripada semuanya itu, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukanlah kehendak kami. Kami juga berdoa bagi sesama kami yang mungkin dalam situasi peperangan ataupun sedang mengalami musibah bencana alam. Biarlah Tuhan, Engkau dengar seruan permohonan mereka kepada-Mu. Peliharalah mereka selalu dalam kasih Tuhan. Bagi para anak yatim piatu, para janda, duda, fakir miskin dan anak-anak terlantar, kiranya Tuhan pelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah kepada-Mu saat ini. Lihatlah hati kami masing-masing Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang terjebak di dalam pergumulan, masalah di dalam rumah tangga, masalah dengan orang tua, anak, sahabat, maupun kenalan kami. Jamalah kehidupan kami Tuhan, dan tuntunlah kami agar semakin hari kami semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan berkati badan pekerja klasis GKI Bevendigu, setiap komisi-komisi dan koordinator unsur-unsur tingkat klasis, badan pengawas perbendaharaan gereja di tingkat klasis GKI Bevendigu. Tuhan berkati majelis dan badan pelayan keempat unsur jemaat GKI Sion Tanah Merah di dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan imbankan kepada mereka di periode ini, tetapi juga di lingkup kerja yang baru. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani di lingkup kerja yang baru, tetapi juga setiap pribadi dan keluarga yang akan dilayani. Tetapi juga Tuhan berkati pimpinan Radio Republik Indonesia Pro 3 Bevendigu, yang dimana di hari ini boleh dapat menyiarkan pemberitaan Injil Tuhan ini. Tuhan berkati, berikan kesehatan tetapi juga hikmat, sehingga mereka senantiasa melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan demi hormat dan kemuliaan bagi kebesaran nama-Mu. Pakailah setiap hamba-hamba-Mu ini untuk terus memberitakan Injil kerajaan-Mu di mana saja mereka menyiarkan setiap berita-berita, agar banyak orang datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ini syafaat kami ya Tuhan, tetapi juga Tuhan, melalui kesempatan ini kami memberi persembahan syukur. Bersama dengan persembahan syukur yang kami beri, baik melalui tangguk, tetapi juga kotak-kotak yang berada di hadapan kami ini ya Tuhan, ungkapan syukur dari keluarga Bapak Jeffrey Olang atas bertambahnya 1 tahun usia dari kedua anak terkasih pada tanggal 21 Agustus, anak Resia Yohana Olang yang bertambah 1 tahun usia ke 8 tahun, tetapi juga anak Ria
Pinaklina Aulang yang ke-20.

23 tahun. Keluarga menyadari dengan sungguh bahwa bertambahnya 1 tahun usia ini bukan karena kemampuan keluarga kedua orang tua. Tetapi ini semata-mata adalah kasih dan berkat Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan keluarga, secara khusus kepada kedua anak terkasih. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, keluarga menaikkan syukur kepada Tuhan atas peristiwa yang dihadapi oleh kedua anak terkasih. Oleh sebab itu, Tuhan terus beri kesehatan dalam masa pertumbuhan kedua anak terkasih ini. Berserahkan kedua anak terkasih bersama dengan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Persembahan yang kami beri di pagi hari ini tidak sebanding dengan yang telah kami terima dari Tuhan. Kami menyadari dengan sungguh, ya Tuhan, kami tidak satupun manusia yang bisa membalas semua yang telah kami terima dari Tuhan. Tetapi persembahan yang kami beri di saat ini adalah sebagai tanda ungkapan syukur kami atas kasih dan pertolongan perlindungan Tuhan kepada kami sekalian di sepanjang 6 hari lamanya Tuhan memperkenankan kami untuk hidup dan melakukan segala aktivitas. Oleh sebab itu, Tuhan, terimalah persembahan syukur kami di pagi hari. Tuhan berkati setiap tangan yang memberi, tetapi juga mungkin yang belum sempat memberi pada kesempatan ini. Ajarkanlah kami agar di dalam hari-hari hidup kami senantiasa mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan bagi kebesaran nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan yang dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Amin. Sama Tuhan yang terkasih, sekali lagi kita memuji Tuhan dari Janjian Rohani nomor 189 ayat 1 dan 2. Ayat 1 kita nyanyi dalam keadaan duduk, ayat 2 kita nyanyi dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat.

Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah, terimalah berkat Tuhan, dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

sekali lagi kita puji Tuhan dari nyanyian Rohani nomor 189 ayat yang ketiga, dan masing-masing kamu pun, dan kata selanjutnya.

Shalom. Ibadah minggu pagi hari ini telah selesai. Sebab itu mohon kesabaran kita semua untuk kita sama-sama dengarkan warta jemaat terkait dengan jadwal ibadah dan informasi. Yang pertama, ibadah-ibadah. Ibadah persekutuan wanita atau PW ditiadakan karena bertepatan dengan ibadah akhir bulan. Oleh sebab itu, ibadah akhir bulan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 bertempat di gedung gereja pada jam 6 sore. Ibadah persekutuan kaum bapa dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 September 2026 pada jam 6 sore yang dikunjungi Bapak Abraham kami, alamat Jalan Aero MC Bapak Herman PI, pelayan Firman Penatua Ferry Pontiku. Ibadah persekutuan anak dan remaja ibadah gabungan yang dikunjungi anak Ian Rumsano, alamat Gambetop dekat kantor BKD, MC anak kita Membraku, pelayan Ibu Guru Inka, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pada jam 4 sore. Persekutuan anggota muda atau PAM dilaksanakan pada hari Kamis 3 September 2026 pada jam 6 sore yang dikunjungi saudari Francisca Klembiap, alamat gedung gereja Sion, MC saudara Giovanni Womsior, pelayan penatua Pandin Masero. Jadwal ibadah keluarga atau ibadah rayon. Rayon Galilea yang dikunjungi keluarga Bapak James Pahbol, alamat gedung gereja, MC Snas Alfreda Vele, pelayan firman penatua Suparman J. Mangu, ibadah dalam bentuk pelayanan diakonia. Rayon Sion yang dikunjungi keluarga Bapak Yosef Merendem, alamat Jalan Besua Lama, MC penatua Ferry Pontiku, pelayan firman Semas Paulus Rumere. Rayon Diaspora yang dikunjungi keluarga Bapak Deus Maskai, alamat Jalan Angkasa, MC Semas Asta Prasaja, pelayan firman Semas Yuri Heri Rumbrias. Demikian ibadah-ibadah, termasuk pada ruang informasi. Yang pertama, disampaikan kepada peserta katekisasi bahwa setelah ibadah ini ada pertemuan dengan pendeta. Yang kedua,

yaitu Puri Rayon Sion. Yang ketiga, diberitahukan kepada Urus Kolominggu atau GSM bahwa setelah ibadah ini juga ada pertemuan dengan pendeta. Yang keempat, disampaikan kepada seluruh anggota PAM agar setelah ini juga ada pertemuan dalam kepemudaan PAM GKI Sion Tanah Merah. Yang kelima, posyandu lansia akan dilaksanakan pada tanggal 2 September 2026 bertempat di posyandu Sion pada jam 9 pagi sampai selesai. Jumlah kehadiran jemaat pada minggu pagi hari ini

keseluruhan 207 orang. Kenapa par jumlahnya 85? Karena ditambah dengan ibadah sekolah minggu. Demikian informasi. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Michael Awam, SSI Teol, yang telah melayani ibadah di minggu pagi hari ini, yaitu di Jemaat Sion. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam tugas dan dalam kehidupan pelayanan. Dan juga disampaikan terima kasih kepada Mas Yuri Heri Rumbudias yang telah melayani pelayanan kasih. Kiranya kasih Kristus memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanan. Disampaikan terima kasih kepada Senior Steho, Pastor dan pemain keyboard yang sudah terlibat dalam pelayanan di minggu pagi hari ini. Dan juga disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferdin Butiko yang telah membawakan lagu untuk kita semua di minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom.

Bapak Ibu warga jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan bersalaman dengan Bapak Pendeta dan juga Bapak Ibu Majelis. Untuk itu jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 415.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Berangkat dimanapun Anda berada pagi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama Bu Pendeko Siang. Saya Nada dari menemani Anda ya. Baru saja kita ikuti bersama pendengar Silang Ibadah Minggu dari Gereja GKI Sion Tanah Merah edisi Minggu kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama Prosatu dari Bu Pendeko, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 10:32 waktu Indonesia Timur, Saudara Tanah Waktu di studio ya. Di pagi menjelang siang hari ini menemani suasana minggu pagi Anda dan juga akhir pekan Anda. Selamat hari Minggu untuk seluruh umat Kristiani di hari ini pendengar ya, yang juga baru saja selesai melaksanakan ibadah Minggu. Hati-hati dalam perjalanan Anda pendengar ya, dan selamat menikmati waktu Anda bersama keluarga di hari Minggu ini pendengar. Juga selamat sibuk-sibuk di garis belakang menyiapkan santap siang juga ya, mungkin untuk keluarga di akhir pekan ini. Teman-teman rohani pendengar kami hadirkan hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, selamat memulai program aktivitas Anda, dan selamat hari Minggu. Sekolah Minggu adalah kegiatan penting dalam gereja untuk membina iman anak-anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, Sekolah Minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, Sekolah Minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya Sekolah Minggu mulanya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari Minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari Minggu dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, Sekolah Minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

0: Salve, salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Pendengar 90,3 dan juga 97,5 FM ya. 9 pukul 10 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur ya. Ada Idol Divo di siang hari ini pendengar ya, dengan mujizat itu nyata. Terima kasih untuk Anda masih bersama kami siang hari ini pendengar ya. Di frekuensi yang sama 90,3 dan juga 97,5 FM untuk Anda pendengar yang ada di Pomancari Lewaropo. Sekaligus untuk Anda juga pendengar yang ada mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami ya, RRI Digital, kapanpun dan juga dimanapun. Anda bisa menelurnya melalui Play Store ataupun App Store, dan bisa mendengarkan Pro Satu RRI Bovendikul khususnya kapanpun dan juga dimanapun. Senang sekali di akhir pekan ini pendengar ya, kembali menjumpai Anda selepas kemarin di hari Sabtu. Semoga hari ini pendengar, meskipun hari libur, tetap semangat, bahagia. Ada setumpuk pakaian atau sudah dicuci kemarin. Kemarin mendung, hari ini dikembali dengan cuaca yang sama ya, mendung juga pendengar. Jadi sepertinya ada tanda-tanda hujan, seperti lagu dari John Tanamal yang baru berlalu tadi pendengar ya. Kalau gak salah tadi ada hujannya. Tadi lagunya apa? Oh, Hujan Berkat, betul. Jadi memang semua adalah berkat, baik itu hujan ataupun panas ya. Atau Anda di hari Minggu ini pendengar lagi bersantai karena sudah selesai mengerjakan semua pekerjaan Anda, baik untuk makan siang ataupun pakaian dan juga nyupak serta nyupirnya sudah selesai dikerjakan, dan akhir pekan ataupun hari Minggu waktunya untuk Anda berleha-leha ya. Saat lagi Anda menikmati santap siang dan beristirahat siang. Kemudian di sore hari mungkin ada planning kemana pendengar sore ini. Kali Digul mungkin tidak jauh-jauh ya, di tengah cuaca kering seperti ini. Tetap hati-hati pendengar ya, dimanapun Anda berada. Baik, nanti di pukul 12 kita akan bersama dalam segmen MPL, Musik Lepas Lelah, menyusul Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta tepat pukul 13. Sekaligus nanti ada segmen Cek Fakta pendengar ya, sebagai clarify atas informasi yang Anda terima, manakala informasi yang Anda terima adalah informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Dan minusnya mungkin Anda sudah membagikannya ataupun share ya kepada sanak saudara Anda. Selepas itu informasi dan hiburan menutup jumpa kita di pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Selama kurang lebih 5 jam pendengar ya, mengudara menemani kebersamaan kita untuk edisi di hari ini pendengar ya, di hari Minggu. Dan tentunya pendengar ya, diharapkan Anda jangan bosan-bosan ya mendengarkan siaran kami. Informasi dan inspirasi yang kami hadirkan semoga bisa menjadi referensi ya. Ada Justin menemani Anda dengan Everything Hallelujah.

tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang 4, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang 5, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

0: Pendengar, pukul 10:59 menit waktu Indonesia Timur ya. Ditutup dengan lagu rohani dari Nir, Siang Hari Ini, Tuhan Itu Baik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pendengar, pukul 11 hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur ya. Beragam informasi kami hadirkan, rilisan portal berita kami, rri.co.id. Pendengar, selalu diingat ya, Tuhan itu baik.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Masa anak-anak merupakan masa yang sangat berharga, di mana mereka dapat menikmati masa anak-anaknya dengan teman sebaya untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, telah banyak kasus mengenai eksploitasi anak. Anak dijadikan sebagai mesin pencari uang bagi orang dewasa. Lantas, apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya di kemudian hari. Eksploitasi anak masuk dalam pelanggaran HAM karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk anak. Hak anak yang seharusnya memiliki kebebasan untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi justru direnggut kebebasannya oleh orang lain. Dalam hal ini, peraturan mengenai hak anak terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang disahkannya Convention of the Right of the Child yang disetujui oleh PBB, yang mana disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak. Salah satu faktornya adalah karena masalah ekonomi. Karena perekonomian, keluarga orang tua rela mencari celah untuk menyuruh anaknya mengemis, mengamen, dan lain-lain. Dengan adanya eksploitasi terhadap anak, banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak-hak yang dimiliki, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hal ini menyebabkan mental anak menjadi tidak baik dan mempengaruhi psikologis anak itu sendiri. Dengan begitu, kita sebagai orang tua wajib untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Stop eksploitasi anak.

0: karena makanan enak ini, samakan lah. Ah, napasa su lapar lagi.
1: Helia, aku mau makan baru kok belum cuci tangan lagi.
0: Ah, cuci tangan lagi untuk apa? Saya kan tidak keluar rumah toh. Terus saya juga tidak pegang kotoran juga, ah.
1: Bukan masalah dari luar, Lia. Mau habis dari luar rumah pun, tetap kau harus cuci tangan. Biar penyakit tidak melekati kau tangan itu. Apalagi kan kita mau makan, Lia.
0: Oh, begitu kah? Pantas, waktu saya selesai makan begini, saya perut langsung sakit. Oh ya sudah, Siska. Tapi cuci tangan dulu ya, baru kita makan.

0: tangan sudah bersih toh. Kita makan sudah lihat.
1: Ayo, kita dong makan sudah.
0: Ayo, lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.
2: Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan. Diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua. Menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara berlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UKM Sukmawati di Pasar Wamanggu, Merauke. Berdasar untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya ada gula pasir curah di angka Rp20.000 per kilogram. Sedangkan gula pasir yang dikemas premium dengan harga Rp25.000 per kilogram. Untuk harga minyak goreng premium dengan tarif pendengar Rp28.000 per liternya. Kemudian untuk minyak goreng minyak kita yakni diangkat Rp15.700. Dan juga tepung terigu pendengar dicatat di angka Rp15.000 per kilogram. Dan berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksana pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku sesuai dengan prinsip pemantauan dan juga pendengar acuannya yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi dan juga andal. Jadi pendengar kita bisa melihat harga bahan pokok hasil industri tadi diantaranya ada gula pasir curah, gula pasir premium, harga ada minyak goreng premium, kemudian minyak goreng minyak kita dan juga tepung terigu ya. Tadi ada gula pasir di bandrol dengan harga Rp20.000 per kilogram, sedangkan yang dikemas premium di angka Rp25.000 per kilogram, beda Rp5.000 pendengar ya. Kemudian ada minyak goreng premium, apakah ini termasuk brand Bimoli, yakni di angka Rp28.000 ya, sedangkan minyak goreng minyak kita dibanderol dengan harga Rp15.700 dan tepung terigu pendengar ya. Untuk harganya di Pasar Wamanggu Merauke Rp15.000 per kilogram. Di sisi lain pendengar ada harga ayam di Bondowoso tembus hingga Rp42.000. Kita ke Jember saat ini pendengar. Harga daging ayam di Pasar Induk Bondowoso Jawa Timur terus mengalami kenaikan hingga menembus Rp42.000 per kilogram. Kondisi tersebut berdampak terhadap pola belanja masyarakat maupun pelaku usaha kuliner pendengar. Kenaikan harga terjadi secara bertahap dalam sekitar 3 pekan terakhir. Harga yang sebelumnya juga berada di sekitaran Rp30.000 per kilogram naik sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 setiap beberapa hari hingga mencapai puncaknya pada minggu ini ataupun pekan ini. Rere pendengar salah seorang pedagang daging ayam di Pasar Induk Bondowoso mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Namun ia menduga tingginya permintaan saat musim selamatan dan juga momentum hari besar turut mempengaruhi harga. Selain itu juga saudara menurutnya program makan bergizi gratis menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap harga daging ayam. Di sisi lain pendengar ia juga menuturkan bahwa harga daging ayam sempat turun ketika pelaksanaan MBG libur beberapa waktu lalu. Bahkan berada di kisaran Rp24.000 per kilogram. Kenaikan harga saat ini belum membuat masyarakat sepenuhnya berhenti membeli, namun jumlah pembeli mulai berkurang ataupun mulai dikurangi ataupun jumlah pembelian pendengar. Saat ini dikatakan mulai dikurangi. Dan jika sebelumnya ibu rumah tangga biasa membeli 1 kilogram, kini sebagian hanya membeli setengah kilogram atau menyesuaikan dengan kemampuan belanja. Kalau kita melihat pendengar di kota-kota besar kebanyakan satuannya adalah kilogram ya. Tetapi kita di sini sepertinya tergantung dari besar ataupun kecil ikannya, ukuran ayamnya maksudnya ya. Masih dengan harga yang sama, kemarin saya paling rendah sepertinya di para pedagang, harga ayam 45 dan 50 pendengar ya. Saya sudah tidak melihat harga 35.000 yang seperti biasanya ya. Namun apakah beratnya mencapai 1 kg? Saya belum pernah menimbangnya. Hanya memang kita di sini rata-rata melihat dari ukuran ayamnya begitu ya. Dan itu tadi pendengar ya, sekelas info untuk Anda semua di akhir pekan ya. Apalagi di hari ini, hari Sabtu, dan juga tentu Anda pasti akan mencari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tentunya menu ya untuk keluarga. Kalau itu tadi ada di Jember dan juga ada di Pasar Wamangku, Merauke ya. Informasi itu juga kami rilis dari portal berita kami rri.co.id.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan, hati sedang rawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Pendengar dimanapun Anda berada, siang hari ini pukul 11:32 waktu Indonesia Timur ya. Bu Fendi Kul Siang masih mengudara menemani kebersamaan kita. Dan juga tentunya untuk Anda pendengarnya di siang hari ini, menemani akhir pekan Anda dan juga istirahat siang Anda. Cuaca Bu Fendi Kul di hari ini sepertinya masih mendung, agak sedikit cerah ya. Mendung sedikit cerah, bagaimana? Intinya tidak segelap kemarin ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya ya, hati-hati saudara ya dalam perjalanan Anda, dan selamat menikmati akhir pekan Anda di hari ini ya, Minggu 30 Agustus 2026. Untuk Anda juga pendengar yang tetap bekerja meski di hari libur ya, selamat siang untuk Anda semua. Tetap semangat di hari ini, yang juga mungkin siang hari ini sudah start untuk menikmati santap siang Anda. Selamat siang untuk Anda semua pendengar ya. Selamat menikmati santap siang Anda. Bisa selalu bersama. Ditemani dengan Raisa Ramadhani dengan Seribu Pelukan. Masih ada Yura Yunita juga akan menemani Anda dengan Tanda. Kemudian ada Rizwan pendengar dengan Tanpa Bicara. Tak ketinggalan ada Keisha. Siang ini pendengar akan menemani kebersamaan kita dengan Tak Pantas Terluka. Kemudian ada Rosa juga ya. Aku baik saja.

0: Ma, papa berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, pa, kok kamu gak pakai helm? Bahaya loh, pa. Tunggu, mama ambilkan dulu helmnya.
0: Tidak usah lah, ma. Kantor papa kan dekat. Tidak pakai helm juga tidak apa-apa kok.
1: Duh, kamu ini, pa, kenapa sih? Susah banget dikasih taunya. Ya sudah kalau gitu, hati-hati ya, pa.
0: Oke, ma.
1: Astaga, suara apa itu? Astaga, papa. Kan sudah mama bilang, pa, pakai helmnya.
2: Pakailah helm demi keselamatan Anda, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Ovendigo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kisah inspiratif siang hari ini, pemerintah Provinsi Papua Selatan kembali membuktikan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia unggul, dua mahasiswa penerima beasiswa siswa unggul Papua atau SUP, Aurelia Awom dan Veronica Yem, resmi menyelesaikan pendidikan sarjana mereka di universitas ternama di Amerika Serikat. Pendengar, Aurelia Awom berhasil menggelar Bachelor of Science in Business Management dengan minor international sales dari University of Wimong. Maksud kami Wiming. Sementara itu Veronica Yem lulus dari Master Michigan University dengan fokus ilmu global dan international studies. Keduanya pendengar menyelesaikan studi pada Mei 2025 dan sempat menimba pengalaman kerja profesional selama 2 tahun di Amerika Serikat sebelum memutuskan pulang ke kampung halaman di Merauke. Perjalanan akademik keduanya dimulai pada tahun 2020 melalui pembinaan bahasa Inggris intensif dan masa perkuliahan persiapan di Jakarta International College. Pada 2023, Aurel dan Vero resmi melanjutkan studi atau transfer ke Amerika Serikat hingga meraih gelar diploma 3. Di sisi lain juga pendengar, mengenai tantangan selama berkuliah di negeri Paman Sam, Vero mengungkapkan bahwa penyesuaian bahasa dan budaya merupakan hambatan utama. Namun keberadaan komunitas mahasiswa Indonesia dan Papua di Amerika Serikat sangat membantu proses adaptasi mereka. Selama tinggal di Michigan, Vero sempat bekerja di organisasi sosial Homeless Shelter. Pengalaman tersebut membuka pandangannya mengenai pentingnya akses pendidikan dan kepedulian sosial yang ingin ia terapkan di tanah kelahirannya. Pendengar, dua mahasiswa UAP Papua Selatan meraih gelar sarjana di Amerika Serikat dan siap membangun daerah. Informasi ini tentunya cukup menginspirasi kita pendengar ya, tentunya untuk kaula muda yang mungkin saat ini masih bermalas-malasan untuk mengenyam pendidikan ataupun hanya sekedar bersekolah pendengar ya. Itu tadi informasi dari Merauke dan sudah pukul 11 juga lebih 46 menit pendengar ya. Anda waktu di studio siang hari ini. Saat lagi kita akan bersama dalam segmen MPL, musik pelepas lelah, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ditemani dengan Anoy Drakel siang hari ini. Ada Symphony.

0: ayam goreng aku, kamu ambil ya.
1: Hal-hal kan aku cuma ambil sedikit kok.
0: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
2: Mina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Mina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Mina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
1: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

0: Weh, trenger itu loh, Sobi.
1: Kenapa?
0: Kok pas sisa uang 5.000 dulu, ah?
1: Ah, Bel, kamu... Saya baru keluar dari kamu belum minta uang ini. Dari uang ini lebih ada.
0: Aku kasih saya 50.000 sudah. Daripada saya kasih pijak kaca-kaca mobil nanti.
2: Eh, tidak boleh begitu. Kalian mabuk baru palang-palang orang minta uang itu stop sudah.
0: Apa kok? Kok mau apa?
2: Tak larang toh, kamu hanya bikin malu. Saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
3: Kamu bicara apa? Foto. Itu yang saya tanya. Bicara foto. Apa? Foto. Kamu tuh apa? Kamu tuh
0: macet, pele, lapar. Mana nasi ini?
4: Kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
0: Nasi mana?
4: Kok punya uang biasa kasih saya dulu kan? Dari kemarin saya bilang pace beli beras. Tidak ada, kau bilang sabar. Makan itu sabar sudah. Kau pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kau kenyang dengan kau punya mabok di situ sudah.
5: Kenapa ribut-ribut ini?
4: Aduh bapak, pace ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi baru kasih pecah. Barang-barang ini.
5: Enggak. Kenapa kau mabuk baru kasih pecah barang-barang terus ganggu orang lain ini?
0: Jangan nasihat saya mau mabuk kah? Itu saya punya hak, punya uang. Kenapa kamu yang sibuk?
4: Saya tahu itu kau punya uang. Saya tidak larang kau beli minuman. Itu kau punya hak. Tapi kau kalau buat ribut, ganggu orang lain di jalan itu sudah salah. Saya kasih nasihat toh. Kau harus paham paci. Kalau kau punya uang itu ada, kau beli beras baru makan dengan keluarga. Itu lebih baik. Daripada kau pergi beli minuman hanya untuk kasih rusak kau punya diri, ganggu orang lain itu tidak boleh. Sebelum orang lain hargai kau harus bisa hargai kau punya diri sendiri dulu. Kamu mabok-mabok begini celaka di jalan, kamu mati. Yang jaga tanah Papua ini siapa? Kalau generasi muda sudah habis, ingat itu pace, dengar baik-baik.
6: Ingat, hentikan minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Cintailah dirimu. Anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
4: Ko jaga sa jaga ko. Mari kita jaga Bovendigul.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini, terima kasih Anda masih sefrekuensi di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Program 1 Radio Republik Indonesia, Bu Pendikul. Siang ini menemani kebersamaan kita, sudah saatnya kita bersama dalam segmen MPL, Musik Pelepas Lelah. Ruang untuk Anda pendengar yang mau bergabung di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Seperti biasa di 0811 4954 333, dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811 4988 222.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya, pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Menemani akhir pekan dan juga hari libur Anda di hari ini ya, hari Minggu. Selamat hari Minggu juga untuk Anda semua dimanapun Anda berada, pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami ya. MPL Musik Pelepas Lelah hadir menemani Anda edisi hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2026. Saya Ida dari pendengar menemani kebersamaan kita di hari ini ya. Selamat siang untuk Anda semua. Selamat menikmati santap siang Anda.

0: Baik pendengar, sambil menanti partisipasi Anda siang hari ini ya, mengingat kebersamaan kita selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur ya. Lagu pembuka siang hari ini dari Rosa ya, ada Aku Baik Saja. Sekaligus ya menanti partisipasi Anda di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Seperti biasa pendengar ya, seperti yang dulu.
1: Itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bob Nicole siang ya. Menemani kebersamaan kita dalam segmen MPL, satu lagu pembuka sudah kami hadirkan dari Rosa siang hari ini. Sekaligus sudah ada yang menyapa, selamat siang MPL, halo.
1: Iya, halo, selamat siang.

0: selamat hari Minggu. Request lagu dari Yolanda, Kak.
1: Oke. Okay. Yolanda.
0: Yolanda, judulnya Merangkai Kata.
1: Lagunya untuk siapa?
0: Ya, salam yang pertama buat yang lagi bertugas, sama tertugas. Semoga kita selanjutnya sehat. Tetap

0: Okay, paham Tuhan. Terlita, kata dia saya masuk di sini, Pak. Iya, Pak, dia tanpa terkecuali yang selalu monitorin dari ibu-ibu. Salam sehat dari Dita. Ayo kan di dalam yuk.
1: Halo, selamat siang MPL. Halo, selamat siang.
0: Enggak mau, ya udah, oke. Okay. Assalamualaikum, selamat siang, Kaiden. Lagi lanjut.
1: Terima kasih, selamat siang, Talia Bos yang hari ini pendengar ya. Anda masih bersama Bu Fidigul siang tentunya ya, menemani Anda dalam segmen MPL, musik pelepas lelah. Baik pendengar yang ada di 20 distrik, 112 kampung, selamat siang, pace-mace, bapak mama semua ya. Selamat hari Minggu, apa kabar di hari ini ya? Di hari ini juga pendengar, hari Minggu akhir pekan ya, hari libur. Kemanakah Anda siang hari ini? Dimanapun Anda dan apapun aktivitas Anda siang hari ini ya, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami ya, RRI Digital. Baik, tadi ada merangkai kata dari Yolanda featuring Imam ya, akan mengudara saat lagi. Sebelumnya kita terima dulu ya penelpon berikut, ada siapa di mana? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang MPL.
1: Ya, selamat
2: siang. Apa kabar Nina?
1: Alhamdulillah kabar baik. Ada siapa di mana kalau boleh tahu?
2: Dari Palembang ini.
1: Dari Palembang ada Bapak siapa?
2: Pak Erik.
1: Pak Erik Palembang, apa kabar?
2: Baik.
1: Cuaca di sana gimana?
2: Ya, salam dari kejauhan. Semoga kita dalam genggamannya. Amin.
1: Bagaimana cuaca di Palembang?
2: Panas, cerah.
1: Panas cerah ya. Sehat ya, ya Pak Erik?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mau ditemani apa di hari liburnya hari ini?
2: Lagu dari Kus Plus.
1: Kus Plus.
2: Layang-layang. Layang-layang.
1: Salamnya silakan.
2: Ya, Pak, itu aja. Salam buat Mbak Indah. Selamat bertugas dan terima kasih.
1: Okay. Terima kasih Pak Erik. Selamat siang. Saya selalu bersama keluarga ya di Palembang siang hari ini. Sepertinya pendatang baru di siang hari ini ya. Ada Kus Plus dengan layang-layang pendengar ya. Kemudian untuk Anda juga yang siang hari ini mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat siang untuk Anda semua pendengar ya. Silakan bergabung di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS.

0: Berikut ada siapa di mana? Selamat siang. Halo MPL. Selamat siang.
1: Selamat siang dengan saya. Bel, apa kabar?
0: Kabar baik. Palu, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah masih seperti yang kemarin.
0: Seperti
1: panas mbakku menyala.
0: Seperti lagunya Ungu ya.
1: Lagunya Ungu yang mana?
0: Seperti yang dulu lah, kurang update informasi. Selamat siang.
1: Sorry.
0: Belum makan siang ya?
1: Kok tahu?
0: Dari apa ya? Dari suaranya tetap galak. Dari dari intonasinya seperti
1: pria, belum makan. Pria itu bukan galak. Pria itu bukan galak.
0: Tapi, tegas.
1: Tegas pada tempatnya, tegas bukan pada tempatnya, itu enggak betul itu.
0: Oke, sip. Lagu apa siang hari ini?
1: Batanya sambil ketawa, apa ini?
0: Biasa yang tegas-tegas tuh belum makan. Lagu apa?
1: Saya mau dengar lagunya ini dulu. Hari Parintang.
0: Lagu itu ya, saya tahu. Hari Parintang.
1: Yang mana coba? Yang itu yang mana?
0: Angin na, lagu daerah.
1: Pret. Kau tahu leh.
0: Kan ada lagu daerah Hari Parintang.
1: Siapa ini? Empelin lagu daerah kan?
0: Salah ya. Hari Parintang.
1: Nyambung. Minum obat dong, minum obat. Jangan lupa minum obat.
0: Oh sorry. Enggak ada lagu. Lagu daerah Batak kan judulnya Hari Parintang.
1: Salah.
0: Artinya apa ya?
1: Kan itu penyanyinya Hari Parintang.
0: Oh, penyanyinya.
1: Kurang update juga satu-satu toh. Nah. Itu orang benar pasti disayang Tuhan, itu ada-ada saja. Hatiku yang memilihmu judulnya.
0: Hatiku yang memilih.
1: Iya.
0: Oke, ada sip, mantap, luar biasa.
1: Salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Selamat siang buat Pak Freddy, Bu Utri, Bu Farida, Bu Natali, Toli. Ada yang di Aceh juga ya, Bang Iman sama Putra Jaya. Ibu Iga, Bunda Ima, Bang Luhut, Bang Ramadan, Putra Tengnya, Bang Ahmad Irwan. Pak Usubusri. Bu Anusu, Pak Widi yang di Tokyo sana ya, selamat siang juga.
0: Pak Widi.
1: Tetia, Bang Putra, Mas Abongo. Aduh, ini yang sering kelupaan, sudah berapa kali gabung ini. Apa kabar Mas Panda sama Mbak Beauty? Selamat siang, kalau lagi monitor ya ditunggu itu suaranya. Siapa lagi? Sama semua aja. Iya. Putra Bang Rimba juga ya, sama yang di Manado semua, Tori juga tanpa terkecuali. Suara lagunya kan?
0: Ada Hari Parintang, Hatiku yang memilih.
1: Oke. Sudah makan kah?
0: Sudah dong, saya sudah makan pagi tadi.
1: Memang sudah yakin saya dari sebelum saya tanya sudah yakin saya kalau soal makanan tuh saya pernah ketinggalan.
0: Number one.
1: Ya, tapi Mobile Legend semalam waktu tari. Rame-rame.
0: Ikutlah saya. Boong.
1: Mudah-mudahan tidak dengar itu yang tanya sama Tari.
0: Semalam, perasaan semalam Kakak Lina.
1: Ada waktu malam rame itu, malam apa Tari?
0: Oh, ada lomba siaran Mobile Legend.
1: Ya, ada lomba itu rame-rame. Bilang Tari, Inona manis ada kah? Dulu ada, Bang. Kalau Mobile Legend kirain dia tidak hobi. Kalau makanan kasih itu.
0: Kami kan standby di rumah.
1: Panitia?
0: Ya.
1: Oh, sekira panitia. Oke lah. Sip lah, sudah berkicau di sebelah. Jangan mau marah lagi dorang.
0: Oke, sip.
1: Oke, yang penting lagunya sudah ada. Selamat bertugas saja ya. Oke. Monggo dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, NTL.
0: Sip, lepas lelah. Terima kasih, Bang Bintang. Lagunya sepertinya ada kesalahan ya. Siang hari ini. Berikut ada siapa di mana? Selamat siang MPL, musik pelepas lelah. Halo.
2: Halo, selamat siang MPL, musik pelepas lelah.
0: Iya. Pak Usu, apa kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah, cuma cuaca ini kurang sehat, berkabut-kabut atap.
0: Masih kabut-kabut ya?
2: Ya, belum ada hujan, Mbak Tari.
0: Mbak Indah, siang hari ini.
2: Oh, Mbak Indah ya. Maaf ya, maklumnya penjarinya ramai.
0: Iya, jaga kesehatan, pakai masker. Kenapa?
2: Mbak Indah, apa kabar?
0: Mbak Indah, alhamdulillah sehat, baik. Betul, hari
2: alhamdulillah.
0: Ini. Sudah makan
2: berapa
0: siang?
2: Berapa hari nak gabung ini? Nak ada paketnya ini. Wah, ini alhamdulillah lah, saya beli paket.
0: Alhamdulillah lah, kalau udah ada paket, pantas.
2: Ya, pakai paketnya sekarang murah, anak mahal.
0: Iya, betul.
2: Iya. Yeah. 3 hari, 4 hari saya nak bisa anak tu. Soalnya HP anak tu, HP Android nak ada kotanya gitu.
0: Oke, jadi lain telepon ya?
2: Ya, biasa nebak-nebak. Ini nelpon sih pakai nelpon biasa ini. Tapi anaknya dengar RRI-nya pakai anak HP Android itu, HP RRI digitalnya.
0: Wow, luar biasa. HP-nya 2 ya, Pak Usu?
2: 2, satu ya, agak hasil biasa ya.
0: Oh.
2: Kalau biasa, kalau udah ada HP yang baik kan biasa kita nebak-nebak, nak dengar radio.
0: Betul. Ini, suaranya jernih di sana, Pak Usu, dengar RRI digital?
2: Apanya?
0: Suaranya jernih, RRI digitalnya?
2: Oh, kalau RRI digital sih jernih. Syukur alhamdulillah. Kan kalau kita buka RRI mana kan bisa.
0: Iya, betul. Berarti suara RRI Boven jernih ya di sana, Pak Usu?
2: Jernih.
0: Okay. Terima kasih. Lagu apa sih hari ini?
2: Lagunya kah?
0: Ya, boleh. Silakan.
2: Lagu apa ya? Mudah-mudahannya lah hujan datang lagi lah.
0: Oke, okay, Endang Estaurina.
2: Iya. Siap, salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya, ada ya. Ya, ini terakhir ya, hari anaknya Agustusnya ya.
0: Iya, betul, minggu terakhir.
2: Soalnya kita sampai ke tahun yang akan datang, umur kita dipanjangkan.
0: Amin.
2: Ini tahun 81, mungkin ke 82, mudah-mudahan kita bisa sampai ke 82 nanti.
0: Amin.
2: Yalah, maklumlah kita umur kita nggak bisa diukur, entah besok, entah lusa.
0: Betul.
2: Hanyalah kita diberi ke umur panjang, bisa di tahun akan datang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Amin.
2: Saya ini kan dah 70 tahun, dah 71 saya, Mama Indah umur saya.
0: Oh, berarti beda 10 tahun ya?
2: Iya lah, habis kemerdekaan kan 10 tahun saya baru lahir kan.
0: Iya.
2: Syukur alhamdulillah umur saya. Kalau mungkin Mama Indah mungkin 30-an.
0: Salah.
2: 40-an.
0: 15.
2: Iyalah, suaranya sih masih happy suaranya. Iyalah, masih gadis sekali. Masih gadis kan keluarga.
0: Masih gadis, Pak Usu.
2: Wah, cari yang benar ya, Bapak Indah ya.
0: Iya.
2: Yeah. Hati-hati salah pilih. Iyalah.
0: Terima kasih.
2: Rumah kaca tampaknya cantik. Kacanya terbuat dari kaca marmer. Mama Indah orangnya cantik. Dah ada melamar.
0: Oke.
2: Kalau Indah membeli kaca marmer, belilah kaca marmer yang asli.
0: Okay.
2: Kalau ada orang yang hendak melamar, pilihlah orangnya yang benar-benar baik hati.
0: Luar biasa. Amin. Terima kasih.
2: Iyalah, ya mudah-mudahan Mbak Indah dapat jodoh nanti.
0: Amin.
2: Ya, saya pun nak berkeluarga Mbak Indah ya.
0: Nak
2: badak keluarga, saya di sendiri aja.
0: Ya,
2: anak gadis pakai kerudung yang pergi ke masjid tidak menagih.
0: Cakep.
2: Habis menangis, duduk termenung, mengenamkan nasib yang sendiri.
0: Aduh.
2: Ada dulu, Mbak Indah, namanya salamnya buat kawan Bang Nasrun, Kak Farida di Palu, Kak Natalia di Toli-Toli. Yang dah gabung tadi siapa tuh?
0: ada Bang Bintang di Palu.
2: Ada Bang Bintang, mudah-mudahan Bang Bintang sehat selalu juga.
0: Amin, amin, amin.
2: Ayo kan Natalia, Viola, Kak Viola, Bang Widi, Bang Tajudin, Bintang Pratama, Bang Ramadan, Kak Santi, Putra Sunda, Wanusu di Sambas, Bang Lanis juga di Sambas, Bang Marcel, Bang Fauzi, Kak Juliana, Bang Luhut, Mbak Tika, Kang Irwan di Jawa Barat, Bang Andi, Jambi, siapa lagi ya? Kak Purmatasari. Yang lain dirangkul jelah sampai kecuali dari A sampai Z. Okay. Maaf lah disebut satu persatu.
0: Okay.
2: Alumlah ada selama yang itu, iya. Lupa juga. Bapak Indah, terima kasih. Musik pelepas selela.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pandai berpantun juga Pak Usu ya. Terima kasih siang hari ini Pak Usu ya. Doanya sehat selalu ya. Meskipun sendiri, yang penting jangan kesepian ya. Berikut ada siapa di mana. Halo, selamat siang MPL.
3: Halo, selamat pagi, selamat siang.
0: Selamat, iya, selamat pagi menjelang siang waktu Indonesia Barat. Ada siapa di mana?
3: Bang Andi di Batam.
0: Oh, Bang Andi di Batam. Pukul 10 di sana?
3: Iya, masih pagi guys.
0: Masih pagi. Gimana cuacanya hari Minggu? Cerah, panas, hujan?
3: Kayaknya hari ini agak mendung nih. Kayak mau hujan tapi belum turun juga.
0: Belum turun juga. Seharian kemarin belum ada hujan?
3: Udah lama gak ada hujan, Pak.
0: Udah lama gak ada hujan. Oke, sama berarti. Tapi Boven udah mulai hujan. Meskipun masih sedikit. Iya. Dua hari belakangan.
3: Iya, ini agak gerimis kayaknya. Ini. Gerimis halus.
0: Oke. Ya. Gerimis rindu kayaknya ya. Bukan ya? Oh, gerimis hujan.
3: Iya. Mendung, mendung.
0: Mendung. Oke, siang hari ini mau ditemani lagu apa?
3: Lagu pop, Pak ya. Lagu pop ya.
0: Iya, lagu pop. Lagu pop.
3: Lagunya anu, Rani Simbolon, bisa?
0: Boleh.
3: Aku bukan pendeta.
0: Aku bukan?
3: Pendeta.
0: Oke.
3: Rani Simbolon.
0: Oke. Salamnya.
3: Salam pertama buat Mbak Indah ini ya.
0: Iya, betul.
3: Iya, Mbak Indah, semoga sehat bersama keluarga.
0: Amin, amin, amin.
3: Ada Ibu Wanusu di mana?
0: Di Sambas.
3: Sambas, iya. Yang baru lewat siapa tadi?
0: Ada Pak Usu juga, sama dari Sambas.
3: Oh, Sambas, Pak Usu juga. Salam kenal dari Bang Andi di Batam. Ada Rani, ada Sari, ada siapa lagi? Buat semuanya aja, Mbak Indah.
0: Oke.
3: Salam kenal yang Bang Andi di Batam. Semoga sehat semuanya.
0: Oke.
3: Okay, itu aja Mbak Indah. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi ya siang hari ini. Baik pendengar, satu penelpon lagi ya yang sudah mengantri dari tadi. Selamat siang MPL. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Oke. Sepertinya sudah hilang entah kemana pendengar ya. Baik, kurang lebih 5 tembang mengudara menemani Anda pendengar ya. Dalam segmen MPL edisi hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah. Pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini, 90,3 dan juga 97,5 FM Pro 1 Rere Bumdikul menemani kebersamaan kita ya dalam segmen MPL edisi hari ini. Ada Endang Estaurina mengudara mendengar dengan hujan datang lagi. Sekaligus seperti doa ya yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia agar segera diguyur hujan ya. Di siang hari ini juga pendengar masih ada satu teman lagi akan menemani Anda dari Rani Simbolon dengan Aku Bukan Pendusta. Sepertinya sekaligus menjadi teman terakhir ya menemani kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan juga bergabung siang hari ini pendengar ya. Dalam segmen MPL, musik pelepas lelah.

58 menit waktu Indonesia Timur ya. Tanda waktu di studio siang hari ini pendengar, tembang-tembang requestan Anda sudah kami hadirkan ya. Mohon maaf sekali lagi untuk Anda yang belum bisa diterima line teleponnya. Dan sepertinya requestan Anda sudah kami hadirkan seluruhnya. Terima kasih sekali lagi pendengar ya, semoga terhibur di siang hari ini. Jangan kemana-mana, selepas MPL kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, tepat pukul 13 dinamika olahraga dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta. Selepas itu kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita ya dalam program Bovendikul Siang. Sekaligus Rani Simbolon, aku bukan pendusta siang ini pendengar ya, menutup jumpa kita dalam segmen MPL Musik Pelepas Lelah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda untuk edisi MPL hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Selamat siang pendengar dan sampai jumpa. Kami hadirkan Pro 3 Jakarta saat lagi tepat pukul 13 dinamika olahraga.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: No, just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin. Sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1. Chelsea timnya 1-0 atas Coventry. Dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Gilles.
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancah kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
4: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
3: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
5: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
3: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias.
5: Auch noch die Verletzung von Delias dazu.
3: Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan

0: Bob Miners di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangis sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezeci pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezeci finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezeci. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan Tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara Tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita berharap mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Indonesia bersiap untuk bisa mengandalkan kalian dalam berlatih agar kita memberikan fokus, semangat dan mental kalian di perjalanan.
1: Para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Ya, pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coach ini ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach ini melihat para fans pun senang, jadi membuat coach jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka satu pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet, dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ke tiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Ini saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita berantisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya, pastinya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih, kita harus konsisten aja untuk jaga
1: bagusnya. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hormat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen, Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya Pak, tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata, salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini, terima kasih Anda masih bersama Bufendi Kul Siang ya. Selepas dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, Bufendi Kul Siang, Saida Dari masih menemani Anda kembali ya. Selamat siang untuk Anda semua di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Untuk Anda juga yang ada di tempat-tempat usaha, siang hari ini selamat siang untuk Anda semua ya. Dan siang hari ini juga pendengar ya, saat lagi kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta ya. Selepas Yura Yunita menemani Anda dengan tanda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar informasi cek fakta kami hadirkan kali ini masih kami lansir dari portal berita Komdigi, di mana Pastor Yohanes Hadi Suryono menawarkan bantuan modal usaha dan membayar utang merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Saudara, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Kepala Paroki Gereja Santo Laurentius Alam Sutera, Pastor Yohanes Hadi Suryono menawarkan bantuan modal usaha dan biaya bayar utang. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir juga saudara dari kompas.com, Truthscan mendeteksi video Yohanes Hadi Suryono menawarkan bantuan merupakan ataupun sebagai AI ataupun artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 96%. Pendengar, jadi informasi terkait dengan Pastor Yohanes Hadi Suryono menawarkan bantuan modal usaha dan bayar utang merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Informasi ini kami lansir dari portal berita Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, itu tadi informasi cek fakta siang hari ini ya. Itu merupakan video hasil buatan AI

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.
3: Kenapa Polaroid sih?
4: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini, terima kasih Anda masih bersama Bu Fendikul siang ya. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita edisi hari ini ya, Minggu 30 Agustus 2026. Di siang hari ini juga pendengar, informasi Cek Fakta sudah kami hadirkan menemani Anda yang kami lansir dari portal berita Komdigi pendengar ya. Semoga bisa menjadi sebuah informasi untuk Anda ada agar lebih bijak lagi untuk menggunakan media sosial ya. Pastikan sebelum Anda sharing, Anda bisa menyaringnya terlebih dahulu ya, program informasi yang Anda baca, dengar, ataupun Anda lihat. Ada Rosa siang hari ini menemani Anda, Aku Bukan Untukmu pendengar ya. Jelang akhir kebersamaan kita di pukul 14 atau pukul 2 siang nanti ya. Sebelum nanti Anda bersama dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita nanti akan ditemani oleh rekan Yuliana Plewan.

Pendengar 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Sudah pukul 13.57 menit waktu Indonesia Timur. Ditutup dengan Raim Laode siang hari ini dengan Pada Hati Yang Mana. Terima kasih untuk kebersamaan Anda ya. Saya Indah Dari sudah menemani Anda dalam program Bovendigul siang tepat pukul 9 pagi tadi. Jangan kemana-mana pendengar, rekan Yuliana Plewan selanjutnya menemani Anda ya dalam program Bovendigul sore di pukul 14 hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur. Sekaligus nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan Anda akan bersama dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Saya Indah Dari pamit undur diri. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan selamat hari Minggu saudara. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Prodangdut.

0: Hey, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Prodang Dutangdut adalah kita ya, di pukul 14 lebih 12 menit. Kami yang bertugas sudah menghadirkan dua nomor manis sekaligus membuka jumpa kita di siang hari ini. Dan pendengar, selamat siang untuk yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Halo?
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat bergabung. Iya.
1: Selamat datang lagi.
0: Dangdut adalah kita dengan

0: Dika, selamat bergabung.
1: Iya, selamat bergabung juga. Iya, benar Kak Dika, dengan Dika di Italia, bukan?
0: Oke.
1: Request lagu dari Lilis Buano.
0: Oke.
1: Lilis Buano, judulnya Ancur di Kata-Kata. Salam, ini dengan Kak siapa dulu? Soalnya baru monitor, Kakak.
0: Pilih yang bertugas.
1: Oh, Kak Yuli, ya. Salam pertama buat Kak Yuli yang lagi bertugas. Salam sehat, tetap semangat, semoga sukses. Terus, salam buat anak-anak di Jambi. Salam sayang, salam sehat, tetap semangat, semoga terhibur. Terus, Ibu Putri bersama Pak Freddy di Maroke. Salam sehat dari Dika, Ibu Farida, Ibu Natalia, Isterlita, Kayu, Dimasohi, Ciguria, Pak Usu, Putra Tengah, Kakak Pisan, semuanya aja tak pagar kecuali salam sehat dari Dika. Ayo Kak di dalam, yuk.
2: Selamat siang, Kak Yuli.
0: Baik, terima kasih.
2: Saya request lagunya ini, lagunya dari Mansur, Pengorbanan. Salamnya pertama buat Kak Yuli, salam sehat, salam bahagia, panjang umur rezekinya, kesehatan, salam dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Terus buat Dika, terima kasih salamnya sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana, lancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Putri, Bang Ferdi di Maroke, salam sehat, salam bahagia. Bu Natalia, Bu Farida, Kak Estelita di Manado, salam sehat, salam bahagia. Salam persahabatan kita udara, semoga kita selalu melindungi Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Kak Yuli, selamat
0: kembali,
2: siang.
0: Selamat siang, selamat bergabung. Oke, pendengar, dalam acara Pro Dangdut di siang hari ini, Yuli berharap yang lagi mau bergabung, yang mau berpartisipasi tentunya sudah bersama kami dari kami membuka acara Pro Dangdut ya, sehingga Anda mendengarkan yang lagi menelpon ya, ataupun yang mungkin sudah merequest lagunya supaya tidak bertabrakan ya untuk Anda. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Yuli.
0: Iya, terima kasih Ibu Wanusu yang sudah monit ya.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih. Selamat bergabung.
3: Kenapa,
0: Ibu Wanusu?
3: Mbak?
0: Yuli, kabarnya baik nih.
3: saya mau request lagu dulu, Mbak.
0: Boleh, request lagu apa?
3: Lagunya Benci dari Revina Alfira.
0: Benci, oke.
3: Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Busi, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usu Busri, Lamios, yang lain dirangkul aja dari Asam Baizet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, makasih kembali Ibu Wanusu.

saudara pendengar di frekuensi 90.3 MHz Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami yang bertugas menanti partisipasi Anda di 0811 4954 333 buat pendengar yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran kota.

0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, itulah yang sudah kita dengarkan dan sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Di Jawa Barat.
0: Oke, selamat bergabung.
1: Bergabung kembali. Ini sama Mbak
0: Yuli yang bertugas.
1: Mbak Yuli, untuk lagunya ini, Pak Istri Setia. Yang duet Muhsin Alada sama LP.
0: Judulnya apa?
1: Istri Setia.
0: Oke, Istri Setia.
1: Menunggunya bagaimana adik sayang, abang jarang pulang, sungguh kasihan kau tidur sendirian. Gitu.
0: Yang nyanyinya?
1: Muhsin Alada, LP Sukaisi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salam-salamnya ya.
0: Boleh.
1: Buat Bang Luhut, buat Mbak Bintang Pratama, buat Ibu Farida, buat Ibu Kristin, buat Bu Ali, Pak Freddy, buat Bang, buat Ibu Anusus, buat Pak Usu, buat siapa lagi, Mas Prabu, Mbak Pak Ramadan, Mbak Andi, Pak Dika, Rosna, semua-semuanya aja ya.
0: Baik.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih Jawa Barat yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Ada Yuli.
0: Iya, siang. Dengan siapa di mana?
2: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut
2: Bunda
0: adalah
2: Ima.
0: Bunda Ima, ya, yang sudah pantau dari tadi ya.
2: Ya, baru juga.
0: Okay.
2: Dengan Bung Saka, Bang Saka tadi yang lewat di
0: Jawa Barat, dari Jawa Barat tadi.
2: Iya, Bang Saka.
0: Duh, Yuli tidak ingat itu yang katanya dari Jawa Barat.
2: Oh, Bang saja deh. Pokoknya yang Bang sudah lewat. Oke, Bunda mau request lagu dulu. Yang
0: boleh.
2: Judulnya Ingin Kumiliki, adik.
0: Oke.
2: Okay. Dari Ayu dan Mungkin.
0: Baik, Yuli coba cari.
2: Oke, salam-salam dulu ya adik Yuli. Salam pertama tentunya buat adik Yuli. Dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati, salam sehat selalu. Terus buat Bang Tadi yang baru lewat, salam kenal dari Bunda Ima. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada Bang Luhut, selamat siang Bang Luhut, apa kabar? Ada Bang Junaidi, ada Bang Darwin, ada Bang Ramadan, ada Bang Nasrun, ada Bintang Pratama, ada Putra Tenga, ada Bapak Widi, selamat siang, selamat berhari Minggu. Ada Bunda Wanosu, Bapak Usu, Bunda Utri, Bunda Lili di Fak-Fak, ya semuanya tanpa terkecuali ya. Yang sudah gabung maupun yang nanti bergabung, selamat siang saja.
0: Lagunya?
2: Dan selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.
0: Lagunya punyanya siapa?
2: Ayuda.
0: Ayuda, Ingin Kumiliki ya?
2: Iya, yang judulnya Ingin Kumiliki. Oke, buat Ade Yuli, terima kasih, selamat siang,
0: baik,
2: Tuhan memberkati.
0: Terima kasih kembali ya, selamat bergabung.
2: Ya.

0: Okay, ada lagi penelpon yang sudah bergabung. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Selamat siang, Bunda. Selamat bergabung.
1: Selamat siang. Pro Dandut-Dandut adalah kita. Okay. Dengan Mbak Ina ya?
0: Yul yang bertugas.
1: Mbak Yul, sorry ya Mbak Yul. Apa kabar selamat hari Minggu dulu Mbak Yuli?
0: Puji Tuhan, kabar Yuli baik ya. Selamat hari Minggu juga buat Bunda.
1: Amin, amin. Baru pulang gereja juga Mbak Yuli ini belum lama.
0: Oke. Iya.
1: Mbak Yuli masih dapat lagu ya?
0: Masih bisa.
1: Saya mau suka lagunya Indah Pada Waktunya. Kalau nggak salah nyanyi siapa ya Mbak Yul? Cita-cita tak ya? Atau siapa ya Mbak Yul?
0: Yuli, coba cari nanti ya.
1: Iya, iya Mbak Yul. Saya mau salam-salam ya Mbak Yul. Yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat siang, selamat beristirahat. Ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun. Ada Bang Lai juga, ada Putra Tengah. Terus ada Kang Ahmad Irwan ya, tadi yang baru lewat. Terus ada Bang Windy di Tokyo, Bang Luhut. Terus ada Ibu Ani Kota Mobagu. Ada Bung Cliff yang ada di Manado. Ada Pak Benny Jo juga, Bunda Ima. Terus ada Andi Cakrawinata bersama Dika Ditaliabu. Pokoknya dirangkul aja dari A sampai Z ya Mbak Yuli. Dari A sampai tanpa terkecuali. Hai. Semuanya selamat siang, selamat beristirahat. Dan Mbak Yuli tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Yuli dan keluarga yang ada di rumah. Amin. Makasih ya Mbak Yul. Okay. Selamat siang dan Dut adalah Natalia, kita.
0: Selamat bergabung ya. Terima kasih. Oke. Okay. Pendengar yang lagi berpartisipasi ya. Bunda Ima lagunya Yuli udah cari-cari tapi tidak ketemu. Kita putar dulu yang sudah di request tadi. Semoga terhibur ya. Selamat siang pendengar. Terhibur untuk semua Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi siang hari ini. Bersama kami yang bertugas, saya senang sekali dapat menghibur, menemani Anda. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung, yang sudah kirim-kirim atensi ataupun merequest lagu ya. Selamat sore untuk semua pendengar. Satu lagu terakhir Yuli akan hadirkan untuk Anda, sekaligus menutup jumpa kita di sore hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti doa kerahiman ilahi.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pendengar di sore hari ini sudah kita ikuti acara program siaran Prodangdut dan juga doa kerahiman ilahi. Pendengar, saatnya kami mengajak Anda bersama-sama kita akan ikuti Lintas Tanah Papua, pendengar dari Jayapura.

dimanapun Anda berada untuk sebuah nama, satu tembang yang sudah mengantarkan kita pada penyampaian warta berita Papua selintas pekan. Untuk edisi sore ini berdengar produksi Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Selamat siang saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua Selintas Pekan. Saudara Papua Selintas Pekan untuk edisi siang jelang sore, produksi Radio Republik Indonesia Jayapura. Kita ikuti untuk edisi 30 Agustus 2026 bersama Nadi Kesal.
1: Saudara, kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi Minggu 30 Agustus 2026. Papua Selintas Sepekan bersama saya, Naldik Saulia. Seorang warga sipil menjadi korban penganiayaan berat. Pelaku penganiayaan diduga anggota KKB Kodab 16 Yahukimo.
2: Seorang warga sipil atas nama Adit berusia 40 tahun ditemukan nyaris tewas usai dianiaya dengan menggunakan senjata tajam di Jalan Sosial Kompleks Kalibonto, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, peristiwa penganiayaan berat tersebut terjadi sekitar pukul 19.05 waktu setempat. Saat itu, kawasan Kalibonto sedang mengalami pemadaman listrik. Usai menerima informasi, tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama dengan Polres Yahukimo langsung merespon dengan mendatangi lokasi tempat kejadian dan melakukan langkah-langkah penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami luka robek pada bagian leher dan selanjutnya dievakuasi ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dijelaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban sempat berteriak meminta pertolongan dan tak lama berselang, saksi menemukan korban sudah dalam kondisi yang terluka parah.
3: Telah kembali terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Kasus ini terjadi pada pukul 19.15 waktu Indonesia Timur. Kondisi pada saat itu sedang mati lampu. Korban ini adalah warga sipil usia 40 tahun, namanya Adit, mengalami luka sobek di leher dan sudah dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pelaku setelah kejadian langsung melarikan diri. Satgas Kepolisian Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo langsung merespon ke lokasi kejadian dan melakukan langkah-langkah penyidikan.
2: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, di lapangan, aparat kepolisian telah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan barang bukti yang ditemukan di beberapa tempat dan saat ini ciri-ciri pelaku juga sudah diketahui. Dari hasil penyelidikan sementara, aparat menduga pelaku berkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata dari Kodab 16 Yahukimo, Batalion Yalenang, pimpinan Kombi Yembe Rengge.
3: Saat ini petugas telah mengidentifikasi pelaku dan hasil penyelidikan pelaku diduga dari KKB Kodab 16 Yahukimo, Batalion Yalenang, pimpinan Kombi Yembe Rengge. Namun, informasi ini masih harus kita dalami, kita masih harus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk dapat menangkap para pelakunya.
2: Adapun untuk korban, saat ini kondisinya sudah berangsur membaik setelah mendapatkan perawatan medis intensif di RSUD DKI dan dalam kondisi yang sadar. Sementara di lain pihak, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku sekaligus memperdalam informasi dari para saksi untuk mengungkap kasus tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Sebanyak 37.401 keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan dengan total beras mencapai lebih dari 1.000 ton.
4: Pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelepasan penyaluran dilakukan oleh Wali Kota Jayapura Abisai Rolos Senin 24 Agustus 2026. Bantuan disalurkan melalui 25 kelurahan dan 14 kampung. Wali Kota meminta lurah dan kepala kampung memastikan bantuan tepat sasaran terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
5: Jadi kita semua hari ini kita lonceng beras ini yang akan dibagi kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura di masing-masing kelurahan dan kampung. Saya harap kepada Pak Lurah dan Pak Kepala Kampung dalam pembagiannya itu diberikan kepada yang betul-betul yang layak menerima. Nah, karena ada laporan-laporan di pembagian sebelumnya itu ada bahwa ada yang datang itu sudah sebenarnya dilihat bahwa itu orang mampu lah, tapi karena terdata dia sehingga dia juga menerima. Harusnya kita mendata dengan baik sehingga kalau yang orang mampu ya janganlah, dikasih kepada yang betul-betul tidak mampu. Dan jadi hari ini kita launching, kita bagi dan nanti terus track dari Bulog nanti mengantarkan ke kelurahan dan kampung.
4: Sementara itu, Kepala Perum Bulog Papua Ahmad Mustari mengatakan bantuan pangan untuk Kota Jayapura menyasar 37.401 penerima. Bantuan untuk 3 bulan tersebut membutuhkan total 1.122 ton beras.
6: Ini dilaksanakan launching penyaluran bantuan pangan untuk wilayah Kota Jayapura.

0: Sekali penerima 30 kilo. Ya.
1: Pemerintah Kota Jayapura berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima hingga September 2026. Pemerintah berharap bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Dina Umasugi melaporkan.
2: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Papua masih dikejar menjelang batas akhir pada 31 Agustus. Meski data yang masuk server pusat belum mencapai 50%, verifikasi lapangan terhadap daftar sasaran sudah mencapai 98%.
3: Data sensus ekonomi 2026 Papua yang masuk dan lolos pemeriksaan di server pusat masih berada di bawah 50%. Namun verifikasi lapangan terhadap daftar awal atau prelist telah mencapai 98%. Gubernur Papua Matius Fakiri meminta percepatan pendataan sebelum batas akhir 31 Agustus 2026. Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota membantu memastikan seluruh usaha dan rumah tangga sasaran terdata dengan informasi yang faktual. Fakiri menilai kelengkapan data SE 2026 diperlukan untuk menggambarkan kondisi ekonomi Papua secara utuh. Ia meminta pendataan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak agar kualitas data tetap terjaga.
4: Hari inilah maka saya mengambil peran bersama-sama teman-teman di BPS, walaupun waktunya sudah sangat sempit, tapi kami mau dorong percepatan supaya hasil sensus ekonomi kali ini itu bisa memberikan kami data terbaru Provinsi Papua. Khususnya karena ada suatu pemekaran, kami mau bekerjanya Provinsi Papua itu nanti landasan pijakannya dalam kebijakan pemerintah, kami menggunakan data terbaru ini. Itulah saya mengumpulkan para bupati sebagai kepala daerah yang punya warga di daerahnya untuk mari sama-sama kita dorong sehingga masyarakat bisa hadir untuk memberikan data ekonominya di tiap keluarga, bahkan nanti dunia usaha. Kalau ini bisa datang tentunya sebagai gubernur, nanti bupati juga bisa pakai untuk langkah-langkah kebijakan pembangunan daerahnya.
3: PLT Kepala BPS Papua Ahmad Jailani menjelaskan, capaian tersebut tidak berarti petugas baru mendata kurang dari separuh sasaran. Menurutnya sebagian besar prelist sudah diverifikasi, tetapi data masih menjalani pemeriksaan sebelum masuk perhitungan pusat.
5: Nah, karena itu tadi dari sisi prelist sebenarnya kita sudah cukup tinggi, sudah mencapai 98%, ya, bahwa dari target awal teman-teman sudah turun. Hanya masalahnya bahwa ketika mereka mendata itu, si petugas mengisi ke HP-nya belum secara otomatis masuk ke server pusat. Karena ada satu tahapan di mana pemeriksa lapangan harus memastikan bahwa apa yang diisi oleh petugas itu kondisinya sudah sesuai, datanya sudah valid, tidak ada data yang aneh-aneh. Nah, disinilah menjadi satu tahapan, ya, karena para petugas pemeriksa lapangan belum melakukan approve, persetujuan atas data yang dikumpulkan oleh petugas. Nah, ini belum masuk hitungan yang di pusat. Nah, karena itu tadi disampaikan oleh Pak Gub, kita masih di bawah 50%.
3: Ahmad mengatakan petugas menemukan sejumlah kondisi saat verifikasi, seperti usaha atau rumah tangga yang sesuai prelist, berpindah, tidak ditemukan, atau memiliki alamat tidak jelas. Petugas juga menemukan usaha baru yang belum tercantum dalam daftar awal dan harus melalui pemeriksaan lebih lanjut. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Balai BMKG Wilayah 5 Papua mengingatkan warga untuk mewaspadai bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan akibat kemarau dan fenomena El Nino di kawasan Pasifik.
6: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Papua mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Papua. Peringatan ini disampaikan seiring dengan kondisi Papua yang saat ini memasuki periode puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September dan ditambah dengan pengaruh fenomena El Nino yang disebut berada dalam fase yang sangat kuat. Kepada RRI, Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 5 Papua Arif mengatakan, kombinasi musim kemarau dan El Nino berpotensi menurunkan intensitas curah hujan, terutama di wilayah Papua yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut turut meningkatkan potensi kekeringan dan kebakaran hutan yang ditandai dengan meningkatnya sejumlah titik panas atau hotspot di berbagai daerah di Papua. Arif menyebut, hotspot terpantau meningkat terutama di Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Sementara di Provinsi Papua, titik panas terjadi di antara lain di Kabupaten Kerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan Kota Jayapura. Dan berdasarkan pemantauan

0: pantauan BMKG, pada hari sebelumnya tercatat lebih dari 3.000 hotspot di wilayah Papua, dan dari jumlah tersebut, sekitar 168 titik memiliki tingkat keakuratan tinggi yang mengindikasikan adanya potensi api.
1: Kombinasi dari dua fenomena ini, itu ada puncak musim kemarau dan juga adanya pengaruh fenomena El Nino, itu berdampak terhadap potensi bencana seperti kekeringan maupun kebakaran hutan. Seperti yang sudah kami catat dalam dasarian kedua Agustus ini, adanya peningkatan titik hotspot atau titik panas di sekitar wilayah Papua, terutama di sekitar wilayah Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Untuk wilayah Papua sendiri itu yang tercatat pada hari kemarin itu ada sekitar lebih dari 3.000 titik hotspot dengan titik hotspot yang tingkat kepercayaan tinggi, artinya yang sudah memunculkan api itu sekitar 186 titik hotspot. Titik hotspot terbanyak itu tercatat di sekitar wilayah Kabupaten Kerom, kemudian Kabupaten Kepulauan Yapen, Biak Numpor, dan juga di sekitar Kota Jayapura.
0: Arief menjelaskan, wilayah Kabupaten Kerom dan Biak Numfor menjadi wilayah dengan jumlah hotspot yang cukup menonjol. Untuk itu, BMKG terus melakukan pemantauan dan penyampaian perkembangan titik panas kepada pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah daerah dan juga BPBD. Ditambahkan, munculnya titik api tidak hanya dipengaruhi oleh faktor cuaca. Aktivitas manusia, terutama pembakaran lahan, juga menjadi pemicu dan memperparah resiko kebakaran hutan dan lahan.
1: Untuk update informasi titik api, kita setiap hari melakukan update itu untuk memberikan update informasi perkembangan titik api kepada stakeholder, terutama BPBD, dan juga kita juga melakukan update setiap 10 hari untuk informasi hotspot dasarian kepada pemerintah daerah, termasuk Gubernur Papua. Kalau dari pantauan BMKG sendiri, memang ini faktor cuaca, terutama El Nino yang sangat kuat ini mempengaruhi penurunan intensitas curah hujan dan juga kekeringan yang ada di wilayah Papua sendiri. Nah, namun memang untuk titik api sendiri itu juga dapat dipicu karena adanya aktivitas masyarakat yang sengaja melakukan pembakaran, sehingga itu dapat memperparah potensi kebakaran hutan yang ada di sekitar wilayah Papua.
0: Untuk itu, masyarakat diminta untuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar, serta menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Dan yang paling penting adalah tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Festival Danau Sentani ke-15 didorong tidak berhenti sebagai agenda tahunan. Pemerintah ingin festival sekaligus menggerakkan pelestarian budaya, lingkungan Danau Sentani, dan ekonomi masyarakat.
3: Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura mendorong Festival Danau Sentani tidak lagi berhenti sebagai perayaan tahunan. Festival ini diminta menjadi gerakan bersama untuk menjaga budaya, lingkungan Danau Sentani, sekaligus membuka peluang ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Papua Matius Fakiri saat membuka Pra-Festival Danau Sentani ke-15 di Pantai Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Senin 24 Agustus 2026. Pra-Festival berlangsung 25 hingga 29 Agustus sebelum puncak acara pada 3 sampai 5 September 2026.
4: Saya berharap Festival Danau Sentani tidak berhenti sebagai sebuah perayaan, tetapi menjadikan festival ini sebagai gerakan untuk menjaga budaya, lingkungan Danau Sentani, serta membuka peluang ekonomi yang semakin luas bagi seluruh masyarakat.
3: Fakiri mengatakan potensi ekonomi budaya Papua bisa dikembangkan lewat kuliner tradisional, kerajinan, kreativitas seni, UMKM, hingga pariwisata. Ia juga mendorong generasi muda Papua tidak hanya menikmati budaya, tapi ikut menjaga dan meneruskannya lewat lomba tarik kreasi, yosim pancar, akustik lagu Papua, fotografi dan videografi yang digelar sepanjang pra-festival.
4: Jangan hanya menjadi penonton budaya, jadilah pelaku, penjaga dan penerus budaya Papua. Banggalah terhadap identitas kita, karena budaya yang kita rawat hari ini adalah warisan yang akan menentukan wajah Papua di masa yang akan datang.
3: Ajakan itu langsung ditindaklanjuti di lapangan. Bupati Jayapura Yunus Wonda memastikan Pantai Kalkote tidak akan kembali sepi setelah festival usai. Kawasan ini disiapkan sebagai sentra kuliner dan wisata permanen, termasuk pusat kuliner papeda berbahan sagu lokal.
5: Dalam program saya, Wakil Bupati, tempat ini tidak sekedar setelah festival terus bubar atau tutup, nanti di tahun depan kita buka lagi. Tidak seperti itu. Tempat ini akan menjadi kuliner permanen dan wisata permanen. Di sini tetap ada perputaran ekonomi akan terus berjalan di tempat ini. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan kita, itu ada sagu-sagu. Kami sudah desain, sedang desain untuk di situ tempat makan papeda. Jadi kalau Bapak Ibu mau makan papeda, datang ke sini. Sebab di sini papeda yang benar ada di sini. Langsung dibuat aja batang, buat pohon sagu. Jadi tidak lagi tar-tar, langsung datang ke sini. Dan bisa makan sepuasnya di sini. Ya, kami mau supaya ekonomi masyarakat di sini bisa hidup di daerah ini.
3: Yunus menambahkan tenda-tenda sementara untuk prafestival akan dibongkar usai kegiatan, namun fasilitas permanen yang telah dibangun pemerintah daerah akan terus dimanfaatkan masyarakat. Penataan kawasan ini juga sempat diuji lewat pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus lalu. Festival Danau Sentani 15 tahun 2026 mengusung tema Budayaku Adalah Hidupku. Selain prafestival di Pantai Kalkote, rangkaian acara akan menghadirkan tarian tradisional Iso Solo, kereta rakyat, musik suling tambur, kerajinan tangan, dan kuliner khas Sentani hingga puncak acara 3-5 September mendatang. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura menyambut 38 anggota pasukan pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugas pada rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Sebanyak 38 anggota Paskibraka Kota Jayapura resmi menyelesaikan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka kembali diterima pemerintah Kota Jayapura dalam acara penyambutan di Jayapura Rabu 26 Agustus 2026. Dari 38 anggota tersebut, 30 bertugas pada tingkat Kota Jayapura. 7 anggota dipercaya menjadi Paskibraka Provinsi Papua dan 1 anggota mendapat kehormatan bertugas di tingkat nasional. Anggota Paskibraka yang bertugas di tingkat nasional adalah Neil Cewarimon, siswi SMA Negeri 8 Kota Jayapura. Dia dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka, Jakarta. Wali Kota Jayapura, Adi Sairolo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang dinilai telah menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
7: Saya berterima kasih untuk mereka, Paskibraka yang sudah kembali. Mereka anak-anak yang luar biasa, telah tampil luar biasa dalam upacara HUT ke-17 yang ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah terima kembali dan mereka kita lepas kembali untuk kembali ke sekolah masing-masing. Mereka akan bersekolah di sana. Saya berharap mereka menjaga diri masing-masing dengan baik sampai sekolah selesai. Mungkin yang mau kuliah atau nanti ada yang bisa langsung masuk Polwan, masuk Kowat, masuk TNI, Polri. Tetapi juga sekolah-sekolah kedinasan nanti mungkin kalau ada yang bisa terbuka untuk anak-anak ini, mereka akan ikut itu semua. Dan saya berharap bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang luar biasa, yang sudah mengharumkan nama Kota Jayapura, terutama adik anak kekasih Nelce Warimon yang percayakan membawa baki pada upacara penurunan bendera di Istana Presiden. Karena dia itu tampil dari SMA 8 yang baru saja. SMA 8 ini pecahan dari SMA 4, kemudian kita bangun terima murid untuk SMA 8 dan dia salah satunya yang akhirnya terpilih pada saat ini. Jadi saat ini SMA 8 itu mendapat nama luar biasa bahwa Nelce Warimon telah dipercayakan sebagai pembawa baki.
6: Wali Kota berharap seluruh anggota Paskibraka dapat menjaga kedisiplinan dan terus berprestasi hingga menyelesaikan pendidikan. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka, pemerintah Kota Jayapura memberikan uang apresiasi sebesar 5 juta rupiah kepada masing-masing anggota Paskibraka. Selain itu, setiap anggota juga menerima 1 unit laptop. Pemerintah berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi para Paskibraka untuk mempertahankan semangat kebangsaan, kedisiplinan, dan prestasi, sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda di Kota Jayapura. Lina Umasugi melaporkan.
2: Kampung Sarawandori, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen menyimpan potensi komoditas rumput laut yang sangat melimpah dan berpeluang besar menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat pesisir setempat. Kondisi perairan yang tenang serta kualitas air laut yang terjaga menjadikan pesisir Sarawandori sebagai lokasi ideal pengembangan budidaya rumput laut yang kini memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar domestik maupun ekspor. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai saat melakukan reses bersamaan dengan Festival Teluk Mioka 2026 memastikan terus mendorong optimalisasi sektor kelautan dan perikanan melalui pendampingan teknis, bantuan sarana budidaya, serta fasilitasi akses pasar bagi para pembudidaya lokal.
8: Ini banyak kegiatan itu terus budaya, terus budaya, terus di situ yang paling penting yaitu komunitas laut, panen, terus ada beberapa program-program yang kita support untuk dari laut, karena desa itu dia terkenal laut, dan laut itu dong pasti sekolah anak-anak apa juga
9: nanti potensinya di situ ya,
8: di situ, dan di situ itu di banyak tempat yang ada air laut tapi yang
9: unggulan
8: bisa dikembangbiakan dengan model rumput laut tertentu yang jaya apa yang besar-besar itu, itu di Indonesia salah satunya cuma di situ.
9: Bisa dibilang kualitas premium gitu.
8: Iya.
2: Selain penjualan rumput laut kering, masyarakat pesisir dan kelompok nelayan di Sarawandori kini mulai diarahkan untuk mengembangkan produk olahan turunan seperti stik rumput laut, agar-agar, yogurt, dan bahan baku kosmetik guna meningkatkan nilai tambah produk.
8: Bersamaan dengan itu pas anak-anak mahasiswa yang KKN turun ke Seru dari 1023 orang itu berbalik juga, jadi bersamaan itu festival itu kita hadirkan mereka juga sama-sama. Panen itu kita cuma sampel saja, tapi totalnya saya tidak belum tahu. Tapi itu sudah waktu panen. Itu kan dia mulai dari ya itu kelebihannya dia itu jayan apa namanya itu?
9: Varietasnya.
8: Ya, itu dia dari tanam pertama dia di 60 gram. 45 hari kemudian itu dia sudah satu pot, satu ikatan itu dia bisa berkembang jadi satu kilo.
9: Satu kilo.
8: Di tempat lain dengan varietas yang sama itu dia bisa tiga dulu baru dapat satu kilo. Satu. Jadi memang ya Tuhan kasih alam itu begitu, jadi bisa berkembang itu cuma di situ yang memang bisa maksimal.
2: Lebih lanjut dikatakan Denny, dengan tata kelola budidaya yang berkelanjutan serta dukungan rantai pasok yang memadai, potensi rumput laut Sarawandori diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus mempercepat kesejahteraan masyarakat Kepulauan Yapen. Pemerintah Provinsi Papua mempercepat langkah antisipasi kekeringan dan kebakaran hutan menyusul peringatan BMKG soal cuaca kering yang diperkirakan berlangsung hingga November.
3: Pemerintah Provinsi Papua memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan, menyusul peringatan BMKG soal kondisi kering yang diperkirakan berlangsung hingga November. Langkah ini dikoordinasikan lewat Forum Porkopimda Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah sejak dini agar tidak terkejut saat kebakaran benar-benar terjadi. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan langkah serupa bersama Porkopimda di wilayah masing-masing. Fakiri mengatakan kondisi angin di Papua bisa mempercepat penyebaran api sehingga penanganan titik api sejak tahap awal menjadi kunci. Ia menyebut TNI dan Polri disiapkan sebagai garis depan penanganan termasuk sarana water cannon yang bisa dipakai memadamkan api sekaligus memenuhi kebutuhan air warga saat kekeringan.
10: Tadi kita sama-sama, Forkopimda juga sudah mendengar penjelasan dari BMKG bahwa di Provinsi Papua itu sudah ada potensinya. Dari bulan ini sampai dengan November kan waktu cukup panjang ini. Kalau kita tidak dari sekarang kita mengambil langkah cepat dan kolaborasi, itu nanti kita terdadak dengan kejadian-kejadian itu. Tapi kalau kita sudah berkumpul terus di bawah kabupaten kota juga langkah-langkah yang sama, apabila muncul titik api kan bisa kita sama-sama menanganinya di tahap awal sehingga tidak menyebar terluas. Ya tahu angin di Papua aja cukup kencang. Jadi kalau terbakar satu kan bisa melahap sekian hektar lahan yang ada terjadi di Papua.
3: Fakiri meminta koordinasi dilakukan hingga tingkat kabupaten dan kota, mengingat masa rawan kekeringan dan kebakaran diperkirakan berlangsung cukup panjang. Ia juga kembali mengingatkan masyarakat dan pengusaha untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura semakin mematangkan kesiapan tim jelang kompetisi Championship 2026-2027 di Boyolali, Jawa Tengah. Pemusatan latihan intens saat ini untuk perkembangan para pemain melalui uji coba tanding. Kali keempat, Rame Rumakik dan kolega kembali menjajal tim Liga 1 Java United. Dalam laga tersebut, Mutiara Hitam menang 3-0 meskipun menuai hasil positif sejumlah catatan diberikan oleh tim pelatih. Terutama organisasi pertahanan yang menurut Andri Ramawi selaku pelatih di kepala, para pemainnya sering melakukan kesalahan mendasar.
11: Ya, salah satunya adalah kepercayaan diri tim akan menjadi lebih tambah ya sebelum kita main di pekan pertama dengan Barito ya. Saya kira cukup baik dan sangat kelihatan perbedaannya uji coba dari yang pertama Persijap kemarin dengan yang hari ini. Ada beberapa evaluasi yang memang kita harus tetap lakukan ya, salah satunya konsentrasi dalam organisasi bertahan, karena lawan juga tadi ada beberapa peluang yang seharusnya menjadi gol ya, untungnya mereka tidak finishnya tidak bagus ya, itu salah satu poin kita yang akan menjadi evaluasi untuk kedepannya.
2: Sementara Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa Owen Rahadian menegaskan hasil uji coba tersebut bukan patokan untuk tim, melainkan adaptasi dan chemistry para pemain maupun pemenasi. Ia merasa optimis kualitas para pemainnya yang menunjukkan performa semakin meningkat.
12: Ini juga uji coba pertama yang saya lihat, walaupun tim sudah melakukan uji coba 3-4 kali ya. Tapi ya, inilah gunanya uji coba, tentunya hasil bukan segalanya ya, tapi gimana pelajaran-pelajaran selama TC ini diaplikasikan di pertandingan ya. Dan banyak konsolidasi sangat berbeda dengan musim lalu, cara mainnya juga saya rasa DNA-nya udah mulai dapet, dan saya sangat bangga dengan tim, dan kita udah tidak apa namanya ya, can't wait untuk musim mulai.
11: Ada apa namanya penekanan pada pemain sendiri ya?
12: Ya pasti kan musim ini kalau kita lihat sangat kompetitif ya untuk masuk ke first team. Kita lapisannya juga cukup intens.
2: Diketahui laga melawan Java United merupakan uji coba keempat. Sebelumnya Boa Salosa dan kolega melakukan uji coba dengan tim Expon Papua, Garuda Yaksa, dan Persijap Jepara. Keempat laga tersebut, dua pemain asing David Muller dan Ricardo Lima tetap dimainkan sepanjang pertandingan. Jumlah siswa penyandang autisme di SLB Papua meningkat dalam 3 tahun terakhir. Namun kebutuhan tersebut belum diimbangi ketersediaan guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus.
3: Jumlah siswa penyandang autisme di Sekolah Luar Biasa Papua terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Kondisi tersebut belum diimbangi ketersediaan guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Papua, Lawrence Wantik, mengatakan siswa baru penyandang autisme berkisar 5 hingga 30 orang. Data tersebut berasal dari sekitar 7 SLB di Serui, Waropen, Biak, dan Jayapura. Lawrence mengatakan guru SLB berlatar belakang pendidikan khusus masih belum mencapai 50%. Kekurangan tenaga khusus membuat sebagian guru non-pendidikan khusus harus dilibatkan untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Guru non-pendidikan khusus dapat mendampingi siswa setelah mendapatkan pembinaan dari guru pendidikan khusus selama sekitar 1 tahun. Namun Lawrence mengakui kondisi tenaga pendidik saat ini masih belum ideal karena Papua belum memiliki program studi pendidikan khusus.
13: Masih terbatas karena guru SLB yang aslinya dari pendidikan khusus itu tidak sampai 50%, jadi sekitar 10% dari yang lain. Jadi ini kebanyakan direkrut dari guru-guru yang pendidikan non-pendidikan khusus. Jadi ya sudah, guru-guru yang bisa mereka mendampingi anak-anak ini ya kita ini, tetapi tentunya dengan pendampingan. Jadi 1 tahun didampingi oleh guru-guru pendidikan khusus, lalu tahun berikutnya dibiarkan untuk mereka mendampingi anak disabilitas.
11: Berarti belum ideal
13: ya? Jadi belum ideal, apalagi di universitas yang ada di Papua ini tidak ada pendidikan khusus untuk guru.
3: Menurutnya kebutuhan guru di SLB juga lebih besar dibandingkan sekolah umum karena siswa disabilitas membutuhkan pendampingan intensif. Dinas Pendidikan Papua menyebut kebutuhan idealnya 2 guru pendamping untuk setiap 8 siswa disabilitas. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah perguruan tinggi di luar Papua. Selain itu, mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus yang direncanakan mulai dikembangkan pada 2027. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Dan saudara, demikian paket Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naldi Kisaulia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Saudara, selepas warta berita bersama Naldi Kesaulia dalam Papua Selintas Sepekan, kini kembali lagi pendengar Anda bersama kami di program 1.

Pendengar, Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo, yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi yang akan dihadirkan menemani sore hari Anda. Selamat beraktivitas, pendengar. Selamat aktivitas buat yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik dan seputaran kota, semuanya selamat sore.

0: sibuk terus, ada sedih.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada. Fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaun sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

Pukul 15 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar. Selamat beraktivitas untuk Anda yang lagi beraktivitas di sore hari ya, jalan sore atau sekedar menikmati suasana sore di kota tercinta. Selamat beraktivitas ya, selamat berakhir pekan. Kami yang bertugas masih dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda pendengar, menemani Anda yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang juga, yang sudah bangun dari istirahatnya, dan semangat untuk semua.

0: Kamu sudah pernah dengar kah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Norang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam. Ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuwaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel,

kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

Pendengar, pukul 16.22 menit ya waktu Indonesia Timur. Pendengar, selamat sore. Nanti di pukul 17 kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama kita ikuti Warta Berita Daerah Bovendigo. Pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini lagi berolahraga, bermain, ataupun mungkin sekedar jalan-jalan sore. Selamat menikmati suasana sore bersama orang tercinta Anda. Ya baik, saudara pendengar, kami informasikan juga informasi Bupati berharap Festival Kopi Dieng menyebar ke daerah lain. Ini dari rri.co.id pendengar, Banjarnegara, Bupati Banjarnegara Amelia Desiana berharap Festival Kopi Dieng dapat berkembang hingga ke daerah lain. Dia ingin festival tersebut tidak hanya berlangsung di Dieng, tetapi juga kabupaten tetangga dan wilayah lainnya. Amelia mengatakan kekompakan lintas sektoral menjadi modal untuk mengembangkan festival. Menurut dia, kolaborasi tersebut membuka kesempatan bagi daerah lain untuk ikut mengembangkan potensi kopinya. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id.

Tahukah Anda, sandal jepit diperkirakan berasal dari Mesir kuno sekitar 4.000 tahun yang lalu. Sandal jepit tertua yang masih ada saat ini dipajang di British Museum Inggris dan berasal dari masa sekitar 1500 sebelum Masehi. Sandal jepit juga dikenal dengan nama Zori di Jepang. Zori merupakan alas kaki tradisional Jepang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Zori biasanya terbuat dari kayu, kulit hewan, atau jerami. Pada tahun 1950-an, perusahaan Onitsuka Tiger dari Jepang mengubah desain Zori menjadi lebih nyaman dengan menggunakan bahan karet dan tali untuk mengikat di antara jemari kaki. Di Brasil, sandal jepit modern bernama Havainas yang terinspirasi dari sandal Zori Jepang. Sandal Havainas diproduksi secara massal oleh perusahaan Alpargatas pada tahun 1962.

Pendengar pukul 16.56 menit waktu Indonesia Timur, selamat sore. Menyapa Anda yang saat ini lagi beres-beres di rumah ya, di garis belakang ataupun yang ada di halaman rumah, yang lagi berkumpul dengan adik-adik atau anak-anaknya bermain di sore hari ini menikmati senja ya. Oke, kami yang bertugas masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio. Pukul 17 kita akan ikuti Warta Berita Daerah Bovendigul.

0: Anda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan Warta Berita. Pemkab dan DPRK Bovendigul sepakati perubahan KUA dan PPAS APBD 2026. Warta Berita selengkapnya bersama kami Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, Pemkab dan DPRK Bovendigul sepakati perubahan KUA dan PPAS APBD 2026. Thomas Jamlian selengkapnya melaporkan.
1: Kabupaten Bovendigul bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menyepakati nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran KUA dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS APBD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfagi mengatakan nota kesepakatan tersebut merupakan rangkuman persetujuan antara pemerintah daerah dan DPRK Bovendigul setelah melalui proses pembahasan bersama. Hal tersebut disampaikan Fabianus saat mewakili Bupati Bovendigul dalam penyampaian pendapat akhir kepala daerah terkait berakhirnya pembahasan perubahan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2026 antara Badan Anggaran, DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TPAD Kabupaten Bovendigul.
2: Tentang perubahan APBD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026 yang mana masih perlu melakukan perbaikan ataupun penyesuaian kembali dalam dokumen perubahan dan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026. Untuk itu, atas seluruh catatan, koreksi, rekomendasi, kritik dan saran dari Komisi serta Badan Anggaran DPRK telah kami terima.
1: Menurut Fabianus, kesepakatan tersebut menjadi dasar awal dalam proses penyusunan dokumen penganggaran termasuk rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026. Namun ia menegaskan masih diperlukan sejumlah perbaikan dan penyesuaian terhadap dokumen perubahan KUA dan PPAS sebelum seluruh tahapan penyusunan perubahan APBD dilanjutkan. Ia berharap seluruh proses penyempurnaan dokumen dapat dilakukan dengan baik melalui koordinasi antar pemerintah daerah dan DPRK sehingga penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat berjalan sesuai ketentuan dan mendukung pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlain, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Pemkab Bovendigul sesuaikan asumsi pendapatan dalam perubahan KUA PPAS 2026. Laporan Septianing Nurjana.
3: Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026 memuat sejumlah penyesuaian kebijakan pendapatan daerah, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah, penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat hingga perubahan alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan terdapat beberapa perubahan asumsi dalam perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2026, khususnya terkait kebijakan pendapatan daerah. Menurutnya, kebijakan umum alokasi pendapatan disusun dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan daerah serta memperhatikan realisasi pendapatan sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026.
4: Terdapat beberapa perubahan asumsi yang pada perubahan kebijakan umum anggaran perubahan PPAS di antaranya. Pertama, perubahan kebijakan terhadap kebijakan umum alokasi pendapatan dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan daerah serta memperhatikan realisasi pendapatan sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026. Maka perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026 diarahkan sesuai.
3: Lebih lanjut, Wabub Marlinus mengungkapkan penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta memperhatikan realisasi PAD sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026.
4: Satu, penyesuaian PAD dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026. 2. Penyesuaian kebijakan dana transfer ke daerah yang bersumber dari pemerintah pusat. Yang ketiga, penyesuaian alokasi nilai pendapatan daerah di masa.
3: Dengan adanya penyesuaian asumsi pendapatan tersebut, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap perubahan kebijakan anggaran dapat menjadi dasar yang lebih realistis dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Septiani Nur melaporkan RRI Tersenggara untuk Indonesia.
0: Universitas Terbuka Bovendigul dorong mahasiswa jadi SDM berkualitas dan agen perubahan. Thomas Jamlean melaporkan.
1: Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Bovendigul, Universitas Terbuka Bovendigul menggelar kegiatan layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh yang meliputi OSMB, KU, PK, BJJ, dan WT bagi para mahasiswa. Kegiatan ini diikuti lebih dari 30 mahasiswa semester 1 UT Bovendigul. Kegiatan ini juga menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai sistem pembelajaran jarak jauh sekaligus membangun motivasi untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Pimpinan UT Bovendigul Andreas Ninggi dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan kuliah dengan sebaik-baiknya. Andreas menegaskan mahasiswa harus tetap setia dan taat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Universitas Terbuka serta memiliki komitmen dalam mengikuti proses perkuliahan hingga selesai tepat waktu.
5: Yang paling penting adalah di dalam kemahasiswaan, adik-adik, anak-anak yang saya banggakan, tuntutlah ilmu. Kejarlah topi sarjana yang digantung di sana dengan berlandaskan cinta kasih. Setia dan setia, taat dan taat untuk mengikuti akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.
1: Sementara itu, staf ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Nirahua saat memberikan kuliah umum dengan materi mahasiswa sebagai agen perubahan bagi Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menentukan masa depan daerah. Menurut Jeffrey,

0: Dan hanya pewaris masa depan, tetapi juga pelaku pembangunan hari ini.
1: Baik Jeffrey maupun juga Andreas Ninggi berharap para mahasiswa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pendidikan, tetapi juga mampu menerapkan ilmu yang diperoleh untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah. Dengan adanya kegiatan ini, UT Bovendigul diharapkan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal serta melahirkan generasi muda yang memiliki kompetensi dan kepedulian terhadap kemajuan daerah. Semelan melaporkan.
2: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul. Sore ini saya mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore.

0: Pernahkah tidak kamu lihat kamu anak dorang rebahan berjam-jam, berdompu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pemuka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk atau video pendek tanpa jeda. Depu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak-anak dorang. Kanal informasi dan
1: inspirasi Pro 1, kanal inspirasi.

0: Dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini, sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

Pendengar, kami informasikan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 17.24. Azan maghrib untuk daerah Tanah Merah jatuh pada pukul 17.42. Dan untuk menantikan azan maghrib, pendengar, kita akan dengarkan lagu-lagu bernuansa religi. Dan pendengar, sudah kita ikuti bersama tadi warta berita daerah Bovendigul. Ya, selamat sore pendengar. Selamat beraktivitas di sore hari ini, dan kami yang bertugas terus menemani kebersamaan Anda.

Baik saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Bagi Anda yang menjalankan, selamat sore untuk semua pendengar yang masih memantau siaran kami di sore hari ini.

Baiklah saudara pendengar, kami sudah hadirkan lagu-lagu bernuansa religi menemani suasana di sore hari ini ya, buat yang lagi nikmati kebersamaan ataupun yang saat ini lagi sendiri di saat ini. Semangat untuk Anda pendengar, kami yang bertugas terus menghibur selanjutnya dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda yang lagi menjalani aktivitas di garis belakang, di tempat usaha maupun di tempat tugas. Semangat untuk Anda pendengar.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam ya untuk yang lagi mengendarai kendaraan di saat ini, agar selalu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut ya, pelan-pelan saja. Kami yang bertugas masih dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda. Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini lagi bertugas ya, ataupun yang ada lagi berjaga-jaga di tempat kerjanya, semangat untuk Anda pendengar. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menemani suasana di malam hari ini.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, kami punya informasi untuk menemani aktivitas Anda yang saat ini lagi beraktivitas di garis belakang, lagi menyiapkan makan malam ataupun juga sekedar menemani yang ada di dapur ya pendengar. Ya, kami informasikan ada beberapa tanaman tanaman hias ini punya manfaat kesehatan di rumah, mulai dari saring udara hingga bantu redakan stres. Nah, Anda mungkin mau tahu tanaman-tanaman apa saja? Mungkin salah satu tanaman ada yang Anda tanam ya. Ya, tanaman hias kini tidak sekedar pilihan dipilih untuk mempercantik sudut rumah. Sejumlah jenis juga dipercaya dapat membantu menciptakan suasana ruang yang nyaman. Keberadaan tanaman di dalam rumah dapat membuat ruangan terasa lebih segar dan menghadirkan nuansa alami. Beberapa jenis berkaitan dengan kualitas udara, kelembapan, relaksasi, dan kontraksi. Ya, mohon maaf, konsentrasi ya. Namun manfaat tersebut tidak berarti semua tanaman otomatis

0: dari efek kesehatan yang sama. Memilih jenis tanaman, perawatan, serta kondisi ruangan perlu diperhatikan. Nah, ini untuk Anda nih yang suka memelihara tanaman hias di rumah. Nah, Anda perlu memperhatikan tanaman-tanaman tersebut ya. Seperti yang pertama ada palem.
1: Aku susah lupa.
0: Ya, palem berukuran kecil dapat membantu meningkatkan kelembaban udara melalui proses pelepasan uap air dari daun. Kondisi tersebut berguna ketika udara dalam ruangan terasa terlalu kering. Pendengar, tanaman ini juga bisa menjadi elemen dekorasi yang membuat membuat ruangan terasa lebih hidup. Menempatkan dengan cahaya sesuai membantu menjaga pertumbuhannya tetap sehat.
1: Cuma satu,
0: yang berikut ada lidah buaya, yang berikut lidah mertua. Lidah mertua ini termasuk tanaman populer karena bentuknya tegak dan perawatannya tergolong mudah. Tanaman ini juga dikenal memiliki kemampuan membantu menyerap polutan udara dalam ruangan. Bagi penghuni rumah yang menyukai tanaman praktis, lidah mertua dapat menjadi pilihan menarik. Jenis ini, pendengar, tidak membutuhkan penyiraman terlalu sering sehingga mudah dirawat oleh pemula. Selanjutnya ada rosemary ya. Rosemary merupakan tanaman herbal yang sejak lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Aromanya sering dikaitkan dengan daya ingat dan konsentrasi sehingga menarik ditempatkan di area aktivitas. Dan daunnya juga dapat dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Dengan pencahayaannya memandai dan tanaman tidak terlalu lembab, rosemary dapat tumbuh baik di rumah. Selanjutnya ada lidah buaya, pendengar. Lidah buaya dikenal memiliki gel yang digunakan untuk meredakan luka bakar ringan dan iritasi kulit. Tanaman ini juga dapat membantu menjaga udara dalam ruangan tetap bersih. Selain manfaat tersebut, lidah buaya relatif mudah dirawat sehingga cocok ditempatkan di rumah. Tanaman ini, pendengar, membutuhkan pencahayaan cukup dan tidak menyukai media tanam yang terlalu basah. Oke, selanjutnya ada kemangi ya. Kemangi bukan hanya tanaman yang biasa digunakan sebagai pelengkap makanan dan mengandung vitamin mineral serta senyawa antioksidan. Kandungan tersebut ini berkaitan dengan perlindungan tubuh dari tekanan oksidatif. Menanam kemangi di rumah juga memberikan keuntungan karena daunnya dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Perawatannya sederhana selama mendapat cahaya dan air dalam takaran sesuai. Yang keenam ada tanaman laba-laba ya, pendengar. Sebelum kita lanjut dengan tanaman yang berikutnya, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
2: Coklat! Yo!
3: Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.
0: Oke, saudara pendengar, tanaman laba-laba ya. Tanaman laba-laba atau spider plant dikenal sebagai jenis yang kerap dikaitkan dengan kemampuan membantu menyaring udara.

Yang berikut adalah lavender, pendengar. Lavender memiliki aroma khas yang lembut dan sering dimanfaatkan untuk menciptakan suasana lebih rileks. Wanginya juga banyak digunakan untuk membantu mengurangi rasa tegang dan mendukung istirahat. Karena aromanya yang cukup kuat, pendengar, lavender dapat ditempatkan di area dengan sirkulasi udara baik. Kehadirannya memberi satu sentuhan dekoratif sekaligus menghadirkan kesan tenang pada

0: Dios. Adesso di.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga, karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Esensi Buku Pulang adalah sebuah novel karya Leila S. Sudori, seorang penulis Indonesia. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2012. Pulang mengisahkan tentang perjalanan seorang pria bernama Dimas Suryo kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan di Prancis. Novel ini menyoroti berbagai aspek sejarah, politik, dan hubungan antar manusia dengan latar belakang peristiwa politik di Indonesia dari tahun 1965 hingga 1998.

Ya Ibu, sehat-sehat ya. Semangat, bisa sembuh. Insya Allah teman saya ini bisa sembuh. Semangat, sehat-sehat ya Ibu ya.

18.46 menit waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas mendengar. Ya, di malam hari ini, besok sudah hari Senin ya. Anda harus kembali lagi dengan aktivitas kerja seperti biasa ya. Oke, dan besok di akhir bulan, dan tentunya sudah mulai was-was ya menunggu awal bulan ya. Oke, hadapi hari Senin besok dengan beberapa tips yang akan Yuli bagikan ya pendengar. Tidur lebih awal ya, hindari tidur terlalu malam agar tubuh memiliki energi penuh saat bangun. Dan pendengar, jangan lupa juga untuk selalu sarapan pagi yang bergizi di hari esok nanti, makan makanan yang sehat dan lezat yang disukai untuk menaikkan suasana hati. Dan mungkin Anda sudah menyiapkan ya, siapkan pakaian rapi, pakai baju terbaik atau tampil beda agar rasa percaya diri meningkat. Nah, mulai dari hari ini atau malam ini Anda sudah harus menyiapkan ya, mulai dari seragam, sepatu, ataupun apa saja yang perlu dipakai nanti besok ya, disiapkan sebaik mungkin di malam hari ini. Dan pendengar, jangan lupa juga untuk buat target ringan ya, susun rencana kerja yang santai, dan jangan langsung memforsir ya tenaga di pagi hari. Tak lupa juga untuk selalu putar lagu kesukaan, dengarkan daftar putar musik yang ceria atau bersemangat saat bersiap-siap nanti. Oke, pendengar, semoga di hari esok nanti aktivitas dapat berjalan lancar, dan ya tentunya Anda semangat menjalani hari Anda.

0: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu lagu-lagu dan saya penyiar Anda Yuli sudah menemani dari pukul 14 waktu Indonesia Timur hingga saat ini. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami Lisa, dan sebelumnya kita ikuti dulu Gema Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.
1: Saudara, kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi Minggu 30 Agustus 2026. Papua Selintas Sepekan bersama saya, Naldik Saulia. Seorang warga sipil menjadi korban penganiayaan berat. Pelaku penganiayaan diduga anggota KKB Kodab 16 Yahukimo.
2: Seorang warga sipil atas nama Adit berusia 40 tahun ditemukan nyaris tewas usai dianiaya dengan menggunakan senjata tajam di Jalan Sosial Kompleks Kalibonto, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, peristiwa penganiayaan berat tersebut terjadi sekitar pukul 19.05 waktu setempat. Saat itu, kawasan Kalibonto sedang mengalami pemadaman listrik. Usai menerima informasi, tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama dengan Polres Yahukimo langsung merespon dengan mendatangi lokasi tempat kejadian dan melakukan langkah-langkah penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami luka robek pada bagian leher dan selanjutnya dievakuasi ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dijelaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban sempat berteriak meminta pertolongan dan tak lama berselang, saksi menemukan korban sudah dalam kondisi yang terluka parah.
3: Telah kembali terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Kasus ini terjadi

0: untuk dapat menangkap para pelakunya.
1: Adapun untuk korban, saat ini kondisinya sudah berangsur membaik setelah mendapatkan perawatan medis intensif di RSUD DKI dan dalam kondisi yang sadar. Sementara di lain pihak, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku sekaligus memperdalam informasi dari para saksi untuk mengungkap kasus tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Sebanyak 37.401 keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan dengan total beras mencapai lebih dari 1.000 ton.
3: Pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelepasan penyaluran dilakukan oleh Wali Kota Jayapura Abisai Rolos Senin 24 Agustus 2026. Bantuan disalurkan melalui 25 kelurahan dan 14 kampung. Wali Kota meminta lurah dan kepala kampung memastikan bantuan tepat sasaran terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
4: Jadi kita semua hari ini kita lonceng beras ini yang akan dibagi kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura di masing-masing kelurahan dan kampung. Saya harap kepada Pak Lurah dan Pak Kepala Kampung dalam pembagiannya itu diberikan kepada yang betul-betul yang layak menerima. Ya. Karena ada laporan-laporan di pembagian sebelumnya itu ada bahwa ada yang datang itu sudah sebenarnya dilihat bahwa itu orang mampu lah. Tapi karena terdata dia sehingga dia juga menerima. Harusnya kita mendata dengan baik sehingga kalau yang orang mampu ya janganlah, dikasih kepada yang betul-betul tidak mampu. Dan jadi hari ini kita launching, kita bagi, dan nanti terus track-track dari Bulog nanti mengantarkan ke kelurahan dan kampung.
3: Sementara itu Kepala Perum Bulog Papua Ahmad Mustari mengatakan bantuan pangan untuk Kota Jayapura menyasar 37.401 penerima. Bantuan untuk 3 bulan tersebut membutuhkan total 1.122 ton beras.
5: Ini dilaksanakan launching penyaluran bantuan pangan untuk wilayah Kota Jayapura. Nah, jadi tadi sudah sampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa terkait dengan jumlah PBB-nya itu adalah 37.401 penerima bantuan. Tadi sudah sampaikan beliau. Dan ini kita salurkan untuk alokasi 3 bulan ya, di Juli sampai dengan September. Nah, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita bisa menyalurkan dengan kuantum 1.122 ton 30 kilo. Ya, ini nanti kita salurkan untuk di 39 kelurahan dan kampung di 5 distrik untuk di wilayah kota.
6: Asosiasi orang dapat berapa?
5: Jadi masing-masing kota ini karena 3 bulan, makanya sekali penerima 30 kilo. Ya.
3: Pemerintah Kota Jayapura berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima hingga September 2026. Pemerintah berharap bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Dina Umasugi melaporkan.
2: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Papua masih dikejar menjelang batas akhir pada 31 Agustus. Meski data yang masuk server pusat belum mencapai 50%, verifikasi lapangan terhadap daftar sasaran sudah mencapai 98%.
7: Data sensus ekonomi 2026 Papua yang masuk dan lolos pemeriksaan di server pusat masih berada di bawah 50%. Namun verifikasi lapangan terhadap daftar awal atau prelist telah mencapai 98%. Gubernur Papua Matius Fakiri meminta percepatan pendataan sebelum batas akhir 31 Agustus 2026. Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota membantu memastikan seluruh usaha dan rumah tangga sasaran terdata dengan informasi yang faktual. Fakiri menilai kelengkapan data SE 2026 diperlukan untuk menggambarkan kondisi ekonomi Papua secara utuh. Ia meminta pendataan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak agar kualitas data tetap terjaga.
8: Hari inilah maka saya mengambil peran bersama-sama teman-teman di BPS, walaupun waktunya sudah sangat sempit, tapi kami mau dorong percepatan supaya hasil sensus ekonomi kali ini itu bisa memberikan kami data terbaru Provinsi Papua. Khususnya karena ada suatu pemekaran, kami mau bekerjanya Provinsi Papua itu nanti landasan pijakannya dalam kebijakan pemerintah, kami menggunakan data terbaru ini. Itulah saya mengumpulkan para bupati sebagai kepala daerah yang punya warga di daerahnya untuk mari sama-sama kita dorong sehingga

0: masyarakat bisa hadir untuk memberikan data ekonominya di tiap keluarga, bahkan nanti di dunia usaha. Kalau ini bisa datang, tentunya sebagai gubernur, nanti bupati juga bisa pakai untuk langkah-langkah kebijakan pembangunan daerahnya.
1: PLT Kepala BPS Papua Ahmad Jailani menjelaskan, capaian tersebut tidak berarti petugas baru mendata kurang dari separuh sasaran. Menurutnya sebagian besar pre-list sudah diverifikasi, tetapi data masih menjalani pemeriksaan sebelum masuk perhitungan pusat.
2: Nah, karena itu tadi dari sisi pre-list sebenarnya kita sudah cukup tinggi, sudah mencapai 98% ya, bahwa dari target awal teman-teman sudah turun. Hanya masalahnya bahwa ketika mereka mendata itu, si petugas mengisi ke HP-nya belum secara otomatis masuk ke server pusat. Karena ada satu tahapan di mana pemeriksa lapangan harus memastikan bahwa apa yang diisi oleh petugas itu kondisinya sudah sesuai, datanya sudah valid, tidak ada data yang aneh-aneh. Nah, disinilah menjadi satu tahapan ya, karena para petugas pemeriksa lapangan belum melakukan approve, persetujuan atas data yang dikumpulkan oleh petugas. Nah, ini belum masuk hitungan yang di pusat. Nah, karena itu tadi disampaikan oleh Pak Gub, kita masih di bawah 50%.
1: Ahmad mengatakan petugas menemukan sejumlah kondisi saat verifikasi, seperti usaha atau rumah tangga yang sesuai pre-list, berpindah, tidak ditemukan, atau memiliki alamat tidak jelas. Petugas juga menemukan usaha baru yang belum tercantum dalam daftar awal dan harus melalui pemeriksaan lebih lanjut.

0: Kondisi tersebut turut meningkatkan potensi kekeringan dan kebakaran hutan yang ditandai dengan meningkatnya sejumlah titik panas atau hotspot di berbagai daerah di Papua. Arief menyebut hotspot terpantau meningkat terutama di Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Sementara di Provinsi Papua, titik panas terjadi antara lain di Kabupaten Kerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan Kota Jayapura. Dan berdasarkan pemantauan BMKG, pada hari sebelumnya tercatat lebih dari 3.000 hotspot di wilayah Papua, dan dari jumlah tersebut, sekitar 168 titik memiliki tingkat keakuratan tinggi yang mengindikasikan adanya potensi api.
1: Nah, kombinasi dari dua fenomena ini, itu ada puncak musim kemarau dan juga adanya pengaruh fenomena El Nino, itu berdampak terhadap potensi bencana seperti kekeringan maupun kebakaran hutan. Seperti yang sudah kami catat dalam dasarian kedua Agustus ini, adanya peningkatan titik hotspot atau titik panas di sekitar wilayah Papua, terutama di sekitar wilayah Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Untuk wilayah Papua sendiri itu, untuk yang tercatat pada hari kemarin itu ada sekitar lebih dari 3.000 titik hotspot dengan titik hotspot yang tingkat kepercayaan tinggi, artinya yang sudah memunculkan api itu sekitar 186 titik hotspot. Titik hotspot terbanyak itu tercatat di sekitar wilayah Kabupaten Kerom, kemudian Kabupaten Kepulauan Yapen, Biak Numfor, dan juga di sekitar Kota Jayapura.
0: Arief menjelaskan, wilayah Kabupaten Kerom dan Biak Numfor menjadi wilayah dengan jumlah hotspot yang cukup menonjol. Untuk itu, BMKG terus melakukan pemantauan dan penyampaian perkembangan titik panas kepada pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah daerah dan juga BPBD. Ditambahkan, munculnya titik api tidak hanya dipengaruhi oleh faktor cuaca. Aktivitas manusia, terutama pembakaran lahan, juga menjadi pemicu dan memperparah resiko kebakaran hutan dan lahan.
1: Untuk update informasi titik api, kita setiap hari melakukan update itu untuk memberikan update informasi perkembangan titik api kepada stakeholder, terutama BPBD, dan juga kita juga melakukan update setiap 10 hari untuk informasi hotspot dasarian kepada pemerintah daerah, termasuk Gubernur Papua. Kalau dari pantauan BMKG sendiri, memang ini faktor cuaca, terutama El Nino yang sangat kuat ini mempengaruhi penurunan intensitas curah hujan dan juga kekeringan yang ada di wilayah Papua sendiri. Nah, namun memang untuk titik api sendiri itu juga dapat dipicu karena adanya aktivitas masyarakat yang sengaja melakukan pembakaran, sehingga itu dapat memperparah potensi kebakaran hutan yang ada di sekitar wilayah Papua.
0: Untuk itu, masyarakat diminta untuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar, serta menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Dan yang paling penting adalah tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Festival Danau Sentani ke-15 didorong tidak berhenti sebagai agenda tahunan. Pemerintah ingin festival sekaligus menggerakkan pelestarian budaya, lingkungan Danau Sentani, dan ekonomi masyarakat.
3: Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura mendorong Festival Danau Sentani tidak lagi berhenti sebagai perayaan tahunan. Festival ini diminta menjadi gerakan bersama untuk menjaga budaya, lingkungan Danau Sentani, sekaligus membuka peluang ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Papua Matius Fakiri saat membuka Pra-Festival Danau Sentani ke-15 di Pantai Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Senin 24 Agustus 2026. Pra-Festival berlangsung 25 hingga 29 Agustus sebelum puncak acara pada 3 sampai 5 September 2026.
4: Saya berharap Festival Danau Sentani tidak berhenti sebagai sebuah perayaan, tetapi menjadikan festival ini sebagai gerakan untuk menjaga budaya, lingkungan Danau Sentani, serta membuka peluang ekonomi yang semakin luas bagi seluruh masyarakat.
3: Fakiri mengatakan potensi ekonomi budaya Papua bisa dikembangkan lewat kuliner tradisional, kerajinan, kreativitas seni, UMKM, hingga pariwisata. Ia juga mendorong generasi muda Papua tidak hanya menikmati budaya, tapi ikut menjaga dan meneruskannya lewat lomba tarik kreasi, yosim pancar, akustik lagu Papua, fotografi dan videografi yang digelar sepanjang pra-festival.
4: Jangan hanya menjadi penonton budaya, jadilah pelaku, penjaga dan penerus budaya Papua. Banggalah terhadap identitas kita, karena budaya yang kita rawat hari ini adalah warisan yang akan menentukan wajah Papua di masa yang akan datang.
3: Ajakan itu langsung ditindaklanjuti di lapangan. Bupati Jayapura Yunus Wonda memastikan Pantai Kalkote tidak akan kembali sepi setelah festival usai. Kawasan ini disiapkan sebagai sentra kuliner dan wisata permanen, termasuk pusat kuliner papeda berbahan

0: lagu lokal.
1: Dalam program saya wakil bupati, tempat ini tidak sekedar setelah festival terus bubar atau tutup, nanti di tahun depan kita buka lagi. Tidak seperti itu. Tempat ini akan menjadi kuliner permanen dan wisata permanen. Di sini tetap ada perputaran ekonomi akan terus berjalan di tempat ini. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan kita, itu ada sagu-sagu. Kami sudah desain, lagi sedang desain untuk disitulah tempat makan papeda. Jadi kalau Bapak Ibu mau makan papeda, datang ke sini. Sebab di sini papeda yang benar ada di sini. Langsung dibuatnya batang, buat pohon sagu. Jadi tidak lagi taruh-taruh, langsung datang ke sini. Dan bisa makan sepuasnya di sini. Ya, kami mau supaya ekonomi masyarakat di sini bisa hidup di daerah ini.
2: Yunus menambahkan tenda-tenda sementara untuk pra-festival akan dibongkar usai kegiatan, namun fasilitas permanen yang telah dibangun pemerintah daerah akan terus dimanfaatkan masyarakat. Penataan kawasan ini juga sempat diuji lewat pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus lalu. Festival Danau Sentani 15 tahun 2026 mengusung tema Budayaku Adalah Hidupku. Selain pra-festival di Pantai Kalkote, rangkaian acara akan menghadirkan tarian tradisional Iso Solo, kereta rakyat, musik suling tambur, kerajinan tangan, dan kuliner khas Sentani hingga puncak acara 3-5 September mendatang. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Pemerintah Kota Jayapura menyambut 38 anggota pasukan pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugas pada rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Sebanyak 38 anggota Paskibraka Kota Jayapura resmi menyelesaikan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka kembali diterima pemerintah Kota Jayapura dalam acara penyambutan di Jayapura Rabu 26 Agustus 2026. Dari 38 anggota tersebut, 30 bertugas pada tingkat Kota Jayapura. 7 anggota dipercaya menjadi Paskibraka Provinsi Papua dan 1 anggota mendapat kehormatan bertugas di tingkat nasional. Anggota Paskibraka yang bertugas di tingkat nasional adalah Neil Cewarimon, siswi SMA Negeri 8 Kota Jayapura. Ia dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka, Jakarta. Wali Kota Jayapura Abi Sairolo menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang dinilai telah menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
5: Saya berterima kasih untuk mereka Paskibraka yang sudah kembali. Mereka anak-anak yang luar biasa, telah tampil luar biasa dalam upacara HUT ke-17 yang ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah terima kembali dan mereka kita lepas kembali untuk kembali ke sekolah masing-masing. Mereka akan bersekolah di sana. Saya berharap mereka menjaga diri masing-masing dengan baik sampai sekolah selesai. Mungkin yang mau kuliah atau nanti ada yang bisa langsung masuk Polwan, masuk Kowat, masuk TNI, Polri, tetapi juga sekolah-sekolah kedinasan nanti mungkin kalau ada yang bisa terbuka untuk anak-anak ini, mereka akan ikut itu semua. Dan saya berharap bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang luar biasa, yang sudah mengharumkan nama Kota Jayapura, terutama adik anak kekasih Nelce Warimon yang percayakan membawa baki pada upacara penurunan bendera di Istana Presiden. Karena dia itu tampil dari SMA 8 yang baru saja. SMA 8 ini pecahan dari SMA 4. Kemudian kita bangun terima murid untuk SMA 8. Dan dia salah satunya yang akhirnya terpilih pada saat ini. Jadi saat ini SMA 8 itu mendapat nama luar biasa bahwa Nelce Warimon telah dipercayakan sebagai pembawa baki.
4: Wali Kota berharap seluruh anggota Paskibraka dapat menjaga kedisiplinan dan terus berprestasi hingga menyelesaikan pendidikan. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka, pemerintah Kota Jayapura memberikan uang apresiasi sebesar 5 juta rupiah kepada masing-masing anggota Paskibraka. Selain itu, setiap anggota juga menerima 1 unit laptop. Pemerintah berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi para Paskibraka untuk mempertahankan semangat kebangsaan, kedisiplinan, dan prestasi, sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda di Kota Jayapura. Lina Umasugi melaporkan.
3: Kampung Sarawandori, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen menyimpan potensi komoditas rumput laut yang sangat melimpah dan berpeluang besar menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat pesisir setempat. Kondisi perairan yang tenang serta kualitas air laut yang terjaga menjadikan pesisir Sarawandori sebagai lokasi ideal pengembangan budidaya rumput laut yang kini memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar domestik maupun ekspor. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai saat melakukan reses bersama dengan Festival Teluk Mioka 2026 memastikan terus mendorong optimalisasi sektor kelautan dan perikanan melalui pendampingan teknis, bantuan sarana budidaya, serta fasilitasi akses pasar bagi para pembudidaya lokal.
0: Ini banyak itu kegiatan itu, terus budaya, terus budaya, terus budaya. Disitu yang paling penting yaitu komunitas laut, panen, terus ada beberapa program-program yang kita support untuk dari rumput laut, karena desa itu dia terkenal rumput laut, dengan rumput laut itu dong pasti sekolah anak-anak apa cendol itu dia.
6: Berarti potensinya di situ ya?
0: Di situ, dan di situ itu di banyak tempat yang ada air laut, tapi yang
6: unggulan
0: bisa dikembangbiakan dengan model rumput laut tertentu yang giant apa yang udah besar-besar itu, itu di Indonesia salah satunya cuma di situ.
6: Bisa dibilang kualitas premium gitu.
0: Iya.
3: Selain penjualan rumput laut kering, masyarakat pesisir dan kelompok nelayan di Sarawandori kini mulai diarahkan untuk mengembangkan produk olahan turunan seperti stik rumput laut, agar-agar, yogurt, dan bahan baku kosmetik guna meningkatkan nilai tambah produk.
0: Itu bersamaan dengan itu pas anak-anak mahasiswa yang KKN turun ke Seru dari 1023 orang itu mau balik juga, jadi bersamaan itu festival itu kita hadirkan mereka juga sama-sama. Panen itu kita cuma sampel saja, tapi totalnya saya tidak belum tahu. Tapi itu sudah waktu panen. Itu kan dia mulai dari ya itu kelebihannya dia itu gaya apa namanya itu?
6: Varietasnya.
0: Ya, itu dia dari tanam pertama mesti di 60 gram. 45 hari kemudian itu dia sudah satu ikatan itu dia bisa berkembang jadi satu kilo. Di tempat lain dengan varietas yang sama itu dia bisa 3 dulu baru dapat 1 kilo. Jadi memang ya terus kasih alam itu begitu, jadi bisa berkembang itu cuma di situ yang memang bisa maksimal.
3: Lebih lanjut dikatakan Denny, dengan tata kelola budidaya yang berkelanjutan serta dukungan rantai pasok yang memadai, potensi rumput laut Sarawandori diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus mempercepat kesejahteraan masyarakat Kepulauan Yapen. Pemerintah Provinsi Papua mempercepat langkah antisipasi kekeringan dan kebakaran hutan menyusul peringatan BMKG soal cuaca kering yang diperkirakan berlangsung hingga November.
2: Pemerintah Provinsi Papua memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan, menyusul peringatan BMKG soal kondisi kering yang diperkirakan berlangsung hingga November. Langkah ini dikoordinasikan lewat Forum Forkopimda Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah sejak dini agar tidak terkejut saat kebakaran benar-benar terjadi. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan langkah serupa bersama Forkopimda di wilayah masing-masing. Fakiri mengatakan kondisi angin di Papua bisa mempercepat penyebaran api sehingga penanganan titik api sejak tahap awal menjadi kunci. Ia menyebut TNI dan Polri disiapkan sebagai garis depan penanganan termasuk sarana water cannon yang bisa dipakai memadamkan api sekaligus memenuhi kebutuhan air warga saat kekeringan.
7: Tadi kita sama-sama, Forkopimda juga sudah mendengar penjelasan dari BMKG bahwa di Provinsi Papua itu sudah ada potensinya. Dari bulan ini sampai dengan November, kan waktu cukup panjang ini. Kalau kita tidak dari sekarang kita mengambil langkah cepat dan kolaborasi, itu nanti kita terdadak dengan kejadian-kejadian itu. Tapi kalau kita sudah berkumpul terus di bawah kabupaten kota juga langkah-langkah yang sama, apabila muncul titik api kan bisa kita sama-sama menanganinya di tahap awal sehingga tidak menyebar ke luas. Ya tahu angin di Papua aja cukup kencang. Jadi kalau terbakar satu kan bisa melahap sekian hektar lahan yang ada terjadi di Papua.
2: Fakiri meminta koordinasi dilakukan hingga tingkat kabupaten dan kota, mengingat masa rawan kekeringan dan kebakaran diperkirakan berlangsung cukup panjang. Ia juga kembali mengingatkan masyarakat dan pengusaha untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura semakin mematangkan kesiapan tim jelang kompetisi Championship 2026-2027 di Boyolali, Jawa Tengah. Pemusatan latihan intens saat ini untuk perkembangan para pemain melalui uji coba tanding. Kali keempat, Ramer Rumakik dan kolega kembali menjajal tim Liga 1 Java United. Dalam laga tersebut, Mutiara Hitam menang 3-0 meskipun menuai hasil positif sejumlah catatan diberikan oleh tim pelatih, terutama organisasi pertahanan yang menurut Andri Ramawi selaku pelatih kepala, para pemainnya sering melakukan kesalahan mendasar.
8: Ya, salah satunya adalah kepercayaan diri tim akan menjadi lebih tambah ya sebelum kita main di pekan pertama dengan Barito. Ya, saya kira cukup baik dan sangat kelihatan perbedaannya uji coba dari yang pertama dari Persijap kemarin dengan yang hari ini. Beberapa evaluasi yang memang kita harus tetap lakukan ya, salah satunya konsentrasi dalam organisasi bertahan, karena lawan juga tadi ada beberapa peluang yang seharusnya menjadi gol ya, untungnya mereka tidak finishnya tidak bagus ya, itu salah satu poin kita yang akan menjadi evaluasi untuk kedepannya.
3: Sementara Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa Owen Rahadian menegaskan hasil uji coba tersebut bukan patokan untuk tim, melainkan adaptasi dan chemistry para pemain maupun pemain asing. Ia merasa optimis kualitas para pemainnya yang menunjukkan performa semakin meningkat.
9: Ini juga uji coba pertama yang saya lihat, walaupun tim sudah melakukan uji coba 3-4 kali ya. Tapi ya, inilah gunanya uji coba, tentunya hasil bukan segalanya ya, tapi gimana pelajaran-pelajaran selama TC ini diaplikasikan di pertandingan ya. Dan banyak konsolidasi sih sangat berbeda dengan musim lalu, cara mainnya juga saya rasa DNA-nya udah mulai dapet, dan saya sangat bangga dengan tim, dan kita udah tidak apa namanya ya, can't wait untuk musim mulai.
10: Ada penekanan pada pemain sendiri ya?
9: Yang pasti kan musim ini kalau kita lihat sangat kompetitif ya untuk masuk ke first team. Kita lapisannya juga cukup intens.
3: Diketahui laga melawan Java United merupakan uji coba keempat. Sebelumnya Boas Salosa dan kolega melakukan uji coba dengan tim Expon Papua, Garuda Yaksa, dan Persijap Jepara. Keempat laga tersebut, dua pemain asing David Muller dan Ricardo Lima tetap dimainkan sepanjang pertandingan. Jumlah siswa penyandang autisme di SLB Papua meningkat dalam 3 tahun terakhir. Namun kebutuhan tersebut belum diimbangi ketersediaan guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus.
2: Jumlah siswa penyandang autisme di Sekolah Luar Biasa Papua terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Kondisi tersebut belum diimbangi ketersediaan guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Papua, Lawrence Wantik, mengatakan siswa baru penyandang autisme berkisar 5 hingga 30 orang. Data tersebut berasal dari sekitar 7 SLB di Serui, Paropen, Biak, dan Jayapura. Lawrence mengatakan guru SLB berlatar belakang pendidikan khusus masih belum mencapai 50%. Kekurangan tenaga khusus membuat sebagian guru non-pendidikan khusus harus dilibatkan untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Guru non-pendidikan khusus dapat mendampingi siswa setelah mendapatkan pembinaan dari guru pendidikan khusus selama sekitar 1 tahun. Namun, Lawrence mengakui kondisi tenaga pendidik saat ini masih belum ideal karena Papua belum memiliki program studi pendidikan khusus.
11: Masih terbatas karena guru SLB yang aslinya dari pendidikan khusus itu tidak sampai 50%. Jadi sekitar 10% dari yang lain. Jadi ini kebanyakan direkrut dari guru-guru yang pendidikan non-pendidikan khusus. Jadi ya sudah, guru-guru yang bisa mereka mendampingi anak-anak ini ya kita ini. Tetapi tentunya dengan pendampingan. Jadi 1 tahun didampingi oleh guru-guru pendidikan khusus, lalu tahun berikutnya dibiarkan untuk mereka menampingi anak disabilitas.
10: Berarti belum ideal
11: ya? Jadi belum ideal, apalagi di universitas yang ada di Papua ini tidak ada pendidikan khusus untuk guru.
2: Menurutnya kebutuhan guru di SLB juga lebih besar dibandingkan sekolah umum karena siswa disabilitas membutuhkan pendampingan intensif. Dinas Pendidikan Papua menyebut kebutuhan idealnya 2 guru pendamping untuk setiap 8 siswa disabilitas. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah perguruan tinggi di luar Papua. Selain itu, mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus yang direncanakan mulai dikembangkan pada 2027. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Dan saudara, demikian paket Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naldi Kisaulia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian, dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari, pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90,3 MHz. Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Saya ingin membantu Mama, tapi saya masih kecil.
1: Kamu pintar, Nak. Suatu hari nanti, dengan pendidikanmu yang baik, kamu bisa mengubah keadaan ini. Mama percaya sama kamu.
2: Selamat pagi, Bu. Saya bawa sedikit makanan dan pakaian untuk keluarga Ibu. Semoga bisa membantu.
1: Pagi juga, Bu. Wah, terima kasih banyak ya. Anda sangat baik sama keluarga kami.
2: Kita harus saling membantu, Ibu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa. Bilang saja, kemiskinan ini bukan cuma masalah Ibu, tapi masalah kita semua.
3: Bantu sesama, karena setiap langkah kecil bisa membuat perbedaan besar.

0: Salve, salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di Banjar Luas kan, dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz bersama Anda Lintas Malam Bovendigo. Saya Lisa melanjutkan setelah Anda ditemani oleh rekan Yuli di mana kebersamaan kita pendengar ya. Lagu-lagu rohani yang baru saja kami hadirkan dan terakhir Diva Mora Sister ya, dengan Jangan Engkau Takut ya. Ini sudah mengantarkan kita pendengar sudah dapat tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Semoga memberikan kesejukan, kedamaian di hati Anda terutama umat Nasrani di Bovendigul dan dimanapun Anda berada.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Festival Alat Musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan lebih tinggi.

0: Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada. Fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaung sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Pahit.

Pendengar pukul 20.24 menit waktu Indonesia Timur. Ya, serangkaian lagu-lagu daerah ya, terus bersama kepada kebersamaan kita masih di

Semoga ya senantiasa dengan mendengarkan lagu-lagu daerah menghilangkan ya menemani Anda dan itu menghilangkan rasa rindu Anda kepada keluarga ya, apalagi tentu ya orang tua, sanak famili Anda ya. Jauh ya saat ini di kampung dan Anda ada di tempat perantauan ya, seperti lagu ya Balai Serewinagi ya Wenskopong ya. Saya kurang begitu ya mengetahui, tetapi pendengar tentu lagu Balai Serewi ya Wenskopong mengisahkan tentang kerinduan ya mendalam para perantau untuk kembali ke kampung halaman ya. Jadi kerinduan mendalam ini para perantau untuk kembali ke kampung halaman ya, setelah mendengarkan lagu-lagu daerah ya pastinya ya menemani ya, dan tentu juga membuat Anda setelah mendengarkan pasti ada rindu ya, ya ingat keluarga orang tua yang ada di kampung halaman ya, kampung halaman yang jauh ya, ya apalagi Anda rantau sampai di Bovendigo, di Papua, di Bovendigo tentu. Pada manapun Anda berada hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, masih bersama Anda lagu-lagu daerah ya, ada beberapa informasi-informasinya yang akan kami bagikan ya, informasinya di ruang dengar Anda kepada teman kita menemani kakak dorang saudara semuanya di malam ini. Di mana pendengar bersyukur ya di dua hari ini ya. Tentunya kita di tengah musim kemarau ya, tapi ya, ya kemarin dua hari ya kemarin kita masih bisa merasakan turunnya hujan ya, tentu bersyukur ya karena hujan membawa kesejukan dan juga menjadi berkah ya bagi kita punya lingkungan ya, kita semuanya tentu. Mungkin ada yang bertanya kalau kemarau dan bahkan ada pengaruh El Nino, mengapa hujan masih bisa turun ya? Ya, nah musim kemarau bukan berarti setiap hari pasti tanpa hujan ya. Dan diinformasikan pendengar ya oleh BMKG, menurut BMKG puncak musim kemarau 2026 memang terjadi sekitar Juli hingga September. Tetapi ya potensi hujan lokal masih tetap ada di sejumlah wilayah ya. Jadi kalau kemarin hujan diturun ya dua hari ya kemarin ya hujan diturun ya, kita nikmati dan syukuri ya, saja karena kondisi cuaca memang bisa berubah ya dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Yang penting tetap bijak menggunakan air dan menjaga lingkungan selama musim kemarau. Di mana pendengar ya ini kenapa ya? Kemarin semua kabupaten bisa serentak sama-sama bisa mengalami kekeringan ya, apalagi adik-adik dorang ya, kakak dorang, saudara dorang yang selalu di Kalidigul ya menikmati sungai Digul ya, menikmati indahnya ya pemandangan ya, bisa diabadikan tentu ya ketika Anda berkunjung ke sungai Digul sana, ke Kalidigul. Tapi tiba-tiba hujan ya, hujan kering terlalu lama ya, musim kering lama sampai dengan sungai Digul itu kita bisa lihat sampai di dasar-dasar sungai Digul sana. Tapi hujan hanya cuma satu ya, dua hari hujan sedikit saja tapi banjir. Tiba-tiba banjir. Ya. Ini kenapa ya semua kabupaten bisa serentak sama-sama bisa mengalami kekeringan ya. Karena El Nino yang sangat kuat ikut menekan pembentukan hujan di Papua ya. Ya. Ini pembentukan hujan di Papua ya terutama, dan tentunya juga pendengar setiap wilayah di ya, setiap wilayah ya, itu tentu setiap wilayah punya karakter hujan yang berbeda ya, ya. Wilayah di Papua, Papua Selatan ya punya karakter hujan yang berbeda ya, Bovendigo ya di Merauke ataupun juga di Jayapura ya, di Sorong sana ya, agak diserui ya. Ya tentunya pendengar terutama ya di Papua Selatan punya karakter hujan yang berbeda. Merauke punya musim hujan dan kemarau yang lebih tegas ya. Ya sedangkan sebagian wilayah Bovendigo, Mapi, dan Asmat ya, ini cenderung lebih basah. Bahkan beberapa wilayah memiliki pola hujan hampir sepanjang tahun. Dan pasti kita bertanya-tanya ya, kenapa kemarin semua kabupaten bisa serentak hujan diturun. Iya,
ya. Sedangkan hujan diturun, padahal kita masih di tengah musim kemarau ya, seperti sekarang ini. Masih di tengah musim kemarau, tapi tiba-tiba hujan diturun lagi. Aduh, Sungai Digul naik, tidak bisa pergi mandi-mandi lagi di Sungai Digul. Oke, ini lalu kenapa ya kemarin semua kabupaten bisa serentak sama-sama kembali. Ya, tentu pendengar ya, El Nino yang sangat kuat ya, ikut menekan pembentukan hujan ya, di Papua Selatan. Akibatnya, hari tanpa hujan bertambah, debit sungai dan sumber air menurun ya, tanah serta vegetasi ikut mengering. Beberapa hari terakhir kondisi atmosfer ya mulai sedikit lebih mendukung. Ada tambahan pasokan uap air ya, dan kondisi lokal yang memungkinkan awan hujan berkembang ya, sehingga beberapa wilayah Boven Digul, Mapi dan Asmat akhirnya mendapat hujan ya. Kita bersyukur ya. Iya. Karena pendengar, beberapa hari terakhir kondisi atmosfer ya mulai sedikit lebih mendukung ya, dia mendukung. Ada tambahan-tambahan pasokan uap air ya, ada tambahan-tambahan pasokan uap air. Dan kondisi lokal yang memungkinkan awan hujan berkembang ya. Jangan terlalu sering ya, tapi juga terus-terus melihat Sungai Digul. Kalau kita melihat juga ya, sering-sering juga melihat di awan sana ya, di langit sana ya, kondisi lokal yang memungkinkan awan hujan berkembang ya, ya sedikit lebih mendukung. Ada tambahan-tambahan pasokan uap air ya di dan kondisi lokal yang memungkinkan awan hujan berkembang, sehingga beberapa wilayah Boven Digul, Mapi dan Asmat akhirnya mendapat hujan ya. Dan tentunya pendengar ya, terlalu informasi ya yang tentu bisa dapat kami bagikan ya, kami lansir ya dari sumber-sumber ya yang tentunya dikabarkan oleh yang punya BMKG ya. Oke, tentunya pendengar, di mana kebersamaan kita ya di malam ini. Jika kalau kemarin hujan turun ya, kita nikmati dan syukuri saja karena kondisi cuaca memang bisa berubah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, semoga memberikan informasi untuk Anda ya. Dimana kalau Anda sedang monitor pada saat malam ini di frekuensi 90,3, 97,5 ya, dengan informasinya yang kami bagikan ya di malam ini, terus Anda mendengar bahwa hujan membuat Sungai Digul ya tiba-tiba naik ya. Ya, tentu ada tadi informasinya ya. Semoga memberikan informasi untuk Anda, karakter hujan yang berbeda ya di Papua, Papua Selatan ya. Sebagian wilayah ya cenderung lebih basah, bahkan beberapa wilayah memiliki pola hujan hampir sepanjang tahun. Dan di mana tadi ya ada tambahan pasokan-pasokan uap air ya, dan kondisi lokal yang memungkinkan awan hujan berkembang ya. Sehingga beberapa wilayah Boven Digul, Mapi dan Asmat akhirnya mendapat hujan ya. Itu kemarin ya. Kemarin hujan diturun itu. Akibatnya Sungai Digul naik. Oke. Pendengar, untuk beberapa informasinya ya, sambil mendengarkan lagu-lagu daerah ya. Ya, setelah seharian kakak dorang, saudara dorang beraktivitas, kita bersama kami ya, Prosate RRI Boven Digul ya, di mana kebersamaan kita lintas malam, kita akan terus mendengarkan lagu-lagu daerah. Kita sedikit bersantai menikmati suasana malam ya, sambil ditemani alunan lagu dan lagu-lagu daerah. Sambil lagu-lagu daerah kita dengarkan ya, mengajak pendengar untuk menyimak kabar-kabar budaya ya dari Boven Digul tentang bagaimana masyarakat terus menjaga dan memperkenalkan warisan budaya melalui karya-karya lokal ya, karya-karya lokal yang tentunya ini dihadirkan pendengar ya, di mana ada beberapa kegiatan jelang hari ulang tahun RRI ya. Ya, ada kegiatan Bintang Radio, ada kegiatan RRI Fest ya, di mana juga dilakukan ya kegiatan dialog ya UMKM. Di mana pendengar perempuan-perempuan Boven Digul ya, mereka hadir dalam dialog ya tersebut, dialog UMKM ya, yang angkat kembali makanan lokal, jaga ciri khas daerah.
Ya, dan juga pendengar ya, perempuan-perempuan Bovendigul ya, ya ada dari suku Moyo ya, dan juga Mandobo ya, ya Wambon ya, kembangkan UMKM lewat media sosial. Nanti akan saya bagikan informasi-informasi. Tapi kita kembali dengar dulu pendengar tembang-tembang ya, ataupun juga lagu-lagu daerah berikut.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, Anda masih bersama kami ya. 20 menit lagi kita akan bersama Pro 3 RRI dalam menyampaikan warta berita sentral ya. Di mana kebersamaan kita lintas malam Bovendigo ya, dengan mendengarkan lagu-lagu daerah. Ada beberapa informasi ya, informasi-informasi di mana seperti yang tadi saya sampaikan untuk menjaga informasi ke pendengar, di mana informasi saya lansir ya, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pelestarian budaya ya, pelestarian budaya jika kembangkan UMKM ya, angkat kembali makanan lokal ya, tentunya menjaga ciri khas daerah ya. Di mana mendengar oleh beberapa perempuan-perempuan hebat ya, perempuan-perempuan Bovendigo ya, tentu mereka hadir dalam dialog UMKM ya, dalam rangkaian kegiatan RRI Fest Bovendigo ya. Di mana pendengar melihat bahwa perempuan-perempuan Bovendigo ya, memiliki

hadir ya dalam dialog UMKM dalam rangkaian RRFS Bovendigo pendengar. Di mana dalam informasinya pendengar ya. Angkat kembali makanan lokal, jaga ciri khas daerah. Makanan khas daerah ya merupakan bagian dari ciri khas dan identitas masyarakat. Di mana pendengar menjadi perhatian ya dari perempuan-perempuan Bovendigo ini ya. Salah satunya atau Nia Omba ya. Ya, sebagai pelaku UMKM makanan lokal. Dan juga perempuan-perempuan pencinta budaya ini ya. Di mana Apolonia berbagi cerita pendengar dengan PD Jandomba Wanita Bokonggitlah Lanuka Tukun Seradono semua mengenai usahanya dalam mengangkat kembali makanan berbahan pangan lokal ya, seperti sagu ubi dan keladi. Ia mengaku sangat terharu ya, ya melihat makanan khas daerah masih mendapat perhatian di tengah perkembangan zaman. Menurutnya saat ini masyarakat sudah banyak beralih ke makanan siap saji ya. Ya, ada yang malas masak ya, mungkin karena sibuk dengan aktivitas lain sebagainya. Sudah banyak beralih ke makanan siap saji. Sementara makanan khas daerah perlahan mulai dilupakan. Sebagai pelaku UMKM ya, makanan lokal menurutnya ya, menurut Aponia, dirinya melihat banyak makanan yang dibuat agar dapat bertahan lama. Karena itu yang memilih untuk kembali mengangkat makanan lokal yang selama ini mulai dilupakan masyarakat sebagai bahan pangan alami yang sudah menjadi bagian dari makanan masyarakat. Karena menurutnya bahan-bahan tersebut dapat diolah ya, menjadi makanan tanpa harus menggunakan bahan pengawet. Dan menjadi motivasi ya, bagi Apolonia ya, karena melihat sangat terharu ya, di era perkembangan ini sudah banyak mengarah kepada makanan siap saji, tetapi lupa dengan makanan khas kita. Jadi termotivasi bagi beliau ya, bagi Apolonia ya, untuk terus menjalankan usahanya. Makanan lokal tetap dikenal terutama oleh generasi muda, sehingga makanan khas daerah tidak hilang begitu saja. Produk makanan lokal yang dibuat ya mendapat respon positif tentu dari masyarakat, sehingga banyak konsumen yang tertarik karena produk tersebut dapat membantu mereka yang tidak memiliki banyak waktu untuk mengolah makanan sendiri, apalagi yang ingin mengecilkan ya badan ataupun juga diet ya. Makanan yang jadi minat orang terlebih yang banyak adalah sagu ubi, keladi dan petatas ya, makanan-makanan lokal. Di mana pendengar ya, untuk konsumsi sehari-hari, ada juga konsumen yang memesan makanan sebagai pilihan makanan yang saat sedang menjalani pola makan atau diet ya, untuk menjaga berat badan ya. Tentu kalau kita konsumsi ya makanan-makanan lokal, ubi, pisang, keladi ya, petatas ya, tentu ini baik, sangat cocok sekali juga ya, baik ya, menjaga menjalani pola makan atau diet ya, untuk menjaga berat badan, yang sedang menjalani pola makan atau diet untuk menjaga berat badan ya. Di mana pendengar, Apolonia berharap ya semakin banyak masyarakat yang mengenal dan tertarik mengkonsumsi makanan lokal ya, juga ingin usahanya menjadi salah satu wujud untuk mengangkat kembali ya makanan khas daerah ya. Tentu ini sekaligus harapannya menjaga agar generasi berikutnya tidak melupakan pangan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat. Ya tentunya pendengar ini di di mana yang berbagi cerita mengenai usahanya dalam mengangkat kembali makanan berbahan pangan lokal dalam dialog UMKM ya, kegiatan RRFS ya, angkat kembali makanan lokal, jaga ciri khas daerah. Kemudian ada perempuan-perempuan Bovendigo ya, dua lainnya yang juga kembangkan UMKM lewat media sosial ya, yang tentu mengangkat menjaga dari ya suku Muyu ya dan juga suku Wambon ya, Mandobo. Ada ya Sarabeka Omba ya, ya upaya melestarikan budaya lokal terus dilakukan masyarakat Kabupaten Bovendigo melalui pengembangan usaha berbasis kearifan lokal ya. Sarabeka Omba ya, yang juga mengembangkan
Sanang Adat Khas Masyarakat Suku Wambon atau Mandobo melalui UMKM, di mana beliau ini juga punya usaha ya, UMKM ya, merajut ini di rumahnya ya. Ya, usaha yang dijalankan berawal dari keprihatinan melihat generasi muda yang mulai kurang berminat menggunakan maupun mempelajari busana adat asli masyarakat Wambon ya. Busana adat bukan hanya pakaian, tetap merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya yang harus dijaga agar dapat diteruskan kepada generasi berikutnya ya. Ya, juga memproduksi berbagai aksesoris seperti tusuk konde, anting, ya, serta aksesoris lainnya yang menggunakan bahan dan unsur khas budaya setempat ya, budaya suku Wambon ya, ya Mandobo. Di mana pendengar ya, Sera BK ini juga ya membuka diri untuk berbagi ilmu kepada masyarakat ya, ibu-ibu dorang ya, lanu dorang ya, yang ingin mempelajari pembuatan busana adat ya, untuk mengaku tidak keberatan ya berbagi pengetahuan, karena menurutnya pendengar, kakak dorang, saudara dorang, pelestarian budaya harus dilakukan secara bersama-sama ya, berharap pemerintah juga dapat memberikan perhatian lebih terhadap para pelaku usaha yang mengembangkan potensi dan hasil karya lokal khususnya yang bergerak di bidang budaya. Kemudian ya, adalah juga salah satu perempuan Bovendigo ya, perempuan Muyu dalam RRFS yang jadi momen untuk mempromosikan pangan lokal ya, ataupun juga aksesoris ya budaya. Vincentia ya, Vincentia Warren, di mana beliau juga mengatakan terinspirasi dari ya, di mana beliau mengatakan inspirasi ya datang untuk merajut ya, merajut dari baju ya, pakaian oken ini awalnya dari saudara di Bu Anak ya, ya. Katanya ketika saat wisuda ya di TK dan diinformasikan untuk menggunakan pakaian adat. Nah, terinspirasi untuk ya, karena mungkin punya bakat-bakat ya tersendiri yang tersembunyi ya. Akhirnya bakat-bakat itu keluar untuk boleh mengembangkan ya bakat merajut ini. Di mana beliau ya mengembangkan merajut sendiri pakaian ya, baju noken khusus untuk anaknya ya, ketika saat mau mengikuti wisuda ya. Jadi dia buat sendiri pakaian ya, baju noken ini ya, dari termotivasi ya dari baju anak ya, akhirnya untuk bisa merajut ya dari baju noken, akhirnya anak ya jadi anak orang dewasa. Dan juga ada aksesoris lainnya ya, sama seperti Sarah Beka ya, tadinya pertahankan dari Muyu ya, dari Mandobo, Wambon, Mandobo, Vincentia ya, mempertahankan juga ya dari suku Muyu ya, untuk budaya ya tentu, di mana pendengar diinformasikan ya pada kegiatan RRIFES ya, RRI Bovendigo. Ya benar, dimanapun Anda berada yang mempertahankan kerajinan dan aksesoris budaya, baik Sarah Beka dan juga Vincentia Warem ya mengembangkan aksesoris budaya Wambon ya, Muyu. Sementara juga tadi ada Plonia ya, yang memilih mengangkat kembali pangan lokal seperti sagu, ubi keladi dan petatas ya. Tentunya karena melihat makanan lokal mulai kalah ya dengan makanan siap saji ini. Menarik ya, inspirasi mereka datang dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, penggunaan pakaian budaya yang menjadi salah satu pemicu semangat ya untuk terus berkarya. Sementara ya semakin dilupakan ya makanan lokal, ini juga mendorong untuk kembali memperkenalkan pangan khas daerah. Jadi RRIFES ya bukan hanya menjadi ruang untuk memperkenalkan produk UMKM, tetapi juga memberikan motivasi ya, di mana kegiatan RRIFES kemarin, RRI Bovendigo ya, tentunya memberikan motivasi bahwa perempuan-perempuan Bovendigo bisa menjadi bagian penting ya dalam menjaga budaya ya, kemudian makanan lokal dan juga warisan leluhur agar tetap dikenal oleh generasi-generasi berikutnya ya.
Semangat yang terus tumbuh ya, karena menjaga budaya bukan hanya tugas satu atau dua orang saja, tetapi tanggung jawab dari kita bersama. Ya, karya-karya perempuan-perempuan Bu Fendigol ya, tentu ini budaya tetap hidup dan terus berkembang ya. Kalau dong tidak jaga, tidak ada perempuan-perempuan Bu Fendigol yang bisa merajut ya, yang malas belajar lagi untuk merajut, pasti nanti tidak akan ada yang melanjutkan mereka punya karya-karya ini ya, terus berkembang ya, tetap hidup dan terus berkembang. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, jadinya kalau kakak dorang saudara dong mau baca, silakan ya. Bisa membaca langsung di situs resmi rri.go.id, khususnya kanal RRI Bu Fendigol ya. Ya, informasi UMKM ya. Silakan boleh mengunjungi laman resmi rri.go.id, ada informasi-informasi ya. Ya, berita-berita lengkap ya di rri.go.id, RRI Bu Fendigol. Banyak sekali informasi-informasinya. Tadinya saya informasikan secara ringkas ya. Selebihnya silakan untuk kakak dorang, saudara dorang, kalau mau baca ya, selengkapnya silakan boleh mengunjungi laman resmi rri.co.id untuk informasi-informasinya. Bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya, sudah pukul 20.53 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan jalan pukul 21 waktu Indonesia Timur untuk kembali menyimak sejumlah informasi hadir dalam penyampaian Warta Berita Sentral. Kita dengar dulu yang berikut. Kamu sudah pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat dorang pakai di sungai, rawa, atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bu Fendigol, Asmat, Merauke, Mapi, sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan nih, tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Ora sedongan, buha kabar muna.
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inararang. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding Menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan Komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digital.

0: banggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicators untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
1: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhente mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
2: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
1: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Roli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Roli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya,
5: kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah, sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya, itu punya arti penting ya, dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.

0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
1: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
2: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
3: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
1: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliya, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Dahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Profil Pahlawan Indonesia. Ki Bagus Rangin.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Ku kenal dia di sana, hati sudah rawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari pekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: sekarang pukul 21.43 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita masih di Lintas Malam Bovendigul Pregar. Tentu masih edisi siar ya, masih pada edisi siar hari Minggu tanggal 30 Agustus ya 2020. Dan saya Lisa ya masih bersama Anda. Ada Bung Arul ya, kami ya, terus bersama Anda menemani. Di mana kebersamaan kita selanjutnya mendengar di Lintas Malam Bovendigul. Kami hadirkan, kita dengarkan kembali adalah drama radio ya. Drama radio malam ini dengan judul Di Balik Bulir Harapan bersama RRI Fak-Fak ya. Selamat mendengarkan.
1: Samuel, kus pulang. Aduh, Bapak dengar sekarang kus jadi sarjana .
2: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
1: Bapak apa kabar baik, anak? Baru, kapan kau pi kota kerja?
2: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
1: Bah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
2: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
1: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi, akhirnya dong tetap pergi.
2: Tapi saya mau buktikan, Bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
1: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
2: Kayaknya ketong harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketumpuk kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal kalau ketong bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
1: Kupu ide bagus sekali, anak.
2: Jadi nanti ketong bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
1: Bapak dukung kau, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
2: Terima kasih, Bapak Lukas. Satra mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung. Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
2: Astaga, padahal tak lama lagi su panen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
2: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal .
1: Jangan salahkan diri sendiri, anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
2: Tapi masyarakat dong percaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah . Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
3: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang. Hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
2: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketong perhatikan?
3: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tidak asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
2: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
3: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
2: Baik ibu, saya catat semua.
1: Kita berhasil Samuel, keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
2: Ini semua berkat bantuan Ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah Bapak lihat, Samuel.
2: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang Ketong lupa pikirkan. Dia pun pemasaran nanti bagaimana ya?
1: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
3: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil, toh?
2: Iya, Ibu. Panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, Ketong khawatir dengan pemasarannya.
3: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
2: Maksudnya bagaimana, Ibu?
3: Ya, contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan dia pun nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi, toh.
2: Kenapa saya terpikir dari dulu, Kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
2: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
2: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
2: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja, bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat Ketong Pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk Ketong Pu kampung ini.
2: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun Ketong Pu kampung ini, Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan Ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga, jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, Ketong akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin Ketong Pu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
3: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

Pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, ya, adalah telah kita dengarkan drama radio dengan judul Di Balik Bulir Harapan, ya, persembahan dari RRI Fak-Fak, ya, dapat Anda dengarkan kembali drama radio, ya, pada esok di mana waktu yang sama kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, kita akan jelang pukul 22, ya, pukul 22 ya waktu Indonesia Timur. Nantinya kami bersama Anda menemani dalam acara Ruang Rindu. Dan kemudian ya pendengar, nantinya pada pukul 23 ada musik peraduan. Kita dengarkan dulu tempat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang rindu. Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Boven Digo.

0: Pilihlah aku, pilihlah aku jadi pacarmu ya, begitu. Yang dinyanyikan Krisdayanti, rasanya kita diajak ya masuk ke sebuah cerita tentang seseorang yang berharap dirinya menjadi pilihan di hati orang yang dicintainya. Kita bersama pendengar kembali ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Untuk edisi siar hari ini ya bersama saya Lisa yang menemani Anda. Selamat malam ya untuk saudara dorang, kakak dorang ya di Bovendigo dan di mana saja berada. Ya, sedang monitor ya di frekuensi 90,3, 97,5 maupun aplikasi RRI Digital ya bersama Anda. Malam ini kita kembali menghadirkan cerita dari sosok penyanyi yang namanya sudah sangat dikenal dalam perjalanan musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Krisdayanti ya. Oke, jadi Anda yang mau ikutan bergabung silakan berbagi ya, informasi, profil, karir ya, lagu-lagu tahun terbit ya, Anda suka mendengarkan lagu-lagunya. Silakan ya bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Iya, halo, selamat malam. Kemarin
0: ya. Iya, selamat malam juga. Oke, terima kasih Mbak Dika ya, sepertinya suaranya. Iya, silakan mencoba kembali di 08 11 49 54 33. Mbak Dika ini kayaknya terburu-buru ya, pingin yang duluan begitu. Oke, silakan ya kembali di 08 11 49 88 666, 08 11 49 88 222 ya. Siapa yang mau duluan silakan balik. Mbak Dika lagi kembali atau? Oke, ini sepertinya Mbak Dika lagi nih karena tadi terputus ya. Ingin duluan sebagai penelpon pertama. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam, Mbak Dika. Kenapa tadi terputus ya, karena apa?
1: Iya, Kak, terputus. Mungkin karena jaringan, Kak.
0: Oh, jaringan.
1: Ada makanya yang Mbak Dika berdiri itu di tempat yang... Makanya Mbak Dika tahu cari pacarnya itu.
0: Ada sinyalnya, ada jaringannya, jadi tidak terputus.
1: Ini gak tahu jaringan ini ya, satu orang ini juga suka cari-cari masalah.
0: Oh. Oke, Mbak Dika. Mbak Dika ikutan ini di Ruang Rindu. Ini mau berbagi salam menyapa atau merequest lagu Krisdayanti, berbagi cerita, informasi, profil, karirnya tahun terbit lagu-lagunya, Mbak Dika mungkin tahu atau

0: Dan Kresa aja lagu apa, Kresa yang di belakang aku.
1: Iya, kan kasih kesempatan cerita.
2: Iya, begini ya Bang Andi. Kita di ruang rindu ini tidak hanya salam-salam saja. Kalau mau salam-salam itu nanti di musik peraduan. Jadi di ruang rindu tuh ada yang mau berbagi informasi seperti biasa Bang Andi. Jadi kalau ada yang mau ikut bergabung dan berbagi cerita ya sedikit, kita bisa saling berbagi informasi seputar profil yang kita, profil penyanyi ya, begitu.
0: Mungkin Dika tahu mungkin itu.
2: Begitu Bang Andi, jadi jangan lagu terburu-buru kan. Juga masih ada di musik keperaduan juga. silakan lanjut. Mbak Dika ya. Silakan dilanjut ke sama Bang Andi, silakan.
1: Iya, namanya.
0: Kakak ada yang pilih Kak, lagu apa judulnya Kak?
2: Ada Mengenangmu, ada Makin Aku Cinta, ada Mahadaya Cinta, ada Rembulan. Ini lagu-lagunya banyak ini.
1: Rembulan kalau dikata
2: Kamu di hatiku selamanya, dilanda cinta, timang-timang, cinta bukan kenangan.
0: Makin cinta Kak.
2: Makin aku cinta.
1: Kalau Rembulan tadi Kak, Rembulan dikata. Untuk Ika Rembulan aja.
2: Oke, siap.
1: Ya, salam. Ini bisa disalamin, Kak?
2: Bisa. Tapi kan ada waktunya juga nanti di musik keperaduan. Jadi di ruang rindu tuh kita berbagi informasi seputar profil penyanyi begitu.
1: Iya, benar, Kak. Cuman masih mau diinformasikan, mau diceritakan, tapi ya udah. Ada yang banyak di belakang,
0: Kak. Kisahnya banyak
1: sekali, Kak. Kisahnya. Salam buat kakak yang lagi
0: Dirayanti juga, Kak. Dirayanti, DJ, terus
2: Wilata,
0: teman-teman kita juga orang ini. Tapi ini terbentur rumah tangganya. Dia ini kan mantan ini juga anak yang mantan. Dia dapat orang timur rintir. Itulah karirnya meredup. Ngetep dia nih, dia yang sini ngetep dulu nih Kak. Tapi setelah dia rumah tangganya berantakan, karirnya redup. Ya sama dengan Dani.
2: Baik, siap-siap untuk Abang Andi dan Mbak Dika. Nanti silakan ya bersama kami di musik keperaduan kalau ingin bergabung ya untuk menyapa ya. Halo, selamat malam. Ruang rindu dengan siapa di belakangnya Abang Andi dan Mbak Dika?
3: Selamat malam, ruang bagi rindu, memori lewat lagu,
2: Abang Luhut. Ya, Abang Luhut, silakan. Ada yang mau di Abang Luhut, kita malam ini dengar lagu-lagunya Krisdayanti. Jadi perjalanan karirnya, Abang suka mendengarkan lagu-lagunya, ceritakan lirik-lirik lagunya, ceritakan apa mungkin dari lagu-lagunya Abang tahu. Silakan berbagi informasinya. Sebelum merekos lagu dari salah satu lagunya.
3: Aku tidak pernah dengerin lagunya Krisdayanti, bagaimana
2: kita
3: mungkin
2: tidak pernah dengar dia punya lagu, harus dengar. Usahakan kalau mau bergabung di ruang rindu itu harus bisa dengar lagu-lagu. Usahakan dengar dulu, oh ini malam ini penyiar nih putar lagu-lagunya Krisdayanti. Jadi kita buka-buka dulu di Google, lihat-lihat, oh ada lagu-lagunya ini, begitu.
3: Soalnya kan aku tidak suka yang Krisdayanti.
2: Oh, jadi aku, jangan.
3: Aku lebih suka ini yang Mayang Sarif daripada Krisdayanti.
2: Nanti dia marah.
3: Makanya tidak ada yang
2: aduh. Oke, baik. Abang Luhut ya, walaupun tidak suka ya, tidak pernah mendengarkan lagunya.

0: Ya, tetapi bersama kami ya, kami punya ruang rindu yang selalu hadirkan profil dari penyanyi ya, berbeda-beda dari hari ini, nanti ada besok lagi begitu. Jadi kami maunya tuh pendengar yang ikutan bergabung juga menyesuaikan lah. Bisa berbagi informasi sedikit, mungkin bisa cari-cari informasi di Google ya, jadi kita bisa saling berbagi informasi ya. Karena yang pasti yang ikut-ikutan bergabung ya Abang Luhut, Abang Andi, Mbak Dika, ada Bunda ya, yang selalu bergabung ya bersama kami. Begitu Abang Luhut. Jadi silakan request lagu Krisdayanti.
1: Kalau yang di apa yang disediakan lagu judulnya?
0: Ada banyak ini, tinggal pilih saja.
1: Apa aja itu judulnya?
0: Ada Selalu Cinta, ada Nostalgia, Masa Muda, ada Cobalah Untuk Setia.
1: Itu saja lah yang Selalu Cinta tadi.
0: Selalu Jatuh Cinta, Anang dan Krisdayanti. Iya kan?
1: Gue itu sama Danang. Cuma sendiri itu kan?
0: Ini Anang dan Krisdayanti.
1: Anang dan Krisdayanti. Ya, itu saja lah. Walaupun tidak pernah mendengar.
0: Aduh, tapi, ini yang parah nih. Tapi, nanti besok itu usahakan untuk dengar.
1: Tapi dari
0: ini monitor dulu, baru dengar. Oh, ini lagu-lagu ini begitu. Jadi ya, cobalah sedikit. Ya, baik.
1: Salam lah. Salamnya yang pertama buat Indonesia, selamat bertugas dan tetap semangat. Andi pelangnya
0: hati-hati. Siap.
1: Terus buat yang baru dan turun, Andi ada juga Dika, ada Guanusu, ada Binda Ima, Ibu Natalia, Bu Farida, Bu Putri, Bu Yudhati, Pak Ujung Putri, Bang Lanyut, Bang Ahmad Irwan, Pak Freddy, ada Bang Putra Tengah, Bang Leng, Bang Ahmad, ada juga Bang Putra Gaya, Bang Leman, Bang Yudhati, juga Pak Widi.
0: Abang Luhut. Abang ya. Luhut. Simpan lain, nanti sebentar baru salam-salam lagi di musika peraduan sana. Habiskan semua langsung tidur. Tidak ikutan bergabung lagi.
1: Nanti kalau ke peraduan tidak usah salam, biar di sini saja, mumpung kalau di ruang rindu banyak yang dengar.
0: Maksudnya tuh simpan lain, nanti bagi salam juga di musika peraduan.
1: Ya, khusus buat Bang Rimba ya, sama Bang Prabowo dan buat semua-semuanya, dan terima kasih lagi. Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih, Mbak Liza.
0: Oke. Selamat malam, terima kasih, sama-sama ya. Oke. Tadi ada Abang Andi ya, Mbak Dika dan juga Bang Luhut ya, sudah bersama kami bergabung. Ya, ada lagi yang mau ikutan, silakan. Ini ada yang mengirimkan pesan ya. Iya. Selamat malam, salam kenal untuk Mbak penyiar. Maaf, dengan Mbak siapa? Nomor telepon yang mana, Mbak? Aduh, ini tadi sudah telepon tanya lagi. Silakan, boleh di 0811-49-54-333, 0811-49-88-666, 0811-49-88-222 ya. Silakan, ini Ibu Ali Pranoto. Ibu Ali Pranoto. Ya. Kalau lagi monitor silakan ya, di ketiga line telepon aktif semuanya ya. Jadi silakan. 0811-49-54-333, 0811-49-88-666, 0811-49-88-222 ya. Saya Lisa Madamani ya. Saya Lisa bersama tentu kebersamaan kita di malam ini dalam acara Ruang Rindu ya, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Jadi sabar dulu sebelum saya putar lagu, saya mau baca-baca sedikit dulu profil ya dari Krisdayanti ya, karena kita malam ini sudah disiapkan ini ya, oleh kita punya Bung Fahmi ya, yang selalu menyiapkan ini setiap malam di Ruang Rindu, lagu profil ya penyanyi Krisdayanti yang disiapkan untuk malam kebersamaan kita malam ini. Jadi saya bagi informasi profil dari Krisdayanti. Pendengar, Krisdayanti dikenal sebagai salah satu penyanyi perempuan Indonesia dengan karakter vokal yang kuat. Perjalanan karirnya di dunia musik sudah berlangsung sejak usia muda ya, dan semakin dikenal luas setelah bergabung dalam grup vokal Tiga Diva bersama Titi Dwi Jayanti dan Ruth Sahanaya. Selain dikenal lewat kemampuan vokalnya, Krisdayanti juga memiliki banyak lagu yang dekat dengan cerita tentang cinta, kerinduan, perasaan, hingga perjalanan sebuah hubungan. Karena itu pendengar, karya-karyanya cocok sekali menjadi bagian dari Ruang Rindu ya malam ini. Ya. Oke, jadi Anda yang mau ikutan bergabung ya, fans Mitra RRI, silakan sesuaikan saja ya, menyesuaikan. Karena lagu-lagunya juga ya, cocok ya sekali menjadi bagian dari Ruang Rindu. Ya, salah satu lagu yang bisa kita bahas adalah Menghitung Hari. Menghitung Hari ini sudah saya putar ya, dari lagu sebagai lagu pertama, menceritakan tentang seseorang yang sedang menunggu kepastian dan melewati hari demi hari dengan rasa rindu. Ada perasaan sabar, penantian, sekaligus harapan agar sebuah hubungan mendapatkan jawaban. Krisdayanti juga dikenal melalui lagu ya, selain Menghitung Hari ada lagu Mencintaimu. Iya, lagu Mencintaimu ya. Ini ada atau tidak nih, saya siapkan, coba saya cari-cari dulu. Mencintaimu. Oh, kayaknya tidak ada. Oke. Okay. Baik, yang menggambarkan ketulusan seseorang dalam mencintai, sederhana ya tetapi kuat secara emosional ya, sehingga tidak heran jika lagu ini begitu melekat di hati banyak pendengar ya. Itulah yang membuat lagu-lagu Krisdayanti tetap menarik ya untuk dikenang, bukan hanya karena suara dan aransemennya, tetapi karena ada cerita ya dan perasaan yang bisa ditemukan oleh pendengar di dalamnya. Jadi kita kembali ya malam ini lagi mendengarkan lagu-lagu yang pernah menemani masa lalu, bagi yang pernah mengalami penantian, kehilangan, jatuh cinta, atau sekedar punya kenangan ya dengan sebuah lagu. Mungkin malam ini ya adalah waktunya untuk kembali mengingatnya ya. Jadi untuk kakak dorang, saudara dorang ya, untuk yang sudah ikutan bergabung ya. Ya. Tadi yang sudah ikutan bergabung ya. Oke. Ini ibu siapa ini? Katanya telepon tidak diangkat. Ibu Ali Pranoto, silakan. Kalau mau ikutan bergabung silakan. Iya, 0811-4954-333, 0811-4988-666, 0811-4988-222. Sering telepon walaupun masuk gak diangkat katanya. Oke, silakan ibu kalau mau telepon. Sebelum saya hadirkan lagu ya tadi, ya saya masih ya dengan informasi profil ya Krisdayanti. Mungkin ibu siapa tadi, Ibu Ali Pranoto ini lebih banyak yang mengetahui dari profil Krisdayanti ya. Jadi jadinya mau ikutan bergabung dan berbagi informasi juga, silakan ya. Jadi bukan hanya saja saya ya yang membacakan lewat lagu-lagu yang dikenal ya, melalui lagu-lagu tadi ada dua, Menghitung Hari dan juga Mencintaimu. Mungkin ada lagu-lagunya yang lain ya, lagu-lagunya Krisdayanti. Silakan Anda boleh baca langsung di situ ya ketika Anda bergabung bersama kami di malam ini. Ya. Dan tentunya Anda mungkin lebih mengetahui perjalanan karir Krisdayanti ya. Silakan juga boleh membuka ya dari Google ya, cari profilnya dan kita bisa saling berbagi informasi ya. Kalau saya sudah sedikit profil, mungkin perjalanan karir ada yang mau baca di situ, silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa?
2: Dengan Bang Andi di Batam, Pak.
0: Oh, Abang Andi. Abang Andi di Batam.
2: Ini dengan Mbak siapa nih?
0: Bagaimana?
2: Dengan Mbak. Siapa nih penyiarnya?
0: Dengan Lisa. Abang baru monitor ya?
2: Iya, saya baru buka Mbak dari undangan tadi habis dari
0: Kan. Kan saya sudah menyiar dari jam 7 sana jam 19 sana.
2: Iya. Karena pas ada dapat undangan ada
0: siap. Siap, Abang. Abang, malam ini Ruang Rindu profilnya Chris Dayanti. Mungkin Abang ingin berbagi informasi.
2: Lagu yang paling lagu Chris Dayanti yang paling apa yang disiapkan lagu apa aja itu?
0: Ada lagunya Chris Dayanti Mengenangmu, Ada Kamu di Hatiku Selamanya, Dilanda Cinta.
2: Mengenangmu aja.
0: Mengenangmu. Abang punya cerita atau hanya cuma merequest lagu?
2: Request aja sebenarnya masalah Chris Dayanti ini kan yang saya tahu yang pertama kan sama Anang, yang kedua kan sama orang apa
0: orang Timur Leste
2: yang kedua sama orang apa soalnya yang keduanya orang mana lagi mas negara apa
0: orang dari Timur Leste
2: Iya. Kalau saya lihat mukanya hampir sama ya, Anang sama suami yang kedua. Kayak mukanya hampir sama aja kalau saya lihat.
0: Iya, siap.
2: Itu aja lah yang saya tahu.
0: Siap.
2: Salam-salam Mbak ya.
0: Silakan.
2: Ya, salam pertama buat Mbak Lisa, buat semua platformnya, semoga selalu sehat. Ada Ibu Wanusuku, ada Sari, ada Rani, ada Ibu Farida, ada Pak Junaidi, ada bunda-bunda dari Manado semua yang selalu gabung. Pokoknya buat semuanya aja Mbak, tanpa kecuali. Oke Mbak Lisa, itu aja. Selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih. Abang Andi ya, dari Batam. Ada lagi, halo? Halo? Selamat. Tidak ada. Pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur ya. Tahan dulu, kita tahan-tahan dulu ya. Saya putar lagu dulu. Tadi yang sudah direquest oleh Abang Luhut, Abang Andi, Mbak Dika. Dan Abang Andi ya di Batam. Oke, selamat mendengarkan.

Lagu Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koesplos pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label Maesta.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Koes Plus dan Koes Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun grup band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Benoit juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Ernest Gamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023, kategori karya produksi original soundtrack terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih, mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya akan ditinggalkan.

Pendengar, Christian Tiar adalah salah satu penyanyi populer Indonesia yang dikenal dengan suara kesyakuat dan penuh penghayatan. Berkarir di dunia musik sejak usia muda ya, dan memiliki banyak lagu yang dikenal masyarakat. Ya, tadi ada Mencintaimu, ya, Menghitung Hari, Pilihlah Aku, dan Cobalah Untuk Setia.

0: lahir di Batu ya tahun 1975. Dikenal sebagai diva Indonesia yang sukses berkarir sejak muda. Dan pendengar ya juga di tahun 2026 ya. Ya, aktif sebagai politikus. Ya, perjalanan karirnya pendengar dimulai dari Sanggar Merah Putih hingga menjuarai Asia. Bagus ya, tahun 1992. Lalu melejit lewat album Terserah dan lagu ikonik Menghitung Hari. Ya, dan mendengar Krisdayanti ya, sebagai anggota DPR RI dan dicalonkan menjadi pembicara Indonesia membahas kebijakan fiskal inklusif berbasis teknologi. Tentu mendengar informasi AEDN Times ya, di mana di ruang dengar Anda sosok Krisdayanti tentu sudah tidak asing lagi ya di dunia hiburan tanah air. Diva Indonesia yang akrab disapa Gade ini dikenal sebagai salah satu penyanyi terbaik Indonesia dengan perjalanan karir yang gemilang ya selama puluhan tahun. Tidak cuma itu, ya aktif ya dalam dunia politik dan pendengar hadir dalam berbagai dan kerap hadir ya, beliau juga kerap hadir dalam berbagai forum nasional untuk menyuarakan berbagai isu penting. Di mana pendengar, nama lengkap Krisdayanti Trenggono ya, nama panggung Krisdayanti KD, tempat lahir Batu, Jawa Timur, tanggal lahir 24 Maret 1975, profesi penyanyi, aktris, presenter, politikus ya, pasangan ya Raul Lemos ya, anak Aurel Hermansyah, Asriel Hermansyah, Amora Lemos, dan Kellen Lemos. Perjalanan karir Krisdayanti pendengar, setelah mengerti profil Krisdayanti, kini saatnya mengenal lebih jauh perjalanan karirnya yang tidak kalah menarik. Karir Krisdayanti dimulai sejak usia yang sangat muda hingga akhirnya berhasil menjadi salah satu diva terbesar di Indonesia. Pada tahun 1984, Krisdayanti dibawa sang ibu ya hijrah ke Jakarta. Bakat Krisdayanti di dunia tarik suara mulai diasah setelah ia bergabung dengan Sanggar Merah Putih pimpinan Toto Sugiarno. Dari sanggar tersebut, Krisdayanti mulai mendapat banyak kesempatan bernyanyi. Bahkan sempat mengisi suara dalam film anak-anak ya, saat usianya masih 9 tahun. Titik balik terbesar dalam karirnya terjadi pada 1992 saat mengikuti ajang pencarian bakat internasional Asia Bagus ya di Jepang. Berkat kemampuan vokalnya ia memukau, Krisdayanti berhasil keluar sebagai juara umum. Nama Krisdayanti mulai melejit lewat album Terserah pada tahun 1995. Akan tetapi popularitasnya semakin meroket setelah lagu Menghitung Hari dirilis pada tahun 1998 dan sukses besar di pasaran. Lagu tersebut pendengar bahkan menjadi salah satu karya paling ikonik dalam perjalanan musiknya. Setelah puluhan tahun berkarya di dunia hiburan, Krisdayanti ya mulai babak baru ya dengan terjun ke dunia politik. Ya, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan berhasil terpilih ya menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Sebagai wakil rakyat, Krisdayanti juga aktif menyuarakan berbagai isu sosial, kesehatan, budaya hingga kebijakan fiskal yang inklusif untuk masyarakat Indonesia. Karya-karya Krisdayanti pendengar, sepanjang perjalanan karirnya Krisdayanti telah menghasilkan banyak karya populer baik di dunia musik ya maupun seni peran. Ini dia deretan karya dari Krisdayanti ya, ada album ya Biasa Saja, Terserah, juga Cinta Hanya Tuhan Kasih Sayang ya, Buah Hati Mencintaimu, Makin Aku Cinta, Menuju Terang Cahaya ya. Juga ada sinetron ya dan acara TV, film ya, dan tentunya Krisdayanti jadi pembicara di Indonesia. Tentu Krisdayanti menjadi salah satu pembicara ya, di mana pendengar merupakan sebuah konferensi independen yang khusus diselenggarakan untuk dan melibatkan generasi milenial ya dan Gen Z di tanah air. Dengan mempertemukan para arsitek kebijakan, penggerak ekonomi, dan konsumen inovasi. di mana pendengar bertujuan untuk memahami bagaimana Indonesia dapat melompati tahapan-tahapan pembangunan dengan mengintegrasikan AI ya secara strategis ke dalam sektor publik dan swasta. Pendengar, itulah profil Krisyanti yang lengkap dengan perjalanan karir, karya-karya legendaris hingga kontribusi pentingnya di panggung Indonesia. Siapa yang masih suka dengerin lagu-lagu lawas Krisyanti ya sampai sekarang? Ya. Tentunya pendengar ya, ada yang tidak pernah sekali mendengarkan lagu-lagu Krisyanti, ada juga yang mendengar ya. Bersama kami tentu terus kami hadirkan ya lagu-lagu. Ya. Dimana kebersamaan kita malam ini di Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu ya lewat lagu. Ya pendengar, perjalanan hidup setiap orang tentu punya cerita ya, kadang ada yang bergabung tetapi menceritakan ya dari perjalanan hidup ya. Tentunya perjalanan hidup seseorang ataupun juga perjalanan hidup setiap orang itu punya cerita dan tantangan masing-masing. Begitu juga dengan Krisyanti ya, apa yang pernah terjadi di masa lalu biarlah ya menjadi bagian dari perjalanan hidup yang sudah dilewati. Ya, pendengar, yang terpenting ya adalah bagaimana kehidupan yang dijalani hari ini ya, keluarga tetap bisa saling menyayangi ya, bisa kita lihat ya keluarga Krisyanti dan juga keluarga Anang ya, kalau kita lihat ya saling menjaga, memberikan perhatian satu sama lain ya, menyayangi. Masa lalu menjadi pengalaman, sementara hari ini ya adalah kesempatan untuk terus melangkah dan menjadi lebih baik. Ya pendengar, manapun Anda berada, semoga memberikan informasi untuk Anda ya, di mana profil dari penyanyi ya di malam ini dalam Ruang Rindu adalah Krisyanti ya, profil penyanyi Krisyanti. Semoga memberikan informasi untuk Anda. Saya akan mengakhiri pendengar untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu karena sudah pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kita akan melanjutkan kebersamaan dalam acara musik peraduan. Tetaplah bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di Ruang Rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terang kini kian berlalu, gelap mulai menemani heningnya malam. Kami hadir menemani Anda dalam acara musik keperaduan. Wow.

0: persembahan ini melanjutkan dalam acara musik keperaduan. Ya, tidak terasa ya, malam semakin larut dan di penghujung rangkaian acara malam ini, Sabtu Pagi sudah saya hadirkan ya, di mana menemani Anda sebelum istirahat. Kami mengucapkan selamat malam ya, tentu untuk seluruh pendengar dimanapun berada ya, selamat beristirahat. Baik, ada yang sudah pada beristirahat. Ini sudah ada yang telepon-telepon ya dari tadi. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Kenapa
1: Kak,
0: tertawa-tertawa di situ?
1: Oh, musik peraduan.
0: Lama ya angkat. Jadinya tunggu lama. Lama dijawab. Kan bagaimana Mbak Dika? Halo. Selamat malam Mbak Dika. Oh, ini sudah hilang lagi nih suaranya. Harus cari-cari lagi sinyal ya. Silakan mencoba kembali ya, 08 11 49 54 33. Halo, selamat malam. Musik keperaduan.
1: Iya, halo, selamat malam. Musik keperaduan dengan Dika.
0: Mbak Dika, Mbak Dika jangan.
1: Iya Kak.
0: Iya, tetap pada posisi saja. Kalau Mbak Dika bergeser sedikit, balik kiri kanan, lihat ke sini sana nanti hilang. Jadi tetap posisinya dan silakan.
1: Yes, jaringan di sini kurang bagus Kak.
0: Ah, maka itu silakan Mbak Dika. Salam salam.
1: Iya, lagunya udah disiapin Kakak.
0: Ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan.
1: Oh iya, ini Bang Andi, pelan-pelan, cuma bisa ditanya. Iya, salam aja, nanti merepotkan orang di dalam. Iya, salam yang pertama buat kakak yang lagi bertugas sama petugas. Semoga aktivitas lancar ya selalu, kalau pulang juga hati-hati. Semoga sampai di rumah cepat dengan selamat. Terus salam buat Bang Andi, cek anak yang ada di Jambi, salam sehat selalu. Jangan lupa sebentar bobo, jangan telepon lagi malam-malam. Salam buat Ibu Utri bersama Pak Freddy sekeluarga. Salam sehat Ibu Farida, Ibu Natalia. Terus Kak Ayu Masohi Ciguria, Pak Uju dan semuanya aja tanpa terkecuali. Salam sehat dari Rika. Oke, di dalam lanjut.
2: Selamat malam.

0: lindungan Allah Subhanahu wa taala buat Bunda Ima, Bu Putri, Pak Ferdi di Maroke, salam sehat, salam bahagia, Bu Natalia, Bu Farida, Kak Estelita. Semuanya dirangkul jadi satu. Selamat malam, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk Abang Andi dan Mbak Dika yang sudah bergabung di belakangnya, silakan ada lagi. Saya berikan kesempatan.

0: ada lagi yang ikutan. Halo, selamat malam. Musik peraduan.
1: Selamat malam, musik pengera dua.
0: Iya, selamat malam, Abang Luhut.
1: Iya, saya kembali lagi.
0: Iya. Silakan salam-salam dilanjutkan.
1: Lagunya dari... Dari Adista saja.
0: Lagunya dari?
1: Adista. Dari Adista, judulnya Rasa Sakit.
0: Rasa Sakit.
1: Iya, dari Adista. Oke, sebentar yang mencari salamnya pertama buat balikan yang sangat bertugas, nanti pulangnya hati-hati. Terus buat salamnya buat semua-semuanya saya aja lah, saya sudah akan di ruang rindu.
0: Iya.
1: Itu lagunya dari Adista ya.
0: Siap, Bapak.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam, untuk pengera dua.
0: Siap. Selamat malam, terima kasih ya untuk Abang Luhut di belakangnya.
2: Halo.
0: Halo Jing ya, selamat malam dengan
2: apa
0: Abang siapa?
2: Apa kabar? Selamat malam.
0: Pilih.
2: Mantis, lama sekali kita lagi coba-coba
0: masuk ke dalam jalur. Tua dong lagi. Tua dong lagi. Pilih. Cukup lumayan lama. Akhirnya bisa mengudara juga di hari ini malam ini. Ini kenapa ini? Kenapa sampai bisa bergabung malam ini nih? Cek baik dulu.
2: Baik, cuma cek saja dengar apa perbandingan audio antara stasiun A sampai C.
0: Siap.
2: Dengar jadi itu dengar Bopin pada on air jadi ya sudah bagus banget. Kurang apa saja. Kurang dipolis saja audionya.
0: Oke, baik, benar sekali.
2: Iya, tadi kalau pacar dia minta apa lagu apa tadi?
0: Adikta.
2: Iya.
0: Adikta
2: dia minta rasa sakit.
0: Itu lagi.
2: Kalau dia minta rasa sakit, ada rasa sayang dulu kok rasa sakit.
0: Mereka ke posisi Jayapura nih aman kah? Kakak di mana Jayapura kah?
2: Terus di kampung halaman.
0: Kampung halaman berarti di Biak kah?
2: Di Biak. Masih jauh. Kebetulan apa jelengin karena putus-putus jadi saya agak bergeser ke...
0: Bergeser
2: ke mana? Kita situ baru bisa telepon.
0: Apa ini Biak kah?

0: Oke, kirimlah untuk semua teman-teman angkasawan, angkasawati, maupun di Belora. Terus untuk kru yang bertugas, baik siaran maupun teknik. Iya, selamat bertugas untuk semua yang lagi tugas. Mungkin lagi lembur berita, apa ya, selamat lah. Ya, untuk security juga, selamat. Untuk kru di kantor yang di depan itu, yang putana, selamat. Semua tidak minta logo apa lain-lain, tidak rekrut juga tapi ya mungkin ada dari itu kan, triambisi begitu kan.
1: Triambisi.
0: Tapi judul terserah saja.
1: Oke, saya.
0: Oke, selamat malam, selamat bertugas.
1: Siap, kakak. Apa yang siap, kakak? Ya. Selamat malam.
0: Malam itu ya.
1: Baik. Terima kasih. Salam kemakan Slovia Udara, salam jabat hati Bung Andes ya, langsung dari Biak ya, bersama kami di malam ini ya, luar biasa yang sedang monitor jadi bergabung. Menyapa ya untuk semuanya rekan-rekan ya yang punya Movendigo, dari Movendigo.

ya Bang Andi tadi lagunya ya, saya coba dicari. Ya, masih saya coba cari ya lagunya. Saya langsung saja hadirkan ya pendengar. Atau ada yang mau ikutan lagi bergabung silakan. Saya beri kesempatan.

0: Mbak, siapa kan Elizabeth ya? Kan Mbak Giri. Lisa, Mbak Lisa. Baru malam ini loh bisa nyambung. Mulai dari Mbak siapa ya kemarin, Mbak Tari, Mbak Dadri kah siapa? Gak bisa. Oke. Sehat Mbak. Suaranya Mbak agak anu loh, musiknya itu loh kayak nggak anunya. Nah baru kedengaran. Halo. Iya, betul. Betul. Saya di Balikpapan, Mbak. Salam kenal. Tadi itu mau komentar tentang si siapa? Istrinya mantan. Kok susah masuk? Tak ini, barusan tak lihat lagi di nomor-nomor ininya, nomor teleponnya baru. Saya pilih-pilih antara WA sama ini lagi, itu baru bisa. Udah semingguan ini baru bisa, Mbak. Ini lagunya gimana ya?
1: Lagunya silakan, Ibu mau dengar lagu, sudah punya pilihan lagu sendiri.
0: Nanti saya WA aja nih lagunya,
1: siap,
0: boleh kan?
1: Siap.
0: Oke, salam untuk Bapak Freddy beserta Ibu, terus Bapak apa lagi ya? Oh, kalau nggak keliru ada Bang Bintang ya, Bintang. Sama semuanya aja deh sementara ini. So, mudah-mudahan silaturahmi berlanjut nih, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga di sana. Selamat malam.
1: Selamat malam juga. Oke, Ibu Ali. Dia mencoba telepon ya dan sudah bergabung ya, Ibu Ali Pranoto ya. Oke, salam kompakan Slavia Udara, salam jabat hati ya. Saya langsung saja hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya, kita dengarkan bersama.

Dengar 2 menit. Ya, pukul 23.40 2 menit waktu Indonesia Timur ya, di ruang dengar Anda. Ada beberapa lagu yang sudah kami hadirkan ya. Lagu yang tadi di request oleh Mbak Dika, Bang Andi, dan juga Ibu Ali Pranoto. Juga tadi ada Bang Luhut yang sudah saya hadirkan. Semoga senantiasa menemani Anda di mana kebersamaan kita di malam ini ya, dalam acara Musika Peraduan. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang sudah beristirahat, yang masih menikmati malam ini bersama kami. Semoga senantiasa diberikan hiburan dengan tembang-tembang yang hadir ya. Anda yang mau ikutan kembali lagi bergabung ya, untuk lagu-lagu berikut silakan ya, saya berikan kesempatan untuk Anda. Masih dalam acara Musika Peraduan dan juga masih di line telepon ya, ketika line telepon kami. Yang mana yang baik, Anda yang mau bersama kami ikutan ya. Saya Lisa masih bersama Anda di malam ini ya, baik Anda yang sedang bertugas, Satuan Tugas Anggota TNI dan Polri, juga para medis, Satpam ya, Satpol, kami menyapa Anda. Selamat malam ya, selamat bertugas. Semoga senantiasa malam ini ya diberikan kemudahan, kelancaran ya, suasana aktivitas Anda aman, nyaman, dan bersama kami, terus bersama Anda yang menemani, memberikan hiburan ya. Anda pula boleh bersama kami bergabung yang punya Bu Fendigo ya, Ambeni Janomba, Wanina Wok, Kungkit Lanu Katukun, Serarong semuanya. Dimanapun ya saat ini berada, selamat beristirahat. Jangan lupa sebelum tidur ya, berdoa agar sepanjang malam dapat diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Kuasa. Mendingan esok pagi bangun dengan tubuh dalam keadaan yang sehat, tubuh yang sehat ya. Boleh melaksanakan kembali aktivitas Anda di awal pekan ya, pada minggu kerja yang baru tentunya. 45 menit sudah berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Musika Praduan.
1: Selamat malam Musika Praduan.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
1: Putra Jaya di Aceh.
0: Iya, Putra Jaya di Aceh. Silakan Putra Jaya.
1: Lagunya dari Frankie and Jen. Langit Hitam.
0: Langit Hitam. Ada salam-salam, silakan.
1: Ya, lagu ini untuk saudara-saudaraku yang Kalimantan, Provinsi Riau, Jambi, yang kena dilanda kabut asap. Semoga mereka semuanya dalam keadaan sehat dan cepat teratasi karhutlahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih juga ya untuk Putra Jaya. Telah bersama kami ya di Musika Praduan. Salam kumakan, selamat via udara, salam jabat hati. Ada lagi mau ikutan, silakan. Kita punya waktu, kita sudah ada pada pukul 23 ya, 50 menit ya waktu Indonesia Timur. Ayo saya hadirkan ya saja lagu yang direquest oleh Putra Jaya. Kita dengarkan ya. Kita dengarkan, kami hadirkan kembali.

akhir dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan bersama satu lagu lagi sudah hadir, Langit Hitam ya. Ya, dari Frankie Sailatua. Semoga lagu ini menjadi penutup yang menemani malam kita dengan tenang tentu, karena kita sudah ada pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya mendengar lewat lagu tadi ya, semoga dibalik langit yang gelap ya, selalu ada harapan untuk hari yang lebih cerah ya. Selamat beristirahat pendengar Prosator Radio Republik Indonesia Fundigo dimanapun berada ya, semoga malam ini membawa ketenangan dan esok bangun ya dengan semangat yang baru. Saya akan akhiri pendengar kebersamaan kita, saya Lisa, ada juga Bung Arul, ada Bung Alif ya, kami yang bertugas malam ini, kami ucapkan terima kasih ada yang sudah bersama kami. Baik ya pendengar, ada tadi Mbak Dika, Abang Andi, Abang Luhut, juga Bung Andes ya, Ibu Ali dan juga Putra Jaya ya. Oke, di mana kebersamaan kita, Musika Praduan dan juga tadi yang sudah ikutan dalam acara Ruang Rindu. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih. Selamat malam ya. Semoga senantiasa menemani Anda, memberikan hiburan, mengantarkan Anda menuju alam praduan. Bersemangat kita malam ini tuntas sudah ya. Untuk seluruh rangkaian acara yang telah kami persembahkan sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
3: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
2: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
3: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
4: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
5: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
2: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
6: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
7: NKRI

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini. Senang sekali saya Indah Dari kembali menjumpai Anda, menemani Anda dalam program Bovendigo Pagi 90,3 dan juga 97,5 FM. Pagi hari ini pendengar memulai beragam aktivitas Anda yang juga sudah terbangun. Kami hadirkan tembang-tembang rohani hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar ya di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang ada di Pemancar Relawa Roko 97,5 FM. Serta untuk Anda pendengar yang ada di 90,3 dan juga yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital pagi ini. Pendengar ucap syukur tentunya kita panjatkan ya. Kembali kita berjumpa pagi ini di akhir bulan, tanggal 31 Agustus 2026, yang mana saat lagi kita akan berganti bulan insya Allah di hari Selasa esok di tanggal 1 September 2026. Terima kasih untuk kesetiaan Anda masih mendengarkan RRI Bovendigul hingga hari ini pendengar. Sekaligus di bulan September nanti merupakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Usianya sama bersama dengan Republik Indonesia ataupun RI. Baik, selamat pagi untuk Anda semua pendengar. Kami hadir

0: 101, kanal inspirasi.
1: Kutra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Dengan dimanapun Anda berada pagi hari ini, terima kasih Anda masih bersama Wolf Digul Pagi, meramani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar pagi hari ini sekaligus mengawali awal pekan Anda ya, di hari ini Senin 31 Agustus 2026, yang juga merupakan akhir bulan di bulan Agustus ataupun bulan ke-8. Pendengar sukacita tentunya setelah berlalu ya, selama kurang lebih 31 hari, dan esok kita akan memulai dengan lembaran baru di bulan September atau bulan 9 ya. Semoga lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya tentunya. Dan pendengar, tentu ucap syukur kita panjatkan ya, pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa menemani Anda, saya Indah Dari, dalam program Pendikul Pagi. Dan Anda pagi ini mendengarkan siaran kami pendengar ya, 90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar yang lalu biarlah berlalu, memang seperti itulah Tuhan bekerja. Ada suka dan juga duka di dalamnya. Pergumulan hidup sepertinya memang harus silih berganti, suka dan juga duka. Hanya bagaimana kita sepertinya untuk berlapang dada ya, menerimanya ataupun masih bertanya-tanya dengan takdir yang diberikan. Apapun itu pendengar ya, hidup tetap berjalan. Selamat pagi dan juga semangat pagi untuk Anda semua pagi ini. Lagu-lagu rohani mengawali jumpa kita ya. Tepat pukul 5 pagi kami sudah mengudara.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

pagi ini pendengar lagu-lagu rohani ya, sekaligus menjadi lagu pembuka mengawali jumpa kita pagi ini. Pukul 6 nanti kami cukupkan, teman-teman pilihan kami hadirkan jelang penyampaian warta berita daerah, tepat pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selepas itu pendengar, di pukul 7 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dilanjutkan nanti pendengar akan ada info cuaca disampaikan langsung oleh prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah. Selepas itu di pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, seperti biasa Halo RRI menemani Anda kembali edisi hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Selama kurang lebih 1 jam pendengar ya, hingga nanti di pukul 9 akhir kebersamaan kita, kami hadirkan kembali Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
5: Jackpot. Jackpot. Ayo.
0: Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, sudah pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami cukupkan teman-teman rohani menemani kebersamaan kita tepat pukul 5 pagi tadi. Pagi hari ini pendengar dilanjutkan dengan teman-teman pilihan ya, kami hadirkan sekaligus jelang penyampaian warta berita daerah seperti biasa ya. Di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang baru mendengarkan siaran kami pendengar pagi hari ini ya, di 90,3 dan juga 97,5 FM. Serta untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital pagi ini. Saya Ida dari pendengar menemani Anda hingga nanti pukul 9 edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026.

0: Pancasila. Panca means five, sila means
1: Tuhan sukun saksi bisu lahirnya gagasan Pancasila. Kisah ini berawal dari masa pengasingan Soekarno di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, antara tahun 1934 hingga 1938. Selama diasingkan oleh penjajah Belanda, Soekarno sering menghabiskan waktu untuk merenung dan berkontemplasi. Salah satu tempat favoritnya adalah di bawah pohon sukun yang rindang menghadap ke laut lepas. Di bawah pohon sukun inilah, dalam kesendirian dan perenungannya, gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka mulai terbentuk di benak Soekarno. Ia memikirkan bagaimana menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa yang kokoh. Menurut beberapa sumber sejarah, 5 cabang utama dari pohon sukun tersebutlah yang kemudian menginspirasi Soekarno untuk merumuskan 5 prinsip atau sila yang menjadi fondasi negara yang kemudian ia namakan Pancasila.
2: Pancasila, satu,
1: inilah sebabnya mengapa kota Ende sering dijuluki sebagai kota Pancasila.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencatat, di masa lalu saat Indonesia merebut kemerdekaan, wilayah Kabupaten Boventigul tercatat pernah menjadi tempat pembuangan tokoh-tokoh perjuangan. Di antaranya adalah tokoh proklamator yaitu Muhammad Hatta. Di masa pendudukan Belanda di Indonesia, Kabupaten Boventigul dikenal dengan sebutan Digul Atas yang merupakan lokasi pengasingan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Lokasi ini terletak di tepi sungai Digul Hilir, Tanah Papua, bagian selatan. Selain Bung Hatta, tokoh politik bangsa Indonesia lainnya yang dibuang di Boventigul adalah Syahril, Muhammad Bondan, Maskun, Burhanuddin, Sukasumitro, Murwoto, Ali Arsam, dan sejumlah para pejuang lainnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan.

Berakhir pukul 6 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur ya. Semangat pagi, selamat pagi untuk kalian semua. Pagi hari ini sudah terbangun pendengar, mulai beragam aktivitas Anda di hari ini ya. Hari Senin. Hari Senin biasanya lebih padat dari hari-hari biasanya. Untuk Anda yang juga tentunya pagi hari ini ya, ibu rumah tangga, sudah dipastikan ya lebih awal ataupun lebih dulu terbangun pagi ini, tentunya mengurus anaknya dan juga tentunya orang-orang rumah ya yang sudah menyiapkan sarapan pagi hari ini. Selamat pagi ya, di hari Senin ini juga pendengar ya, segudang aktivitas Anda sepertinya ya akan Anda lakukan di hari ini. Kalau berbicara cuaca, Bu Pendigul kurang lebih sudah 3 harian dengan mendungnya, dan sepertinya semalam ada hujannya. Saya tidak mendengarnya, saudara pendengar, bapak ibu. Mengingat tadi pagi waktu OTW kantor, jalanan cukup basah ya, berarti agak cukup deras hujan semalam. Kalaupun tidak deras, berarti cukup lama ya mengguyur tanah merah mungkin. Meskipun memang tidak begitu deras, tetapi cukup lama ya hujannya. Karena tadi pagi waktu OTW kantor pendengar ya, di jalanan cukup basah ya di sepanjang jalan. Tentunya juga untuk Anda pagi hari ini yang sedang dalam perjalanan menuju tanah merah ataupun sebaliknya ya, selamat pagi untuk Anda semua. Bagaimana cuaca di tempat Anda pagi ini pendengar? Pagi ini juga tentunya menemani kebersamaan kita ya. Apapun cuacanya, panas, hujan, tetap disyukuri ya. Semua pasti punya tujuan diberikan oleh Tuhan ya. Ada hikmah dibalik semuanya. Meskipun memang bisa dikatakan kemarau tahun ini sudah sangat panjang, cukup panjang pendengar ya. Hingga saat ini di akhir Agustus baru ada sedikit tanda-tanda hujan ya. Apapun itu pendengar ya, tidak menyurutkan semangat Anda untuk melakukan aktivitas Anda di hari ini, apalagi ya awal pekan.

0: Bendera merah putih, mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panji merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa
2: suara ikonik Presiden Soekarno yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang sering kita dengar bukanlah rekaman asli saat peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945. Salah satu pendiri Radio Republik Indonesia, RRI, Yusuf Rono Dipuro, memiliki peran penting dalam merealisasikan ide perekaman suara Soekarno. Beliau berpendapat bahwa suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi perlu didokumentasikan untuk menjadi bagian dari sejarah bangsa. Beberapa tahun setelah proklamasi, tepatnya pada tahun 1951, Bung Karno

diminta untuk membacakan ulang teks proklamasi di studio RRI. Beliau berusaha membacakan teks tersebut dengan intonasi dan penekanan yang sama seperti saat proklamasi pertama kali. Rekaman inilah yang kemudian sering kita dengar hingga saat ini. Meskipun bukan rekaman asli, rekaman suara Soekarno membacakan teks proklamasi telah memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

rumah kita sekaligus menjadi tembang pilihan terakhir pagi ini. Kami hadirkan pukul 6:30 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Daerah pagi ini. Anda juga bisa menyimak sejumlah informasi pagi ini melalui channel YouTube kami @RRI Bovendigul.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tigul.

Pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, dari beranda depan negara kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Bu Pendikul dengan Warta Berikut. Saudara, pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bu Pendikul menyepakati perubahan KUA dan PPAS APBD 2026. Itulah topik utama berita pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Kami awali berita pertama pagi ini, pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menyepakati perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS APBD 2026. Selengkapnya disampaikan Thomas Jamlen.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menyepakati nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran, KUA dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS APBD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfagi mengatakan, nota kesepakatan tersebut merupakan rangkuman persetujuan antara pemerintah daerah dan DPRK Bovendigul setelah melalui proses pembahasan bersama. Hal tersebut disampaikan Fabianus saat mewakili Bupati Bovendigul dalam penyampaian pendapat akhir kepala daerah terkait berakhirnya pembahasan perubahan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2026 antara Badan Anggaran, DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TPAD Kabupaten Bovendigul.
2: Tentang perubahan APBD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026 yang mana masih perlu melakukan perbaikan ataupun penyesuaian kembali dalam dokumen perubahan dan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026. Untuk itu, atas seluruh catatan, koreksi, rekomendasi, kritik, dan saran dari Komisi serta Badan Anggaran DPRK telah kami terima.
1: Menurut Fabianus, kesepakatan tersebut menjadi dasar awal dalam proses penyusunan dokumen penganggaran termasuk rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026. Namun ia menegaskan masih diperlukan sejumlah perbaikan dan penyesuaian terhadap dokumen perubahan KUA dan PPAS sebelum seluruh tahapan penyusunan perubahan APBD dilanjutkan. Ia berharap seluruh proses penyempurnaan dokumen dapat dilakukan dengan baik melalui koordinasi antar pemerintah daerah dan DPRK sehingga penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat berjalan sesuai ketentuan dan mendukung pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Bovendigul menyesuaikan asumsi pendapatan dalam perubahan KUA PPAS 2026. Disampaikan selengkapnya, Septianing Nurjana.
3: Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026 memuat sejumlah penyesuaian kebijakan pendapatan daerah, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah, penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat hingga perubahan alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan terdapat beberapa perubahan asumsi dalam perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2026, khususnya terkait kebijakan pendapatan daerah. Menurutnya, kebijakan umum alokasi pendapatan disusun dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan daerah serta memperhatikan realisasi pendapatan sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026.
4: Terdapat beberapa perubahan asumsi yang pada perubahan kebijakan umum anggaran perubahan PPAS di antara. Pertama, perubahan kebijakan terhadap pendapatan daerah. Kebijakan umum alokasi pendapatan dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan daerah. Serta memperhatikan realisasi pendapatan sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026. Perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026 diharapkan sesuai.
3: Lebih lanjut, Wabub Marlinus mengungkapkan penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta memperhatikan realisasi PAD sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026.
4: Satu, penyesuaian PAD dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan terukur secara rasional dan realisasi pendapatan Sehat Tahun Anggaran 2026. 2. Penyesuaian kebijakan dan transfer ke daerah yang bersumber dari pemerintah pusat. Yang ketiga, penyesuaian alokasi nilai pendapatan daerah di mana.
3: Dengan adanya penyesuaian asumsi pendapatan tersebut, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap perubahan kebijakan anggaran dapat menjadi dasar yang lebih realistis dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Berita terakhir, Universitas Terbuka atau UT Bovendigul mendorong mahasiswa menjadi sumber daya manusia berkualitas dan merupakan agen perubahan. Laporan disampaikan Thomas Jamlian.
1: Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Bovendigul, Universitas Terbuka Bovendigul menggelar kegiatan layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh yang meliputi OSMB, KU, PK, BJJ, dan WT bagi para mahasiswa. Kegiatan ini diikuti lebih dari 30 mahasiswa semester 1 UT Bovendigul. Kegiatan ini juga menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai sistem pembelajaran jarak jauh sekaligus membangun motivasi untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Pimpinan UT Bovendigul Andreas Ninggi dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan kuliah dengan sebaik-baiknya. Andreas menegaskan mahasiswa harus tetap setia dan taat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Universitas Terbuka serta memiliki komitmen dalam mengikuti proses perkuliahan hingga selesai tepat waktu.
5: Yang paling penting adalah di dalam kemahasiswaan adik-adik anak-anak yang saya banggakan, tuntutlah ilmu, kejarlah topi sarjana yang digantung di sana dengan berlandaskan cinta kasih, setia dan setia, taat dan taat untuk mengikuti akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.
1: Sementara itu, staf ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Nirahua saat memberikan kuliah umum dengan materi mahasiswa sebagai agen perubahan bagi Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menentukan masa depan daerah. Menurut Jeffrey, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mempersiapkan diri melalui pendidikan sehingga nantinya mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Bovendigul.
6: Materi pagi hari ini saya memberikan judul mahasiswa sebagai agen perubahan dan penggerak pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Kata Pak Soekarno, mahasiswa bukan hanya pewaris masa depan, tetapi juga pelaku pembangunan hari ini. Dapat tidak? Ingat ya, mahasiswa bukan hanya pewaris masa depan, tetapi juga pelaku pembangunan hari ini.
1: Baik Jeffrey maupun juga Andreas Ninggi berharap para mahasiswa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pendidikan, tetapi juga mampu menerapkan ilmu yang diperoleh untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah. Dengan adanya kegiatan ini, UT Bovendigul diharapkan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal serta melahirkan generasi muda yang memiliki kompetensi dan kepedulian terhadap kemajuan daerah. Saya melaporkan.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia, Boven Dikul. Warta berita selanjutnya kami pastikan mengudara pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berikan dimanapun Anda berada pagi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama Bu Fenigol pagi ya. Sudah pukul 6 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Pagi ini pendengar informasi dalam penyampaian Warta Berita Daerah baru saja kami udarakan ya. Sejumlah informasi yang Anda simak pagi ini Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Pagi hari ini juga pendengar ya, selamat pagi, semangat pagi. Ternyata cuaca di Wovendigul pagi hari ini ditemani dengan hujan ya. Di awal pekan meskipun tersisa gerimis pagi hari ini, tetapi cukup gelap pagi ini pendengar ya. Cuaca menemani beragam aktivitas kita. Terima kasih untuk Anda masih bersama kami pagi ini, dan untuk Anda juga yang sudah mendengarkan siaran kami di pukul 5 pagi tadi ya. Teman-teman pilihan kami hadirkan kembali jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Pendengar dimanapun Anda berada pagi ini ya, sudah pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kita menanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta, Warta Berita Sentral pagi ini.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Kesehatan mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Komdigi memastikan operasi operator seluler memberikan pilihan agar kuota internet dapat digunakan. Puluhan tentara di Niger ditahan akibat terlibat upaya kudeta di pangkalan militer ibu kota Niamey. Inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Kehutanan terus memantau kualitas udara dan sebaran asap di 6 provinsi prioritas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan seiring dengan masih tingginya aktivitas titik panas karhutla di sejumlah wilayah. Puluhan tentara di Niger ditahan akibat terlibat upaya kudeta di pangkalan militer ibu kota Niamey. Laporan kudeta tersebut memperlihatkan para tahanan yang merupakan tentara Niger mengenakan seragam dan senjata telah dilucuti. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Yeremia Erich Yoce Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak International Challenge 2026. Di final, mereka mengalahkan rekan senegaranya Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan dengan skor 20-22 dan 15-21 di Gor Terpadu Pontianak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap, mulai dari penanganan pasien hingga pemulihan fasilitas kesehatan. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan...
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Kementerian Kesehatan memastikan pasien terdampak dapat dirawat, kemudian mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang terdampak. Selanjutnya, Kemenkes mulai mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak untuk menentukan penanganan hingga pembangunan kembali.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana. Yang merah dan kuning ini yang harus kita garap.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Flores. Namun, Irma menegaskan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan.
3: Dan saya menyarankan, kan masih ada anggaran BA pun, Pak. Kami Komisi 9, Bapak minta ke Komisi 9, kami akan bantu, Pak, support. Gunakan itu, Pak, untuk kepentingan-kepentingan yang Bapak bicarakan tadi. Kami Komisi 9 akan mensupport, Pak. BA pun yang masih ada, itu Bapak ajukan ke kami, dan kami yakin teman-teman Komisi 9 akan setuju.
2: Kementerian Kesehatan mencatat dua rumah sakit di Manggarai Timur dan Nagekeo mengalami kerusakan berat hingga berhenti beroperasi. Kemenkes kemudian mengirim rumah sakit lapangan pada 17 Agustus yang mulai beroperasi pada 18 Agustus malam. Sementara untuk pemulihan fasilitas, kerusakan ringan ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 bulan, kerusakan sedang 3 hingga 6 bulan, dan kerusakan berat 6 hingga 12 bulan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator dapat digunakan. Yurika melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Muthiah Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Muthiah juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga operator diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
5: Secara tegas SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
4: Sementara itu, Muthiah juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
6: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
4: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan. Sementara Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya kesiapan IKM agar pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha. Ana Syarif melaporkan.
7: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden, ya, untuk menaikkan.
8: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertaunan Daulay menilai akses pembiayaan perbankan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif masih perlu diperkuat. Ia mengatakan karakter usaha UMKM yang tersebar dan jumlah pelakunya yang banyak menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat perbankan lebih mudah menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha besar.
7: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden, ya, untuk menaikkan ekonomi masyarakat kita itu. Karena tanpa mengembangkan ekonomi kecil, menengah, dan mikro ini, saya tidak yakin kita bisa cepat bangkit tahun 2045.
8: Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka atau Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian, Reni Yanita menyatakan, optimalisasi pembiayaan harus diikuti kesiapan IKM dalam menjalankan usahanya. Ia menjelaskan, Kemenperin memberikan pendampingan untuk meningkatkan daya saing IKM, termasuk melalui literasi pembukuan keuangan dan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR.
9: Kami juga menekankan bahwa yang namanya pembiayaan ini akan memang optimal ketika memang IKM-nya juga sudah siap untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi bukan berarti kami tidak mempunyai program kerja ataupun apa yang tidak kami tampilkan, karena memang ketika dia tidak siap, memang kan pembiayaan yang didapat bisa saja bukan untuk produksinya, tetapi dia lebih mungkin konsumtif.
8: Adapun menurut Saleh, mekanisme pembiayaan perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh porsi yang memadai dari alokasi dana yang tersedia. Ia berharap kendala penyaluran pembiayaan tidak membuat UMKM dan ekonomi kreatif tertinggal dari pelaku usaha berskala besar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan dan DLHK Sidoarjo, Jawa Timur memperkuat pengawasan pengolahan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai dengan aturan. Januar Fahmi melaporkan.
10: Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Sidoarjo memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk mencegah dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Kepala Dinkes Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Yuwantina mengatakan limbah medis harus dikelola pihak berkompeten mulai dari pengangkutan, pengelolaan hingga pembuangan sesuai dengan ketentuan.
11: Atas kondisi ini kami bersama-sama dengan DLHK untuk memantau kira-kira adakah orang Sidoarjo, kita khususkan di Sidoarjo, yang melakukan tindak yang kurang tepat seperti ini. Karena harusnya limbah medis itu harus tertangani dengan baik, karena sesuai peraturan perundangan yang berlaku tidak boleh membahayakan hal lain. Kemudian tentunya kami akan berkomunikasi dan koordinasi intens dengan Kota Surabaya.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo Anas Budi Utama menegaskan pengawasan dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai aturan dan sesuai prosedur yang berlaku.
12: Sudah mendiskusikan dengan teman-teman bahwa itu memang nggak bisa dieksekusi masih, karena kita harus yang angkut itu kan harus berizin, tapi yang bertanggung jawab itu adalah sumbernya, Mas, penghasilnya.
10: Dinkes dan DLHK akan menindaklanjuti temuan pelanggaran melalui pemeriksaan dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan maupun pihak terkait jika di kemudian hari ditemukan kejadian serupa seperti yang baru-baru terjadi beberapa hari terakhir. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik dilakukan melalui Green Generation dengan melibatkan peserta didik dalam pengelolaan lingkungan serta pengembangan kreativitas. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
13: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan.
14: Pengelolaan lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan dengan menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas. Melalui Green Generation, siswa dilibatkan dalam pengelolaan sampah, penataan pertamanan, hingga mempercantik berbagai sudut di lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengecat dan menghias bak sampah agar memiliki tampilan yang lebih menarik. Selain itu, sejumlah taman sekolah juga dipercantik melalui sentuhan karya siswa yang disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Pihak sekolah menyebut kegiatan tersebut mengusung tema Green Creative Challenge yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi. Koordinator Lingkungan Hidup SMKN 4 Banjarmasin, Silviana Jemi, mengatakan Green Generation merupakan organisasi intrasekolah yang berada di bawah binaan bidang lingkungan hidup dan sarana-prasarana. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu cara melibatkan siswa secara langsung dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan sekolah.
13: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan hidup dan juga sarana dan prasarana sekolah. Kegiatan mereka pada hari ini mencat taman dan juga mencat bak sampah. Untuk bak sampah yang dikreasikan itu sesuai dengan rombel, Pak, jadi ada 13. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan keinginan mereka.
14: Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari lomba tahunan yang digelar bersama dengan rangkaian peringatan HUT Sekolah. Beberapa perlombaan yang dilaksanakan meliputi melukis dan kebersihan kelas dengan antusias peserta didik yang dinilai sangat tinggi. Sementara itu, salah seorang siswa, Nijam, mengatakan seluruh peserta terlihat bersemangat mengikuti perlombaan dan telah melakukan persiapan dengan matang. Persiapan dilakukan mulai dari menyiapkan cat hingga berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya terbaik.
15: Dengan suasana kegiatan ini, kami berharap taman-taman yang ada di SMK 4 dan bak sampahnya jadi lebih bagus, lebih menarik, enak dilihat gitu. Dan untuk memperbagus lingkungan sekolah lah.
14: Pihak sekolah berharap keterlibatan siswa dalam Green Generation dapat membangun kebiasaan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan secara berkelanjutan. Selain menciptakan lingkungan sekolah yang lebih asri, kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan potensi seni, kreativitas, dan rasa tanggung jawab peserta didik. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik sudah kita hadirkan tadi informasinya. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana akhir bulan Agustus 2026 harga telur di Kediri, Jawa Timur mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
16: Memasuki akhir bulan Agustus 2026, harga telur ayam ras varian warna coklat di Kediri mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Angka ini meningkat Rp1.000 per kilogram dibandingkan pada pekan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Tari, seorang pedagang telur ayam ras di Kediri, mengaku kenaikan itu tidak berdampak signifikan pada pembelian masyarakat sebab pasokan bahan pangan ini tetap aman sehingga diyakini bisa mencukupi kebutuhan pasar di Kediri dan sekitarnya.
17: Sekarang kita jualnya Rp22.000 per kilo. Naik, karena minggu kemarin tuh kita jual Rp21.000 yang coklat. Iya, stoknya alhamdulillah kita dari kandang sendiri.
18: Jadi aman ya?
17: Iya, per hari itu 2 kintal lebih lah.
16: Apalagi tadi menyebutkan meskipun kondisi cuaca tak menentu, tetapi kemampuan produksi telur ayam di kandang milik CV Wardana Jaya Abadi Kecamatan Papar Kabupaten Kediri cenderung stabil di angka 2 kuintal per hari. Bahkan penjualannya ini selalu habis di serbu pembeli yang mayoritas berasal dari kalangan pedagang eceran. Sementara itu, seorang pemilik warung makanan di Kota Kediri, Hadi, menyebutkan bahwa kenaikan bahan pangan yang berlangsung fluktuatif ini tidak berpengaruh terhadap revisi harga jual makanan.
19: Pembeli ya makin meningkat ya kan, karena namanya mahasiswa itu ketika ada makanan yang apa yang mereka cocok, tempatnya nyaman, akhirnya apa ya getok tular, ngomong ke temennya, cerita ke temennya, ya ya gitu. Dan itulah yang kami harapkan gitu. Ya kalau sistemnya dijaga pakai kiris, di sini wifi, los wifi, dan tempatnya nyaman, terutama kalau malam.
16: Hadi melanjutkan, pada situasi ekonomi yang serba sulit sekarang, pihaknya mengatakan lebih memilih untuk mempertahankan usahanya dengan mengambil margin yang sedikit, tapi tidak mengurangi kualitas rasa. Ayu Citra melaporkan.
0: Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra menyayangkan masih adanya kelompok ataupun masyarakat yang menghalangi dan mengganggu kerja jurnalistik. Bobby Osapulete melaporkan.
20: Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing.
21: Ketua IJTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra mengatakan masih ada kelompok atau massa yang mengganggu jurnalis dalam menghimpun berita. Sebut saja salah satunya kasus pelanggaran

0: CCTV yang terjadi di Cilincing, di mana mereka dihalang-halangi saat melakukan peliputan dan bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini kita minta kepada aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang ada di situ untuk segera menertibkannya agar tugas-tugas jurnalistik ini dapat berjalan dengan baik. Dan perlu diketahui masyarakat bahwasanya penghalang-halangan tugas-tugas jurnalistik ini dapat dikenakan undang-undang pers dan ada hukum pidana yang menanti di situ.
1: Ketua IJTI DKI Jakarta Tatang Jijaputra menambahkan bahwa upaya menghalang-halangi sama saja dengan menghalang-halangi masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
3: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
4: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.

0: Pro 1 RM Bovendigul.
1: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan, aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dengan demikian penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta ya. Pukul 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat pagi ya. Semangat pagi dan selamat pagi untuk Anda semua pendengar ya. Mengawali beragam aktivitas Anda di hari ini Senin 31 Agustus 2026. Bovendigul pagi tentunya masih menemani kebersamaan kita ya. Akhir kebersamaan kita hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sejumlah informasi yang Anda simak dalam penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta pagi ini, Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Pendengar, saat lagi kami hadirkan info cuaca ataupun segmen info cuaca. Salah satu perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah akan langsung menyampaikan info cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya di hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Sekaligus pendengar, kita jelang penyampaian ataupun segmen Halo RRI ya, tepat pukul 8 pagi ini menemani Anda kembali. Nanti hadir bersama kami pendengar ya di ruang dengar Anda pagi ini bersama dengan reporter Yohanes De Goden ya. Bersama-sama pagi ini kita akan mengulas ataupun mengulik terkait dengan pasar yang ada di Kota Tarabera. Nantikan pendengar ya, line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS akan kami buka di pukul 8.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya
3: sejuk
0: bercanda.
3: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Loh, apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
4: Iya, tuh aku buang.
3: Kamu jangan buang sembarangan.
4: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
3: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
5: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
6: Pendengar, pukul 7:38 waktu Indonesia Timur ya. Bupenikul pagi masih menemani kebersamaan kita di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Untuk Anda pendengar yang ada di Pemancari Lewaroko 97,5 FM, selamat pagi. Bagaimana cuaca pagi hari ini ya, menemani beragam aktivitas Anda di awal pekan. Pagi ini juga pendengar ya, Bu Fendigel masih dengan gerimis mendungnya selepas diguyur hujan pendengar ya. Meskipun sepertinya tidak begitu deras ya, karena tidak kedengaran sampai dalam studio. Pagi ini juga tentunya akan kami hadirkan info cuaca, disampaikan langsung oleh prakirawan Ayomi pendengar ya. Tetap di 90,3 dan juga 97,5.

0: RUS1, kanal inspirasi.
1: Mendengar pukul 7 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami sudah terhubung bersama dengan perakirawan Ayomi pagi ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah. Selamat pagi perakirawan Ayomi. Selamat pagi perakirawan Ayomi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Iya, silakan info cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya di sepanjang hari ini, Senin. Silakan.
2: Baik, berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini, Senin tanggal 31 Agustus 2026 yang diperkirakan umumnya berawan hingga terdapat hujan dengan intensitas ringan dengan detail waktu pagi. Perkiraan cuaca sebagai berikut, yang mana pada pagi hari ini kondisi cuaca diperkirakan hujan lokal, kemudian untuk siang hari nanti diperkirakan berawan, kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan masih tetap berawan, dan untuk dini hari diperkirakan kembali terjadi hujan lokal. Adapun beberapa parameter cuaca yang diperkirakan pada hari ini, yaitu untuk suhu udara berkisar dari 22 hingga 29 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara berkisar dari 60 hingga 95%, serta untuk arah angin yang dominan bergerak dari arah timur menuju ke arah selatan dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Informasi perakiran cuaca untuk hari ini semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi, perakirawan Ayomi. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya di pagi hari ini. Mendengar pukul 7 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur ya. Demikian tadi info cuaca pagi ini disampaikan dari

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Pro1 RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Boven Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Boven Digul.

0: Halo RRI, edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
4: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
5: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan, jadi hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di sapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohon Digul. Halo RRI.

Pendengar ditemani dengan Noah pagi hari ini ya. Ada apa denganmu? Ada Halo RRI pagi ini. Menemani kebersamaan kita di line telepon di 0811 4954333 dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami ya di 0811 4988222. Pendengar segmen Halo RRI di edisi kali ini Senin 31 Agustus 2026 ya. Saya tidak sendiri pagi hari ini, saya sudah kedatangan suara handphonenya mohon di silent ya. Saya sudah kedatangan tim lapangan yakni reporter pagi ini pendengar ya. Kita akan berbincang seputaran pasar Kota Tanah Merah yang sepertinya belum menemukan titik di hingga saat ini ya di tahun 2026. Seperti apa yang terjadi di lapangan, seperti apa situasi dan juga kondisi sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya dampak, apa sebenarnya kendala, apa sebenarnya yang menjadi hambatan, ataupun apa sebenarnya yang menjadi batu besar yang masih menghalangi terciptanya pasar di Kota Tanah Merah hingga saat ini belum ada pendengar ya. Rekan reporter Yohanes De Goden akan berbincang bersama saya pagi ini di line telepon pendengar untuk Anda sesuai dengan esensi Halo RRI ya. Anda tetap bisa menyampaikan aduan ataupun keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik, hal apapun itu pendengar ya, selain dengan topik yang kita bahas di pagi hari ini.

0: Silakan di 0811-4954-333. Saya sapa dulu tim reporter pagi ini yang sudah bergabung bersama saya. Selamat pagi rekan Joris.
1: Selamat pagi Indar.
0: Apa kabar pagi hari ini?
1: Ya, kabar pagi hari ini luar biasa ya. Seperti biasanya tetap semangat. Intinya di awal hari yang baru kita harus tetap semangat dalam menjalankan tugas. Begitupun juga yang menyapa ada Bung Mawe Kim di sana, bagaimana kabar ya di pagi hari ini, tetap semangat selalu.
0: Oke, luar biasa. Ngomong-ngomong, di bulan depan rekan Yoris ada hari spesial. Hari apa itu kalau boleh tahu?
1: Ya, untuk bulan depan bagi kita semua ini hari spesial untuk RRI, bahwa kita sudah genap usia 81 tahun yang bersama kemerdekaan bangsa ini juga.
0: Sudah pasti di hari kemerdekaan tentu lebih baik, dan banyak harapan-harapan dari masyarakat ya, yeah, terkait dengan kemampuan dari RRI sendiri, terutama dalam sisi publikasi dan juga sebagai media penyambung begitu, rekan Yoris ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir bersama saya pagi ini. Saya ingin tahu apa yang terjadi di lapangan kalau berbicara tentang pasar di Kota Tanah Merah.
1: Ya, yeah. Terima kasih sekali ya, bahwa topik ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena ini menjadi salah satu roda perputaran ekonomi di bawah Bendigo. Dengan pasar penataan yang baik, sudah pasti perputaran ekonomi itu akan berjalan baik. Tetapi jika pasar itu tidak dibenahi, tidak ditata dengan baik dan semerawut, bagaimana para pembeli itu akan datang dan disatukan dalam satu tempat? Ini juga akan membuat para pembeli itu juga tidak terarah. Seperti itu sih Indari. Kalau kita melihat bahwa di Bendigo hari ini ya hanya sebatas di wacana berbicara, tapi realisasi pelaksanaan itu tidak ada. Ada apa sebenarnya? Ini apakah sudah tidak mau melihat dan menata perekonomian di Bendigo ini untuk berjalan, atau memang ya dipandang sebelah mata pasar? Mungkin seperti itu yang terjadi.
0: Menarik rekan Yoris, berarti memang masih penuh dengan tanda tanya ya.
1: Dan betul sekali,
0: tentu tidak ada titik, sepertinya satu titik perputaran ekonomi bisa dikatakan, agar masyarakat bisa berbelanja di satu titik dan tentunya bisa menghasilkan banyak pembeli dan juga pedagang di situ ya. Kalau kita lihat ada dua pasar kalau saya tidak salah rekan Yoris ya, yang ada di Kota Tanah Merah, yaitu pasar Mumanjakoa dan juga pasar Kilometer 3 ya. Situasi dan kondisinya sejauh ini seperti apa hingga saat ini?
1: Ya, untuk saat ini ya, kalau kita melihat bahwa untuk pasar Kilometer 3 sendiri itu hanya bangunan yang ada, dan aktivitas masyarakat pun tidak semua di sana. Kalau pasar Mumanjakoa menjadi pasar tradisional, pasar kecamatan, ini yang berjalan dari pagi bahkan hingga malam hari itu tetap beraktivitas di sana. Kalau untuk pasar sentral yang sudah dibangun gagah tetapi tidak beroperasi dengan baik, tidak tahu apa penyebab utama. Ini yang sangat disayangkan. Pasar begitu bagus tetapi tidak dimanfaatkan. Nah ini sebenarnya pemerintah kita dan juga masyarakat ini memandang pasar itu sebagai apa sih sebenarnya?
0: Betul. Tentu sepertinya sudah banyak himbauan dari masyarakat ya, dari pemerintah maksudnya ya, rekan Yoris, seperti apa? Kalau kita melihat juga sepertinya di bulan-bulan lalu, di bulan Juni mungkinnya ada penertiban pasar juga yang ada. Itu seperti apa?
1: Memang ajakan dari pemerintah untuk masyarakat, mama-mama pedagang, dan juga bukan mama-mama saja, tetapi seluruh pedagang. Kalau kita melihat bahwa hari ini Kota Tanah Merah ini menjadi kota kios-kios, kota jualan yang sudah tidak tertata dengan baik. Nah ini juga membuat wajah kota kita ini menjadi, ya, orang beranggapan bahwa ini kota-kota pasar, bukan kota sejarah lagi. Ini yang harus disikapi. Nah saya sangat sependapat juga dengan Bung Mawe Kim, bahwa hari ini Bung Mawe Kim sudah hadir bersama kita juga.
0: sebagai penonton.
1: Iya, sebagai penonton di live TikTok kita juga ya, bahwa kosong, banyak yang kosong di sana. Di pasar kilometer 3 itu. Nah, ini kesadaran juga dari masyarakat juga yang tidak tahu entah kena apa, atau memang tidak ada ketegasan dari Satpol PP kita untuk memberikan wewenang penuh, sehingga ada peraturan-peraturan untuk bisa semua para pedagang itu ke pasar. Nah, ini juga harus ada satu ketegasan, dan di sana pasti ada tertib bom, aturan-aturan itu yang harus dijalankan. Nah, itu bagian dari tugas dari Satpol PP itu sendiri. Nah, ini bagaimana mereka di lapangan sudah berjalan atau tidak. Tapi kalau kita lihat memang sudah jalan, tetapi kembali lagi ke masyarakat itu. Yang kita lihat saat ini, masyarakat tahu saja jadi titik nol, menjadi pasar. Nah, ini kan kasihan juga. Bagaimana kalau kendaraan mondar-mandir lewat, ini kan arus lalu lintas juga terganggu. Bagaimana kalau kecelakaan, siapa yang mau disalahkan di sini?
0: Nah, ini. Itu menjadi pusat sepertinya ya, lalu lintas masyarakat yang juga bisa dikatakan cukup ramai ya. Rekan Yoris, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada pagi hari ini ya, pembahasan seputar pasar yang kami bincangkan pagi ini bersama tim reporter kami ada Yohanes Dekoden, sekaligus kembali ke esensi. Hey, halo RRI, silakan sampaikan aduan ataupun keluhan Anda terkait pelayanan publik ya di pagi hari ini di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Kemudian rekan Yoris, kalau sudah ada kemarin saya melihat dari rilisan portal berita, kalau sudah ada pendataan untuk para pedagang yang juga akan masuk di pasar, itu keberlanjutannya sampai saat ini seperti apa ketika sudah melakukan pendataan?
1: Nah, inilah satu, kembali lagi ke ketegasan dan disiplin pemerintah itu seperti apa sih. Ini juga ada masukan ini dari Bung Mawet Kim sendiri, bahwa masyarakat kita ini perlu ditertibkan dan butuh ketegasan. Nah, ini ketegasan. Kalau kita membiarkan hanya menyampaikan tetapi tanpa ada tindakan ketegasan, ini juga sama saja kita buang umpan lepas begitu saja. Tidak kita lihat umpan itu sudah didapat atau dimakan atau tidak, kan hanya lepas saja nanti pulang. Besok baru datang lihat, kan sama seperti begitu.
0: Berarti sepertinya tidak ada dari sisi apa ya istilahnya, akomodir mungkin ya, selepas diberikan aturan-aturan itu sepertinya mungkin bisa ada evaluasi.
1: Betul,
0: dilihat
1: sekali
0: seperti apa, apakah kebijakan itu memang sangat menghambat atau ada beberapa komentar-komentar masyarakat yang juga perlu menjadi masukan dan menjadi pertimbangan sepertinya ya, yang menjadi catatan-catatan pemerintah dari masukan ataupun kritik dan saran dari masyarakat. Sebenarnya kalau kita melihat di lapangan, apa sebenarnya yang menjadi keluhan masyarakat, kenapa mereka tidak mau untuk berbelanja ataupun berdagang di kilometer 3?
1: Nah, kalau keluhan pasti banyak ya. Sekarang kembali ke kesadaran masyarakat itu sendiri dan ketegasan pemerintah. Yang mereka keluhkan hari ini bahwa masyarakat pembeli itu banyak yang tidak mau ke sana, ke pasar. Jaraknya jauh. Tetapi kalau kita melihat, jika ada satu ketegasan di sini dari pemerintah mengarahkan masyarakat, para pembeli dan juga kendaraan-kendaraan semua menuju ke pasar kilometer 3, apa sih yang susah? Kan tidak ada. Ini kan kembali lagi kepada pemangku kepentingan daerah ini. Tidak, yang saya bilang tadi, tidak hanya membuang umpan habis itu lepas, tidak menjaga umpan itu, harus nanti sampai dapat dia. Begitu juga kalau di dalam masalah pasar kita sudah diberikan arahan, diberikan penyampaian sosialisasi, dikawal terus. Jangan habis itu lepas. Itu kan sama saja ya, kita juga mau suruh anak bayi untuk lari ya susah lah.
0: Betul.
1: Sepertinya
0: hanya istilahnya hanya sekedar menjalankan tugas ya rekan Yoris, tetapi mungkin tidak bisa ada evaluasi seperti apa di lapangan. Betul, selain memang jarak yang menjadi keluhan masyarakat, ada juga yang mengatakan bahwa seharusnya pasar itu berada di tengah-tengah. Jadi jalurnya, karena kan di sana jalurnya buntu ya, hanya ada satu jalur kan, Kanyori itu. Jadi yang dikeluhkan adalah hanya satu jalur. Jadi tidak, kalau di pasar-pasar lain katanya kalau dibandingkan bisa dari segala arah masuknya. Nah mungkin karena jalurnya satu arah mengakibatkan pedagang-pedagang yang berada posisi di luar ataupun di bagian dalam tidak begitu terjangkau oleh pembeli. Jadi akhirnya mereka juga mungkin agak malas mungkin ya untuk berada di sana. Jadi ada masyarakat yang juga mengatakan kalau bisa di tengah-tengah pusat kota lah. Jadi bisa diakses dari jalan manapun seperti itu. Tapi itu kembali lagi ya, karena itu kalau boleh tahu sejak kapan sih pasar itu ada di kilometer 3?
1: Ya, pasar itu kayaknya sudah lumayan lama ya, 4 tahunan itu sudah ada di sana. Awal-awal mula itu sangat bagus karena ada fungsi kontrol pengawasan yang baik. Saya sependapat dengan Mas Mabekim, baru saja menyampaikan lewat pesan bahwa fungsi kontrol ini dari arahkan mereka, arahkan mama-mama, arahkan para pedagang ini, dan ada ketegasan di sana. Kalau akan kembali lagi melakukan perbuatan itu, apa konsekuensi dari melanggar itu?
0: Apakah perlu diberikan sanksi mungkin?
1: Kalau untuk sanksi sebenarnya kita kan sudah besar semua itu.
0: Sudah betul. Bukan anak kecil lagi.
1: Nah, ini kan tinggal bagaimana pemerintah itu kawal itu. Kawal, dan apabila sudah diarahkan ke sana, di situ tidak boleh lagi. Apapun modelnya tidak ada. Ada berarti langsung dibakar apa tenda-tendanya atau bagaimana. Itu kan cara-cara dari pemerintah untuk bisa semua ke sana. Tetapi hari ini ya kita mengarahkan tetapi lepas begitu saja, ya sama saja.
0: Apakah kita belum satu suara untuk ke sana?
1: Saya rasa itu yang terjadi
0: antar pemangku kepentingan. Oke. Okay.
1: Belum satu suara. Dan mungkin ada kepentingan-kepentingan lain. Kepentingan politik kan kita tidak tahu di situ. Mempertahankan, ada yang harus ke sana. Sangat menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mbak penyiar terkait dengan di sana jalannya masih belum banyak satu arah. Intinya kita harus memulai dulu. Kalau kita hanya baru lihat ini seperti ini, padahal bagus loh pasar kilometer 3. Mau posisi dimanapun dia, apabila masyarakat semua diarahkan di satu titik oleh pemerintah, ini kan ketegasan pemerintah itu. Walaupun di mana titik letak posisi pasar, saya rasa posisi pasar itu mau jauh pun, kalau semua ada di dalam pasar, orang akan datang ke sana. Memang pasti masyarakat atau pedagang-pedagang di luar sana yang mendengarkan acara kita hari ini, Halo RRI, pasti ya enak berbicara. Tetapi bukan demikian. Namanya pasar, semua disatukan satu titik, indah loh nanti rasanya. Masyarakat juga akan terarah jalannya. Betul. Seperti itu sih.
0: Tapi kalau dari sisi keamanan, sejauh ini poin plus di sana bagaimana? Amankah?
1: Saya rasa kalau masyarakat sudah ada di sana, Satpol PP ada di sana, kepala pasar ada di sana, semua akan aman. Karena kita belum jalan, itu saya bilang tadi, buang umpan lepas. Akan itu intinya seperti itu sih sebenarnya yang terjadi hari ini. Bagaimana ketegasan dari pemerintah untuk menjalankan itu, jangan hanya sosialisasi, habis sosialisasi hilang ya. Ya.
0: Berarti sepertinya pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, mungkin kita harus mencoba dulu ya. 1-2 bulan atau 1-2 minggu mungkin. Sepertinya kita lihat ke depan seperti apa. Tapi kalau kita melihat sepertinya pernah aktif ya.
1: Aktif sekali, bagus.
0: Di tahun berapa yang ada?
1: Di awal mula. Okay. Awal mula mulai pasar kan 4 tahun ini ya, tahun 4 tahun kebelakang itu.
0: Akhir pemerintahan sebelumnya juga pernah diaktifkan kembali?
1: Tidak berjalan.
0: Tidak berjalan. Oke. Okay. Jadi memang sepertinya masyarakat juga belum, dari pemerintah belum begitu tegas, kemudian juga masyarakat masih dengan asumsinya masing-masing, masih dengan kekhawatirannya masing-masing, selain dari sisi infrastruktur dan juga keamanan mungkin ya, yang betul ditakutkan di sana. Di sana ada itu ya, rekan Yoris, apa namanya? Untuk bis-bis ataupun angkot-angkot.
1: Baik, kalau untuk di pasar kilometer 3 itu sudah sangat luar biasa ya. Di sana ada terminalnya, ada terminal, luas wilayah yang bagus, dan juga lapak-lapaknya sudah ada. Bahkan lapak-lapak yang ada itu sudah punya orang semua, sudah ada pemiliknya.
0: Sudah ada pemiliknya. Nah,
1: tetapi kenapa tidak dibuka? Kalau seandainya lapak-lapak itu dibuka, saya yakin hari ini pasar Bovendigul itu menjadi pasar yang luar biasa, pasar kilometer 3.
0: Betul, betul. Dan kalau kita kembali ke pasar-pasar dadakan ataupun bisa dibilang wajah Tanah Merah penuh dengan wajah-wajah kios ya, ya memang kita lihat sendiri di sepanjang jalan sepertinya selalu ditemukan pasar-pasar ataupun kios-kios itu ya, rekan Yoris, yang memang seharusnya menjual sayur harus di pasar, namun mereka membuka itu di depan rumah. Sejauh ini kalau di titik nol sendiri, adakah kejadian yang juga memang kurang mengenakan?
1: Banyak sebenarnya, Andar. Kalau kejadian tidak mengenakan banyak. Di sana nanti, kalau dari titik nol, salah satu itu kita sudah menghambat aktivitas masyarakat, jalan. Nanti kan sudah pasti di situ akan memperlambat aktivitas lalu lintas. Ini juga kan salah satu hal yang membuat aktivitas itu Bovendigul itu nanti bagaimana dengan orang yang urgen ke rumah sakit, dan ada mungkin ya hambatan karena ada satu dan lain hal di pasar dadakan itu. Ini kan juga sudah menghambat aktivitas. Tapi saya sangat sayangkan juga di sini, Dar, bahwa pedagang-pedagang itu sekarang sudah ada yang buat pedagang yang untuk ikan, jual ikan, jual daging ayam, bahkan beras, segala macam itu sudah ada di situ, di sepanjang jalan. Akhirnya Bovendigul yang menjadi salah satu pusat kota sejarah sekarang ini, masyarakat ataupun tamu-tamu yang datang ke Bovendigul hari ini sudah menganggap bahwa Bovendigul kalau kita tidak segera atasi dengan baik, Kota Bovendigul menjadi kota kumuh nanti, bukan kota sejarah lagi, tapi kota pasar, kota kios.
0: Betul,
1: seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul. Dan tentunya sudah ada juga himbauan-himbauan kepada yang memiliki kios-kios di sepanjang jalan ya, ataupun pedagang-pedagang yang seharusnya berjualan di pasar ya, rekan Yoris. Hanya itu, kembali lagi dari mereka yang juga mungkin ya, sepertinya agak berat ya untuk berpindah ke sana. Dan juga tentunya pendengar ya, di pagi hari ini juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa memberikan keluhan ataupun aduan Anda terkait hal apapun itu. Dan pagi ini kami membahas terkait dengan pasar. Dan rekan Yoris, kalau kita melihat kebanyakan yang memiliki tempat-tempat di pasar kilometer 3 dari OAP atau seperti apa?
1: Ini berimbang.
0: Berimbang.
1: Okay. Ada Nusantara, ada OAP. Nah, ini patut kita catat dan menjadi apa topik Halo RRI kali ini. Ini ada satu masukan ini yang luar biasa ini, Indar. Ya, okay. Nanti kita akan tanya ke Dinas Koperindak. Ini masih dari Bung Mawe Kim ini.
0: Okay,
1: bahwa gedung bagian dalam itu agak tertutup ini, Indar. Nah, ini mungkin salah satu yang betul juga ya buat Bung Mawe Kim yang sudah memberikan masukan ini. Memang benar, itu bagian dalam dari pasar ini, di sana itu bangunannya itu macam tertutup, tinggi tapi tertutup. Nah, ini juga salah satu penyebab. Nah, ini menjadi satu PR kita juga nanti untuk teman-teman reporter untuk bisa menanyakan kepada Dinas Koperindak ini kenapa gedung itu tertutup ya, seolah-olah macam jadi gedung bulok begitu.
0: Oke, betul ya. Betul. Jadi itu lagi yang menyebabkan susah diakses ya oleh para pembeli. yang maunya cepat, yang maunya tidak perlu berjalan jauh, sepertinya mereka yang menguntungkan yang ada di depan-depan. Tetapi kalau mereka yang ada di belakang, kemudian sudah tertutup, ya sepertinya tambah parah lagi begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Rekan Yoris, ya itu tadi pendengarnya untuk Anda juga, mungkin para pedagang ataupun pembeli, masyarakat yang ada di Kota Tanah Merah ya, bisa menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait terkait dengan pelayanan publik di pagi hari ini. Baik rekan Yoris, kita break saat ya. Selepas ini kita akan kembali. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
4: Heh, sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
5: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.
6: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini masih bersama RRI Bovendigul ya, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, masih menemani Anda. Tanda waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Mungkin satu ketegasan dari tim di lapangan seperti apa ini, Bung Yoris, sebelum kita menutup. Halo RRI pagi hari ini.
1: Ini untuk apa? Ini karena banyak masukan juga yang edar bahwa memang pengelolaan pasar ini kembali ke pemerintah kita, sehingga pasar itu dapat berjalan baik. Tentunya harus sudah saatnya pengawasan ketegasan itu harus dilaksanakan. Itu ini yang menjadi aduan.
0: Jadi memang pemerintah ya agar lebih tidak mungkin seperti yang kita sampaikan tadi harus memberikan sanksi ya.
1: Betul.
0: Rekan Yoris. Jadi kalau memang ada kemauan dan juga komitmen itu sudah ditegakkan untuk harus satu titik perputaran ekonomi, sebaiknya untuk ditegakkan. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan Rekan Yoris melihat kondisi di lapangan?
1: Ya, untuk di lapangan intinya ini kembali ke para pedagang itu sendiri. Jika ada satu aturan yang sudah diberikan, hendaknya dijalankan. Ini kan demi kebaikan itu, sehingga perputaran ekonomi itu tidak ada jadi kecemburuan ini. Dan hari ini yang terjadi di Kabupaten Bovendigul ini ada kecemburuan antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain. Kenapa demikian? Itu karena kita tidak disatukan satu titik, satu tempat. Misalnya yang kita terjadi hari ini, lapak-lapak yang ada di pinggir jalan kan akan menjajahkan barang dagang mereka itu. Ada yang bagus, ada yang hanya biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita satukan di dalam pasar, akan terlihat indah dan rapi. Dan orang tidak akan memilih-milih itu. Pasti mereka lihat sama semua, seragam kan. Itu kan pasar, pasar kan semua. Itu kan lingkup di dalam semua itu. Tapi hari ini jadi tidak bisa, masalah ini bisa berbahaya kalau seandainya tidak segera diatasi. Yang terjadi di lapangan itu yang kita lihat sudah ada mulai kecemburuan antara pedagang Nusantara dengan pedagang orang asli Papua. Nah ini untuk menjaga gap-gap ini sudah saatnya masyarakat yang tadi, ayo berbondong-bondong kita semua satukan di satu pasar, bukan tunggu lagi dari masyarakat, dari pemerintah yang harus menyuruh kita ke sana. Tetapi kesadaran hari ini, kenapa masyarakat tidak mau ke sana? Karena mereka sudah lihat ini ada untung, ini untung tersendiri nih. Kalau di dalam pasar nanti kan semua pasti di sana nanti barang kurang. Nah ini tugas dari pemerintah supaya jangan terjadi pertikaian di sesama pedagang, ya diarahkan masuk semua ke sana. Ini kan sudah permainan tingkat di atas sebenarnya. Ini mau cari untung, saya sudah untung di sini, saya sudah nyaman. Sebenarnya tidak boleh seperti itu.
0: Apalagi kalau ada perbedaan-perbedaan
1: iya,
0: harga.
1: Dan sudah pasti.
0: Pasti ada gejolak-gejolak di
1: situ. Sudah ada, dan ini indikasi untuk menimbulkan masalah itu sudah ada. Lebih baik hari ini pemerintah harus tegas dan dia harus berdiri di tengah. Tidak boleh lagi ikut kemauan dengan hati yang itu tidak. Harus ada satu ketegasan. Intinya ketegasan seperti apa yang disampaikan oleh Bung Mawekim tadi, satu ketegasan. Nah ini juga ada satu informasi yang sangat luar biasa ini dari Bung Makian.
0: Oke, beliau menyampaikan
1: ini dari,
0: apa?
1: Ini titik pusat keramaian ini yang terpencar, Abang. Oh. Pelabuhan, airport, toko-toko besar ada di sana sini. Nah ini oke, terima kasih Pak Guru yang dari Bung Makian ya, betul. Tata letak kota juga kita, tata kota ya. Jadi ini tata kota kita yang memang masih sana sini. Ini luar biasa ini dari Bomakia.
0: Tata kelola kota ya.
1: Ya, tata kota.
0: Kemudian ini. Titik pusat keramaian.
1: Nah, ini tadi ada penyampaian bahwa titik pusat keramaian yang terpencar ini.
0: Oke.
1: Okay. Yang terpencar pelabuhan, airport, toko-toko besar ada di sana sini. Nah, ini juga. Terima kasih yang punya Bomakia, Bapak Hengki ya.
0: Bapak Hengki ya.
1: Ya, Bapak Hengki.
0: Ya.
1: Ini juga menjadi pertanyaan kami nanti. Terima kasih masukan-masukan ini yang akan kami tanyakan. Seperti apa sih tata ruangnya? Ini tata ruang, kembali lagi ke tata ruang ini, Dar. Ini satu hal yang menarik juga pagi hari ini. tata ruang Bovendigul ini seperti apa sih sebenarnya?
0: Betul.
1: Tidak ada kejelasan ini. Nah, benar. Ini masukan yang sangat menarik untuk Halo RRI hari ini.
0: Iya, bisa di screenshot ya.
1: Iya, oke, boleh.
0: Sebagai bukti nanti kita akan tanyakan kepada pihak berwajib ataupun yang memiliki pemangku kepentingan, dan kita menanyakan seperti apa solusinya ya. Terima kasih Bapak Hengki dari Bomakia ya.
1: Betul sekali.
0: Pagi ini. Oke, rekan Yoris, mengingat keterbatasan waktu di episode Halo RRI edisi hari ini Senin ya, sepertinya kita harus sudah menutup segmen kita. Masih ada segmen-segmen Halo RRI, kami pastikan akan kembali hadir di tanggal ataupun di hari Rabu dan juga Jumat. Boleh disampaikan rekan Yoris kepada pemirsa di TikToknya bahwa Halo RRI hadir setiap hari Senin dan Rabu dan juga Jumat.
1: Ya baik, ya, terima kasih Indar dan juga sahabat-sahabat TikTokers di mana saja Anda berada ya, bahwa rangkaian kegiatan Halo RRI ini untuk memberikan informasi masukan kepada pemerintah terkait dengan pembangunan itu di hari Senin, Rabu dan Jumat ya.
0: Iya betul.
1: Setiap jam 8 pagi. Ya. Jadi bagi sahabat-sahabat semua bisa bergabung dan memberikan masukan, kritik, saran ini yang sangat kami harapkan untuk ada suatu perubahan bagi pembangunan di Bovendigul. Tidak stagnan tetapi harus jalan walaupun betul, kita berada di kawasan perbatasan ya.
0: Betul. Jadi ditunggu aduan dan juga keluhannya pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa dalam segmen Halo RRI. Baik, kita tutup rekan Yoris. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Boleh berpamitan.
1: Baik, terima kasih buat para pendengar RRI dan juga pemirsa TikTokers di mana saja Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan kita di Halo RRI. Apapun informasi-informasi itu bisa disampaikan melalui RRI dan RRI akan coba mencari tahu apa-apa saja yang menjadi kendala atau apa-apa saja yang harus akan membuat satu perubahan bagi pembangunan di Bovendigul. Kami akan jalankan itu.
0: Oke, itu saja yang mau disampaikan. Oke, terima kasih pendengar pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini, sekaligus saya Indah Dari pamit undur diri dalam program Bovendigul Pagi, menutup jumpa kita pagi ini dalam segmen Halo RRI. Anda bisa menyampaikan kembali di hari Rabu dan juga Jumat. Saya Indah Dari dan juga rekan Yoris pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami hadirkan saat lagi Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.
2: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali, revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
3: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung bisa lalu sembahyang ngisir, makan sembahyang ngisir, kayak alangan juli, kena edak naon ke apa-apa. Ri, mesti pecah, selang, muka, kurang, apa, cepat, si 2 menit, kena tambruk, dan jana, terus.
3: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.